0: Okey Bella. Ya, yeah, jadi terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Jadi waktu sekarang dah pukul 8.09 minit pagi bersama dengan kami tiga suara. Saya S to the O to the N to the I to the Sisonic Hussein.
1: Okey, saya Dia Nawai. Baru 3 hari bekerja lah. Lampu diri.
2: Alhamdulillah.
1: Bagi tunjuk aja.
2: Baik-baik.
0: InsyaAllah.
2: 3 hari diam macam mana keadaan
1: kesihatan? Terima kasih Sonic daripada saya masuk dulu.
0: 2014.
1: 2014 sampai hari ini. Terima kasih.
0: Allah
1: akbar. Dia dibayar untuk dia diam je masa tu. Bayangkan.
0: Saya bersama dengan dia di pentas final tu. Ikon Sarawak.
2: Ikon Sarawak tahu tu. Waktu tu Sonic dekat ni, dekat
1: KLFM.
2: Saya konti pagi, sorry tak ada itu hari. Waktu tu saya kena, sebab Sonic pergi ke tu, saya kena
0: betul.
2: Buat
0: saya buat malam.
2: Betul.
0: Pagi-pagi makan roti canai dan kari. Saya lah Sonic Hussein yang sentiasa bertugas di Nasional FM hari-hari.
2: Okay. Sampai Jumaat je.
0: Saya tak claim kan.
1: Satu hak kan yang back to back tadi.
0: Ya, awak kan.
1: Okey
0: baik.
1: Tiba-tiba teringin nak minum kopi di Batu Kurau.
0: Pregnant ke? Awak kan. Bahaya kan kopi tanya kurau tu.
1: Kan dah kata kembar.
0: Dah.
1: Apa tadi? Batu Kurau. Sekejap, semula-semula. Pagi-pagi teringin minum kopi di Batu Kurau.
0: Allahuakbar.
1: Saya, Dia Nawai, memakai baju hijau.
0: Kurau dan hijau.
2: Hijau,
1: Okay.
2: Semalam, sebelum tidur, gosok gigi.
1: Bagus. Duta gigi.
2: Pagi ini bangun, terus mandi, gosok gigi. Yalah.
1: Dua kali gosok gigi sebelum lah, selepas pagi. Macam orang kupas.
0: Memang betul lah. Itu memang kewajipan kan.
2: Pagi ini konti lagi di waktu pagi.
0: Memanglah dah dia jadual. Kalau dah tukar jadual tu tak boleh lah. Nak claim pula.
2: Okey baik. Bertembangkan tiga suara. Nazri di sini.
0: Suara Zainul Gandhi tak boleh.
2: Tak boleh. Dia petang.
0: Okey.
2: Dia betul. Kita boleh back to back.
0: Dah.
1: Okay.
0: Kita ada bahan kan?
1: Okay, ada ada.
0: Okay, baik. Ya, uban ni buang. Okay, kita sahaja kongsi pasal uban ni. Saya tak pilih tu. Okay, baik. Seterusnya Nazri.
1: Okay, ini tentang stesen radio.
0: Kitalah.
1: Selain daripada nak berpantun dan sebagainya, ada info, ada tugasan lain, ada peranan lain lebih besar.
2: Okay.
1: Nak memperluaskan lagi siaran lagu tempatan. Untuk memastikan industri muzik negara terus berkembang yang dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fadil.
2: Dan beliau sahaja memaklumkan bahawa usaha itu perlu melibatkan semua stesen radio termasuk yang menyiarkan lagu berbahasa Tamil, Cina dan Inggeris. Dan banyakkan lagi lagu-lagu di negara kita ni, lagu-lagu tempatan.
1: Sebab tu Sonic suka siar lagu Rina Nikki.
0: Betul, kita menyokong Rina Nikki dan juga artis-artis tempatan kita lah.
1: Betul.
0: Lagi-lagilah kita Maya. Betul, kita pula Nasional FM pula ada slot untuk kaunter artis. Kita bawa artis-artis tempatan ni. Untuk memperkenalkan. Dan ini antara inisiatif yang kita bagikanlah untuk memantapkan lagi perkembangan ekonomi, lagi-lagilah tentang dunia penyiaran kita lah.
1: Betul. Sebab tahu pagi tadi dah apa tadi lagu Abang Saya. Itu lagu tempatan.
2: Lepas tu ada pula lagu Haiza Dak Didu.
1: Lagu tempatan juga. Dan lagi lagu kawan-kawan.
2: Walaupun dia ada main Ramdes Walter.
0: Betul.
1: Ayah.
0: Jadi ini satu langkah yang terbaik lah sebenarnya. Peranan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Betul. Ada lagu kawan-kawan tu main lah.
0: Lagu saya.
1: Pesanan Maya. Itu lagu tempatan tu.
0: Awak betul tak pernah main lagu saya kan?
2: Cuba buat baru sikit.
1: Buat baru lah. Itu mesti lama bunyi dia.
0: Nantilah.
1: Nanti klasik lah Sia.
0: Tengok bajet kan. Jadi tengok lah. Saya akan tambah rapping lah di situ.
2: Rapping.
0: Okey, baik. Tadi berkenaan dengan lagu-lagu tempatan ni. Ini lagunya.
2: Ramdes Walter.
0: Ramdes Walter, Hey Kumang. Ini lagu Iban tau.
1: Okay.
0: Bayangkan dia dan juga Nazri dah suka dah lagu
1: dah
0: ni.
1: Dah hafal dah. Hey
0: Kumang.
2: Itu dia. Ramdes Walter ni artis kegemaran Azura.
0: Ya, semua orang.
2: Suka tau.
1: Handsome tau.
0: Orang kapit kan. Awak paham mana orang kapit kan. Kumang.
2: Yeah.
0: Sedap ke lagu ni? Okay, dah. Inilah dia.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama kami semestinya pada waktu ini. Okey, baik. Jadi macam biasa, waktu sekarang dah pukul 8.22 minit pagi. Jadi macam biasa, kita akan ke ruangan seterusnya, iaitu Global.
1: Okey, saya ingat semalam awak kata diam pun boleh dapat duit.
0: Ya, betul.
2: Ya.
1: Saya ingatkan yang ada pertandingan tidur ke, pertandingan siapa boleh senyap ke.
0: Bukan.
1: Tapi...
0: ini adalah, kita dengar dahulu. Semestinya kita ada videonya dan juga suaranya. Okey, baik. Saya akan perdengarkan kepada semuanya. Fokus dahulu dengan suara ini.
1: Okey, sambil-sambil tu anda boleh ke Facebook. Live. Okey, kita pun dah live kat TikTok juga.
0: Baik. Betul. Dah ready dah semua?
1: Sudah.
0: Okey, baik. Satu, dua, tiga lah. Okey.
3: I'm Ashley Peldon. I'm a scream artist. I put in the screams for actors in different movies or TV shows. I naturally can go really loud and have a range of different screams and that gritty, grinding sound. I fit the emotion of the scene.
0: Itu je lah.
1: Okay.
0: Itu je lah. Kerjanya.
2: Oh, baguslah.
0: Dia menjerit saja.
1: Jerit je dapat duit.
0: Jerit je dapat duit.
1: Saya boleh.
0: Tak, dia ada jeritan yang ikut situasi tau.
1: Oh, lain.
0: Lain, macam kita cakap jerit. Awak kan. Tak boleh.
2: Tak boleh.
0: Sebab vokal kita agak berbeza dengan wanita.
1: Ada seni dia.
0: Ada seninya. Namanya Ashley Peldon. Wanita yang jadikan menjerit sebagai punca pendapatannya. Jadi mereka ni digelar artis jerit.
1: Wow.
0: Dan seperti namanya, kerja mereka memang menjerit. Tapi bukan jerit saja-saja macam awak tadi tahu dia. Ada seninya dalam menjerit supaya penonton dapat feeling masa tengok movie. Kalau tengok movie kan, inilah suara yang selalu kita dengar.
1: Okey. Kalau pernah tengok filem, kalau untuk 2015 ada filem Jurassic World. Kalau 2022 ada filem Scream. Dan juga 2015 pun ada satu lagi Paranormal Activity. Ini filem-filem yang menggunakan suara jeritan Ashley Peldon tadi. Yang ada menjerit dengan seni-seni tertentu.
0: Tertentu. Betul. Tau.
2: Okey, dan ada juga memaklumkan bahawa ketika kecil, Peldon ini telah pun ditawarkan berlakon dalam filem Child of Rage. Dan pada waktu itu dia membawa watak penting yang memerlukan dia untuk menjerit dan berteriak buat masa yang lama.
0: Mainkan bekerja sebagai artis jerit ni macam jadi stuntman.
1: Okey.
0: Sebab bukan sahaja kerja kami ni, kerja dia ni susah sebab kena tahu bezakan jeritan ikut emosi. Dia juga perlu berdepan dengan risiko kotak suara yang rosak.
1: Betul lah. Salah jerit, rosak habis lah kan.
2: Okey. Dan ceritanya, okey, yang menariknya, Peldon ni dia ada PhD tau. Dalam psikologi, dan itulah yang banyak membantu dia untuk menyampaikan emosi yang tepat ketika dia nak melontarkan suara apa jeritan itulah. Dan setakat ini beliau kata belum pernah hilang lagi. Walaupun dah banyak rakamkan suara menjerit untuk mana-mana filem.
1: Okey, kadang-kadang okey, bila awak sebut tadi kotak suara rosak semua kan. Siapa yang menjadi artis untuk menjerit ni, dia kena tahu teknik. Taktik dia, skill dia. Macam mana nak buat sesuatu ataupun satu jeritan tu nampak betul-betul real. Feel dia sampai dalam satu movie. Kena tahu dekat mana nada suara yang kena nyaring sikit. Sebab masa tu lah nak kena menjerit, dan ada ketika nak kena berteriak dalam masa yang sama. Dan kena buat dalam keadaan yang steady. Tapi masa tu bukannya sedikit. Kadang-kadang shooting tu lama, kena ulang-ulang lagi.
0: Ulang banyak kali tau.
1: Jadi susah lah sebenarnya.
0: Okey, baik. Saya nak uji awak dia.
1: Okey.
0: Saya bagi situasi, awak cuba menjerit.
1: Boleh?
0: Okay. Menjerit dalam keadaan ketakutan.
1: Lipas. Dah biasa ada lipas.
0: Itu bukan, itu ketakutan je. Awak kan?
2: Itu jerit.
0: Itu jerit luah tak puas hati tau.
1: Itu jerit kasar datang. Kasar datang.
0: Awak kan. Yang memandu tu hati-hati tau. Jangan tersasar daripada landasan. Terkejut kan?
1: Itu je.
0: Menjerit, cuba jerit ketika awak sedih.
2: Hai?
0: Ada juga yang jerit sedih.
1: Jerit sedih.
0: Ini yang dia boleh buat tau.
1: Oh,
2: sedih, okay. Sedih. Menjerit.
0: Dia ada menjerit yang excited, menjerit yang
1: sedih macam kini.
0: Macam kan? Kehilangan wanita saya, tapi kita menjerit.
1: Itu hilang duit. Hilang duit.
0: Nazri boleh tak tolak kerusi tu Nazri ya?
2: Jangan, jangan. Kita dah pakai lama. Yeah. Saya pula tak ada nanti beberapa hari.
1: Lagi, kan? Lagi.
0: Itu jelas setakat ni awak kan? Nanti doktor awak dengar tau.
2: Doktor pula menjerit.
1: Allah, saya Allah. Hilang duit ni. Itu cerita hilang duit.
0: Allah. Ila pun dia kata alhamdulillah selama 5 tahun dalam penerbangan belum lagi dengan suara yang seram.
2: Alhamdulillah.
0: Dia pilot pula kan.
1: Oh, dia yang pilot tadi tu eh.
0: Alhamdulillah. Okey, baik.
2: Terima kasih Ila.
0: Okey, baik. Saya akan terus saja siarkan lagu Teriak.
2: Teriak.
0: Lagu Stacy.
2: Okey.
1: Ada pula lagu Jodoh Teriak.
0: Ya, Teriak.
2: Teriak tu menangis tau.
0: Ya ke?
2: Maksud teriak. Apa pun teriak ni. Kita kan?
1: Tiok-tiok ni. Tiok.
2: Kalau tiok, di Kelantan menangis.
0: Oh, menangis tadi lorat tu lah.
1: Jadi?
0: Kelantan jadi tu dan lagu dah naik kan?
2: Ya.
0: Inilah dia.
1: Nasional Pagi.

0: Okey, baiklah. Ha, ya berteriak ni biasanya ibu-ibu, mak-mak lah biasalah. Maksudnya awak di rumah begitulah dia, eh?
1: Tak. Saya kat rumah tak ada jerit-jerit.
0: Oh, yelah, rumah nanti jiran dengar. Mana boleh.
1: Saya memang tak mengamalkan jerit lah.
0: Dulu saya kuat menjerit ketika saya di cikgu dulu.
1: Contoh?
2: Contoh?
0: Oh, dua kan?
1: Contoh?
0: Yelah, masuk!
2: Oh, tu marah.
0: Yelah. Awak. Kenapa tu bawa kerja ni, eh? Kan cikgu dah bagi semalam. Datang-datang tak buat. Jadi tak nak. Macam ni je lah kita.
1: Tacut.
2: Anak murid pun senyum.
1: Anak murid, tak. Anak murid nak takut ke nak apa ni?
0: Dia kata itu je ke cikgu. Ya.
1: Cakap tak takut cikgu.
0: Dah. Allahuakbar.
2: Si Salwa kata je, selalunya kalau mak-mak jerit macam ni, nak pergi anak balik mandi.
0: Oh, besar rumah. Kalau rumah kita besar boleh. Kalau jauh sangat rumahnya, dapur ke ruang tamu tu, kalau rumah macam
1: tak payah jerit lah kan. Okay, Masih Rasul, jeritannya membuahkan hasil lumayan lah Ashley ni. Betul.
0: Baik. Okay, terima kasih banyak-banyak. Kak Dayang Hawa pun muncul juga. Terima kasih banyak-banyak. Tadi berkenaan dengan hari jadi saya, Kak Sal kata mak kak kena beli baju sama ke macam Sonic. Tema ni alam dan fauna tau hari tu.
1: Ni apa nama, kena pakai tumit Kak Sal. Boot, kena pakai boot.
0: Ya, boot.
2: Yelah.
0: Okay. Yelah. Okay, baik. Cuaca kita pada hari ini, kita bersama dengan Ahmad tau. Bagaimanakah cuaca kita begini? Begini pula. Macam mana cuaca kita pada hari ini?
1: Okay.
0: Jadi jom kita bersama dengan Ahmad untuk tinjauan cuaca kita.
1: Ya, silakan.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Pada pagi ini di Semenanjung Malaysia, cuaca hujan yang telah berlaku sejak awal pagi tadi di sekitar Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka dijangka beransur-ansur reda menjelang 1 hingga 2 jam lagi. Selain itu, cuaca hujan juga mula memasuki kawasan berhampiran pantai di Perlis, Kedah, Pulau Pinang yang dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi. Di Sarawak, cuaca hujan sedang berlaku di Kapit, Sarikit, Sibu dan Mukah yang dijangka reda menjelang ke lewat pagi. Manakala cuaca baik dan tiada hujan sedang berlaku di negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Pada sebelah petang nanti, hujan beserta ribut petir diramalkan berpotensi berlaku di Semenanjung Malaysia, terutamanya di negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Lembah Kelang, Johor, Pahang serta pedalaman negeri Sembilan dan Pahang. Seterusnya, hujan dijangka boleh berterusan ke negeri Terengganu dan Kelantan bermula pada lewat petang hingga ke malam. Bagi Sabah dan Sarawak pula, hujan turut diramalkan berlaku di selatan dan tengah negeri Sarawak serta hampir ke semua bahagian di negeri Sabah. Cuaca lembap ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Untuk makluman semua, terdapat dua kawasan berada pada tahap 1 iaitu berjaga-jaga melibatkan jajahan macang di negeri Kelantan serta lawas di Sarawak. Kedua-dua kawasan tersebut telah mencatatkan suhu harian maksimal 35 hingga 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Orang ramai yang berada di kawasan berkenaan dinasihatkan untuk sentiasa mengamalkan minum air yang mencukupi, elakkan dari melakukan pembakaran terbuka dan juga elakkan dari berada di bawah pancaran terik matahari untuk tempoh masa yang panjang. Baiklah, itu sahaja perkembangan cuaca buat masa ini. Bagi mendapatkan informasi yang lebih jelas berkaitan cuaca, gempa bumi dan juga iklim, orang awam boleh melayan dari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau melalui laman media sosial rasmi kami. Kembali menceriakan pagi kita bersama tiga suara, Nazri, Sonic dan Ya di National Pagi.

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ya, anda bersama Abang Bat dalam slot cara kita di National FM. Apa Abang nak tanya satu soalan? Pernah tak anda tengok orang bercakap biasa je, tapi semua orang automatic fokus macam dia tu ada aura? Itu namanya karisma dalam penyampaian. Menariknya, kajian tentang vocal charisma menunjukkan karisma bukan semata-mata bakat semula jadi. Ia banyak dipengaruhi oleh elemen suara seperti kadar kelajuan bercakap, kekuatan suara atau kelembutan suara, ritma, melodi, kelancaran dan penekanan. Jadi hari ini, Abang Pat nak kongsi 3 cara naikkan karisma bila berbicara. Kata kuncinya ialah, yang pertama, irama. Yang kedua, mata. Yang ketiga, makna. Yang pertama, irama. Ramai orang ingat karisma tu suara kena sedap. Sebenarnya, karisma banyak datang daripada irama suara yang hidup. Apa maksud irama? Yang pertama, jangan laju sepanjang masa. Yang kedua, jangan mendatar sepanjang masa. Yang ketiga, pilih tempat untuk tekan dan tempat untuk perlahan. Sebab kajian menunjukkan unsur prosodi. Prosodi ini maksud dia ritma dan melodi percakapan. Memainkan peranan besar pada persepsi keyakinan, semangat dan daya pujukan. Maknanya apa? Maknanya sangat penting untuk karisma kita. Yang kedua adalah mata. Karisma itu bukan sekadar suara, ia juga cara kita hadir dalam ruang. Buat satu teknik mudah. Pandangan mata 3 saat, tengok orang, kemudian pindah ke orang lain 3 saat, kemudian kita ulang. Jangan asyik memandang lantai. Jangan pula duk menatap orang sampai orang tu rasa macam sedang disiasat, kan? Dalam kajian komunikasi bukan lisan, cara kita membawa diri kita, memberi isyarat bukan lisan ni sangat mempengaruhi cara orang menilai kita. Terutamanya bila mesej kita berkaitan tentang emosi, keyakinan dan niat. Analogi dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dia macam lampu sulo. Bila mata kita terarah, perhatian orang pun terarah. Tapi kalau kita mata melilau, dia jadi tak tentu arah. Kan? Yang ketiga adalah makna. Ini rahsia paling penting. Karisma akan naik bila orang rasa apa yang anda cakap itu ada tujuan, bukan sekadar bunyi. Jadi, setiap kali anda bercakap, tanya satu soalan ni. Apa satu manfaat yang pendengar akan dapat dalam 30 saat ni? Kemudian, susun ayat dengan format ringkas. Satu, nyatakan satu mesej utama. Yang kedua, beri satu sebab. Yang ketiga, beri satu contoh. Yang keempat, tutup dengan satu ayat tindakan. Ini selari dengan pendekatan komunikasi yang menekankan kejelasan mesej dan kehadiran yang meyakinkan. Ini antara gabungan antara kompetensi dan kehangatan dalam cara kita tampil di depan orang ramai. Kadang-kadang kan, kita yang rasa orang tak minat, sedangkan kita sendiri tak jelas apa yang kita nak sampaikan pada orang lain. Jadi ingat, ini 3 cara naikkan karisma bila berbicara. Yang pertama, irama. Hidupkan prosodi supaya suara anda naik turun yang sedap didengar. Kedua, mata. Hadir dengan pandangan yang tenang dan tersusun. Dan yang ketiga, makna. Jelas mesejnya, jelas manfaatnya supaya orang rasa berbaloi mendengar. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di National FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Ada yang kata kalau dengar lagu ni teringat dengan PTPTN kan.
1: Allah. Dah PTPTN masuk lagi eh?
0: Ya. Masya-Allah. Okey baik.
2: Dah bayar ke PTPTN? Dah bayar dah.
0: Saya dah settle, alhamdulillah.
1: Saya tak ada hutang dengan
0: PTPTN. Jadi Nurul Zahira Razif.
1: Tercakap air lupa pula nak on air.
0: Ya, awak tak baca tadi eh?
1: Tak, hari ni saya kan dah ada gosip semalam.
0: Nazri kata apa? Awak dah berhenti.
1: Sebab ya. Lepas tu ramai pendengar tiba-tiba. Saya tengok kenapa ramai. Kenapa PM saya patut tanya dah tak macam berita radio ke?
0: Ya. Yeah.
1: Tak baik tu Abang Nazri buat gosip macam tu pasal saya. Tak Abang Nazri ni.
0: Abang Nazri.
2: Saya dah bagi tahu. Saya kata sebab semalam. Kata beria-ria apa nak teka Nur Zahira Razi.
0: Yalah.
2: Tu saya beritahu jangan.
1: Awak jaga jarak betul awak takut eh.
2: Bahaya. Bahaya ni.
1: Takut samsi-samsi datang eh.
0: Okey baik. Zahir
1: tak takut eh.
2: Tak apa.
0: Zahira akan muncul untuk tiga suara cakap kejap lagi nantilah eh.
1: Pandai je tau.
0: Seorang Pahang kan?
1: Yelah, tapi I bukanlah Pahang yang asli sebenar-benar. I lahir dekat Pahang. Saya lahir dekat Pahang.
2: Pahang kat mana?
1: Dekat Temerloh. Saya dekat kampung Mengkarak Temerloh. Sekarang dah jadi Berer lah. Rumah saya betul-betul kat saya ni juga Berer, sebesar-besar macam kat Temerloh tu.
3: Yang dekat tepi Sungai Pahang tu ada tulis Tasik Berer tu kan?
1: Ya, kat Berer tu. Lepas tu memang sorry tahu tak?
0: Taulah.
1: Pernah sampai tak?
0: Pernah.
3: Saya pernah berakit di sepanjang Sungai
0: saya
3: Pahang.
0: Saya pernah sampai ke Pahang.
1: Saya pernah mandi Sungai Pahang. Saya pernah terjun tapi dalam.
0: Ya.
1: Wait, serius takut wait.
3: Dengan ketinggian awak ni.
1: Sebab itulah tak berani.
2: Yang mandi tau bahaya. So ni pun dekat rumah dia pun ada sungai juga. Ada. Lagi besar.
0: Ya. Yeah.
2: Sungai Rejang.
0: Sungai Rejang. Mereka dah sempat turun lagi kat bawah.
1: Ada ikan tempurau. Terjun tak?
0: Saya tak pandai berenang. Saya memang
3: biasa
0: dijaga.
3: Biasa dia menyelam ke dalam hati je.
0: Ya. Saya memang dijaga sebetul-betulnya lah.
1: Menyelam hati siapa? Hai.
0: Saya dijaga oleh ibu ayah saya. Memang saya tak boleh tak dibenarkan memandu. Tak dibenarkan mandi kolam. Mandi sungai tak boleh. Saya hanya duduk di rumah, buka aircon, baring itu saja.
1: Tapi awak pandai masak tak?
0: Tak.
1: Masak pun tak boleh?
0: Tak.
3: Nazri kan dia pernah pegang tangan Sonic, dia kata lembut.
0: Ya. Dah. Okey baik, kejap lagi nanti kita akan terus saja bersama dengan Siti Nordiati Zaidi.
3: Masa Nazri pegang tangan Sonic kan dia macam ni?
0: Dah.
1: Licin.
2: Tangan saya pun kasar.
0: Ya, saya punya tangan ni memang Masya Allah. Allah Akbar. Lotion ni pula macam mana kan?
1: Itulah maknanya kalau orang yang kahwin dengan awak nanti beruntung lah.
0: Ya.
1: Terus
0: Masya Allah. Allah Akbar. Okey dah.
1: Baik, inilah dia
0: Nasional.
2: Lagi.

0: Cakap.
1: Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Luar biasa kita pada hari ini. 9.14 minit pagi. Okay. Yeah. Jadi siapa-siapa yang berada di TikTok dah tahu dah Nurul Zahra Razi bersama dengan kami.
2: Ya, macam biasalah kan. Dia orang ni, saya nak jumpa dia.
1: Ya.
2: Seperti biasalah. Memang susah sebab kita walaupun dalam satu tempat RTM, tapi nak jumpa tu sangat susah.
1: Sangat susah, betul-betul lah.
3: Jadi macam biasa, Suhani akan menahan Zahira selagi boleh.
4: Sampai pukul 10.
1: Jadi kita akan bercakap lah tentang lorat kita. Zahira orang mana? Pahang.
2: Saya orang Temerloh.
1: Temerloh Pahang.
4: Okey.
1: Dibesarkan di sana berapa tahun?
2: Saya dulu tiap-tiap minggu saya balik Pahang. Saya duduk kampung. Setiap kali cuti sekolah saya akan duduk kampung. Kalau cuti sekolah tu sebulan-sebulan lah saya kat kampung.
1: Alhamdulillah lah.
2: Kalau nak mandi Sungai Pahang tu, nanti pergi je lah terjun. Tapi saya tak berani lah. Tapi tu dalam tau. Kalau pergi atas tengah tu, tiba-tiba cerita.
1: Kita cakap tak cakap pasal sungai tau. Kita lorat ya. Saya tak nak ambil tahu pasal sungai tu dalam ke tak dalam ke.
2: Alah, sorry.
3: Dalam mana cintaku.
2: Nanti lah lagu Sakuras. Dalam mana cintamu.
1: Awak kepada suami Zahira Razi dengar.
2: Saya no comment.
1: Yelah. Okey, baik. Jadi kita nak hari ni tak payah buat ayat. Kita nak dengar sebutan awak.
3: Bolehlah buat ayat. Dia orang Pahang ke?
2: Saya kalau balik ke Temerloh ke, automatik saya boleh akan cakap Pahang. Tapi bila kat KL ni, kita cakap KL.
1: Ya, betul.
2: Kalau balik Kelantan, kita kecek Kelantan pula.
3: Kali ni tiga perkataan kita nak belajar pada Pahang.
2: Kalau selalunya, kalau saya berbual dengan arwah nenek saya, O tu A. Ejaan dia kalau kita tulis dekat dalam message, A-O-K.
4: Macam pokok.
2: Macam auk. Tapi auk, A-U-K. Kalau Pahang, A-O-K. Tapi kalau maksud dia bukan macam
1: auk. Macam auk, ya.
2: Tak. Tapi kalau Pahang, A-O-K itu adalah awak.
3: Mana kalau cakap saya suka awak, jadi
2: tak, dia kena cari-cari. Kau cinta awak.
4: Begitu.
1: Kau cinta.
3: Kau tak dengar pula.
1: Tak.
4: Kau cinta awak Zahira.
3: Berani.
4: Ni contoh. Contoh.
3: Ambil kesempatan sebut contoh.
2: Kau cinta awak.
1: Kau cinta awak.
3: Masing-masing ambil kesempatan ni.
2: Tengok, saya pandang awak straight tau, Sony.
1: Koi cinta awak.
2: Saya rasa mana nak tidur.
1: Okey, itu perkataan yang pertama.
3: Kenapa awak merah sekarang ni?
1: Make up tadi kan?
3: Allah. Tak pernah belajar.
1: Kenapa panas? Awak panas ke?
3: Tak pernah belajar logat. Muka awak merah. Hari ni merah. Kenapa?
1: Dah, okey, baik. Perkataan yang kedua.
2: Rodong.
4: Rodong.
2: Rodong tu tahu kan? Kawan.
1: Rodong kawan. Contoh hayatnya.
2: Contohnya.
1: Dia dan Nurul Zahira Razi rodong bersama-sama.
2: Macam ni, koi kan rodong awak.
1: Apa?
2: Koi kan rodong awak.
1: Koi
3: kan.
1: Koi kan rodong awak. Yang saya ni, kan kawan awak.
3: Yang ni dia buat-buat tak faham. Yang tadi sekali je terus macam apa? Apa dia dengar?
2: Koi cinta.
1: Koi cinta awak tu.
4: Itu yang dia hafal je pasal dah.
1: Okey.
4: Ada banyak lagi ni.
3: Maknanya rodong tu kawan.
1: Kawan rodong.
2: So apa lagi? Banyak tau sebenarnya. Popalih.
3: Okey, popalih apa?
1: Popalih apa?
2: Popalih weh. Popalih weh. Macam itu benda yang kita akan cakap macam nak tunjukkan macam hebat lah.
4: Popalih weh. Wow, popalih
2: weh.
1: Popalih weh, tiga suara.
2: Maksudnya tak boleh, dia Pahang je, tak boleh tiga suara.
1: Popalih.
3: Maknanya dia erti kata dia apa? Dia banyak.
2: Dia hebat. Popalih weh macam kalau contohnya kalau kita macam power lah. Kalau kita orang selalu cakap macam itulah.
4: Popalih weh, popalih.
3: Macam dapat makan tepoyak ikan patin ni memang rasa dia popalih lah. Boleh.
2: Popalih weh ikan patin tu.
1: Dia kena di awal lah ya.
2: Tak semestinya juga. Ada orang cakap itu sahaja.
3: Kenapa awak senyum lain macam?
1: Tak adalah.
2: Ada lagi.
4: Apa dia?
2: Doa mu. Tak ada mu tu kata.
1: Doa tu Kelantan kan?
2: Tak.
4: Doa tak ada Kelantan. Jadi Sony je buat doa tu.
1: Pernah saya benar doa.
2: Perdoa tu tipu.
4: Sudah.
1: Doa tipu.
4: Doa mu ni.
2: Doa betul awak ni.
4: Gitu eh? Doa betul.
1: Doa tu tipu lah.
3: Kau tak cahaya kau awak. Awak doa selalu.
2: Pandai. Boleh. Boleh jadi orang faham.
1: Ha. Macam Kelantan sikit eh.
4: Memanglah.
2: Dia Pahaya Timur kan. So tak jauh.
4: Dia dekat-dekat.
2: Awak kahwin dengan orang mana?
3: Johor.
2: Johor. Oh, Johor juga. Okay, tak bolehlah. Tak
1: boleh cakap. Awak kahwin dengan orang?
2: Saya.
3: Orang mana dia?
2: Saya nak cek Johor jugalah.
1: Awak kan
4: sudah.
1: Kenapa Nazwi, awak kahwin dengan orang mana Nazwi?
4: Siapa dia?
1: Awak.
4: Saya. Sam Pantai Dalam ni je.
1: Awak kan asalnya daripada Nusantara eh.
3: Sabar. Surabaya lah.
1: Surabaya.
4: Sam keturunannya ni apa nama? Bawian.
3: Bawian.
2: Bawian.
4: Bawian.
2: Kalau nama pulau dia Pulau Bawian. Saya tahu pemandu saya Bawian.
4: Bawian.
2: Jauh. Dah, tapi cantik.
1: Wow, Nurul Zaira ada pemandu Nazir. Yes. Faham kan?
4: Ada driver.
3: Saya nampak muka awak ada. Bukan subtitle tau.
1: Yelah.
2: Takkanlah nak cakap. Dia suruh tanya kahwin orang mana. Saya cakap apa?
1: Yelah.
2: Dah cakap kahwin orang kapit ke?
1: Dah. Okey, baik. Jadi jom.
3: Muka ni kan
1: senyum. Kita dengarkan lagu ni Joget Pahang.
3: Joget Pahang. Okey. Baik.
1: Yelah, terima kasih Nurul Zahra Aziz tau ajar kami. Yang sangat luar biasa tau.
3: Yang suka tadi apa?
4: Cinta
1: awak. Awak.
2: Kau cinta
1: awak. Kau cinta awak.
2: I love you too.
1: Awak kan? Suami orang dengar eh.
4: Ya. Yeah.
3: Mega bukan Sony.
1: Okey, baik. Jadi inilah dia.
3: Nasional Pagi.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. 1G.

0: Okey baiklah, itulah lagunya Habibi Bila. Yang terus saja bersama dengan anda. Jadi waktu sekarang dah pun 9.28 minit pagi lah.
1: Yeah.
0: Okey baik, siapa-siapa yang berada di TikTok, Nurul Zahira Razi masih lagi bersama sama dengan semuanya. Ramai di situ Nurul eh.
2: Ramai.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi ya, semua masih tak move on dengan teman dulu lagi.
3: Senang
1: dia. Nazri buat kerja hari ni.
3: Alhamdulillah. So kita minta Siti Nurul Tizata. Lepas tu lusa kita panggil Atika pula lah. Dia orang mana Atika?
1: Atika Fazila, Fazila Nur Afika.
3: Nur Afika tu.
2: Ganu, Ganu.
0: Boleh lah hubungi Ganu.
2: Tapi Ganu dia pekat lah.
0: Nazri esok awak hubungi dia lah. Awak di panel lah.
3: Saya panel besok. Boleh saya track call dia besok.
2: Ini AA Bom-Bom you ke?
3: Tak. Bukan.
0: Minggu depan kita akan bermula untuk apa Bom-Bom. Jadi sekarang ni kita nak belajar peribahasa kita pada hari ni.
2: Silakan. You orang menyanyi lah.
0: Okey, baik. Silakan. Lama tak dengar dia Nawai menyanyi tau.
3: Dia nyanyi dia.
0: Untuk peribahasa.
3: Cuba dia nyanyi elok-elok dia.
1: Okay, baiklah Zahira.
2: Janganlah suruh saya nyanyi kat sini.
0: Okey, baik. Kita
2: bagai
0: bermula.
2: Tokak lekat di kening.
0: Awak kan.
1: Okey, saya satu. Bagai tokak lekat. Bagai tokak lekat di kening.
2: Itu kalau dia.
0: Asyik.
2: Kalau saya.
0: Sekali lagi.
3: Mesti dia meluh. Mesti dia meluh.
2: Boy, boy, saya tak boleh. Habis saya kena fikir sekejap. Tak boleh lah dia tiba. Bagai tiba tak boleh keluar suara.
0: Awak buat apa?
3: Awak buat apa?
1: Tunggu punya.
3: Awak buat apa? Jangan sandar sangat. Jangan sandar sangat.
0: Salah sandar sini.
3: Sandar.
0: Dah peribahasa.
3: Ya, peribahasa.
1: Awak buat apa? Awak buat
0: apa? Bagai tongkat lekat di kening. Maksudnya apa Nazri?
3: Maksudnya malu yang tak dapat disembunyikan.
2: Seperti siapa?
0: Awak kan? Oh, itu maksudnya malu yang tak dapat disembunyikan tau. Bagai tokat, tokak.
2: Tokak
0: lekat di kening.
2: Cuba.
0: Tokak tu apa?
2: Tokak tu ada bukan kening. Tokak apa?
0: Tak sebab dia tokak lekat di kening.
3: Tokak eh? Tokak. Tokak. Dia Google
0: juga. Itulah malu yang tak dapat disembunyikan. Malulah.
3: Tokak tu apa eh?
0: Apa dia tokak?
1: Okey, penyakit kulit atau kudis. Merujuk kepada penyakit kulit yang mendanah, buruk ataupun kudis besar.
3: Kusta.
0: Satulah malu yang tak dapat sembunyikan lah.
3: Yang Gusta Sonic.
0: Oh yalah.
3: Iklan tu kan.
0: Allah Akbar. Okey dah.
1: Lentuk sini.
0: Lentuk sana. Bahaya. Okey baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ni, Beautiful Things.
3: Yeah.
0: Inilah dia Beautiful Things yang kita kumpulkan pada hari ni lah eh.
3: Alhamdulillah.
2: Yang favorite saya tau. Awak pasal suka lagu
0: ni. Yalah.
1: Alah.
0: Nasional
3: pagi.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.

0: R-E-N-G. Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: For these rappers, I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Six cents. I see the seven cents. Now, baby, let's get started for life.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Saya terbaca satu respon ni.
1: Apa dia?
0: Wasli Ayu Lestari ni, dia kata tadi tak silap dengan Nazri cakap keturunan Bawean. Bawean ya.
1: Rumah dia.
0: Itu orang rumah Nazri. Nazri dah kahwin tau.
2: Dah.
0: Yakin, kena sebut yakin dah.
2: Dah.
0: Ya. Dia tak boleh dah.
2: Sam Bawean.
1: Ada berapa orang nak?
2: Ada empat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Rezeki. Berapa?
2: Weh, dah besar dah.
0: Dah tingkat. Ini bukan hal keluarga
2: dah. Ini bukan. Dah besar dah. Dah besar sangat dah.
1: Nak tengok dia jujur tak jawab.
2: Jawab.
0: Anak Nazri yang nombor satu dah umur
1: masuk kolej
2: dah.
0: Dah masuk kolej dah.
2: Nak masuk 20 dah.
1: 20.
0: Bayangkan.
2: Tak lama lagi bercucu dah ni.
1: Itu sebab saya kena panggil Abang Nazri.
0: 20
1: yang lepas saya pun saya kena panggil Abang. Patut info sihat Uban tadi dah okey dah.
0: Esok lah tu.
2: Esok.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa kita ada info sukan yang akan terus saja. Keunggulan, tahu tak Zahira, kekuatan Nazri ni adalah sukan.
2: Itulah tu. Tengok dia dah.
0: Itulah branding dia.
1: Tapi saya nampak dia baca berita tengah malam juga.
0: Itu untuk extra gaji lah. Okey, baik.
2: Klaim OT saya ni.
0: Klaim OT lah. Allah akan dah.
1: Mata dia masalah mata.
0: Dah. Silakan Nazri.
2: Okey, pasal info sukan ni ini mana sekarang ini sedang berlangsungnya Majlis Sukan-Sukan Malaysia lah.
0: Masya-Allah.
2: Untuk sukan memanah. MSSM yang mana sedang berlangsung untuk peringkat suku akhir bagi acara recurve. Jadi tumpuan untuk atlet Pahang. Nama dia dia Auni In Syairah Asrul Idham. Dia lelaki tau. Dia bukan perempuan. Okey, dapat layak ke peringkat suku akhir. Dan dia ni merupakan antara prospek untuk atlet negara kita lah. Untuk atlet pemanah. Jadi dah layak ke peringkat suku akhir.
0: Betul.
2: Untuk kategori B12 lepas menewaskan Selangor dengan 7-1. Dia perempuan rupanya.
0: Awak kan? Awak kan Azri?
2: Ada gambar dia gambar lelaki. Salah. Dia perempuan.
0: Nama Auni.
1: Macam
0: kita pula macam mak-mak bawang. Okey, baik. Lagi?
2: Itulah. Itu saja.
0: Okey, jangan lupa juga untuk jangan lupa juga untuk anda download untuk Artem Click tau. Sebab Piala Dunia dah berapa hari je lagi nanti
2: Tak lama dah. Perlawanan dia pada Ahad. 13. Tapi waktunya pagi, pukul 3 pagi.
0: Maksudnya 13 tu negara kita Ahad.
2: 12.
1: 12 hari bulan.
2: 12 hari bulan tu jatuhnya pada hari
0: Jumaat dekat negara kita. 13 tu hari Sabtu lah. Lawanan pertama
2: Mexico lawan dengan Afrika Selatan.
0: Saya memang suka Mexico. Saya memang menyokong
1: Mexico. Okay, awak suka Spain tak?
0: Dulu.
1: Dulu. Kenapa awak suka Spain?
2: Dulu.
1: Sebab jersey.
0: Tak, sebab saya tak tahu. Sebab saya tengok pemain lah.
1: Siapa pemain awak tahu?
0: Awak Ronaldo kan?
1: Wow.
0: Kan awak dia sokong.
2: Saya diam je lah ni.
1: Saya siapa yang menang saya sokong lah.
0: Awak kan.
1: Abang Nazri?
2: Saya macam ada Perancis lah.
1: Dia Perancis. Saya Spain. Saya forever and ever adalah Spain. Sebab dulu saya suka Spain sebab ada Torres. And permainan kalau Spain dia punya game memang sangat cantik.
0: Yelah 5-4-3 kan.

0: Wow.
1: Yeah.
2: Macam badan tu.
0: Okay, Sonic. Kalau club pula suka apa?
3: Manchester United.
0: Boring.
3: Tapi saya lebih kepada Liverpool lah.
0: Liverpool awak dengan saya.
3: Lepas tu saya sekarang Bayern Munich.
0: Bayern
3: ya, macam tu lah. Something like that lah. Yalah. Saya suka jersey. Saya suka yang sesuai dengan tone kulit saya. Itulah yang saya sokong lah.
0: Tengok.
1: Susah begitu tu.
2: Tak tengok strategi pun. Tengok
3: t-shirt baju yang sesuai dengan tone saya.
1: Itulah yang disokong.
3: Yang saya sokong.
0: Siapa pemain awak tahu?
3: Ramailah. Torres.
0: Torres.
3: Okey, baik. Dah awak kan. Inilah dia nasional. Bye.

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi waktu sekarang dah pun 9.50 minit pagi eh.
1: Ya. Yeah.
0: Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah semuanya baik pada hari ini semestinya.
2: Amin.
0: Jadi terima kasih Nurul Zahir Razi bersama dengan kami untuk hari ini. Katanya nak jumpa dengan dia. Ha? Adalah nanti kita macam biasalah.
3: Sony bayar payment ai.
0: Ya.
2: Boleh. Sony tak ada masalah
0: kewangan. Tak ada masalah kewangan. Nazri mungkin ada masalah kewangan lah.
3: Eh, mana-mana.
4: Saya sebab saya kelimoti.
3: Faiz, awak jo.
4: Saya kelimoti.
0: Awak semualah. Dia lagi tahu 2 bulan tak ada gaji.
2: Saya kena dengan suami.
0: Dah. Awak semua ni kan. Okey baik. Esok adalah bahan dia nawai kan. Nazri.
2: Janganlah
0: Nazri lah. Hello, bahan Nazri faham kan. Okey baik. Apa bahan awak Nazri?
4: Bahan saya yang pertama pasal fan dunia lah.
2: Okay.
4: Ini pasal macam Sony kata tadi, pasal bola.
2: Okay.
4: Bola tu ada cerita dia.
0: Ada sesuatu.
4: Ada sesuatu. Itu pasal fan dunia. Lepas tu yang tu lah tak tahu lagi. Yang global pasal ni, tak tahu rasa nak, macam nak ambil yang tu je.
0: Yang tu apa?
4: Pasal viral dekat Thailand, lagu Nur Aniza Idris. Ada satu pertandingan.
2: Ni Kak Su ada bagi bahaman banyak ni.
4: Ada pertandingan yang berlangsung tapi penyanyi Thailand dan dia rapping dalam bahasa Thailand. Lagu Nur Aniza Idris.
2: Saya dah tahu dah, lepas tu mesti nak siar lagu Nur Aniza Idris.
4: Memang lagu tu lah.
2: Lepas tu
0: saya tahu dah.
4: Memang lagu tu lah.
0: Berubah sikit Nazri.
4: Senang.
0: Yelah, kita pun begitu. Kalau cek bahan pun kita akan fikir lagu apa next.
2: Teriak lah kan.
0: Teriak. Jerit tak keluar jerit. Teriak. Cari je.
3: Kau tak teriak tu apa?
0: Ha?
3: Kau tak teriak
0: tu? Teriak tu menjerit. Oh, menangis eh?
2: Menangis.
0: Siapa cakap?
4: Saya.
2: Dia boleh dua. Teriak dan menangis lah.
0: Oh ya.
4: Teriak.
0: Teriaklah. Oh, lagu yang Amir Jauhari tu.
3: Amir Jauhari. Betul.
0: Menangislah. Faham. Okey, baik.
3: Ya Allah, semua orang ingat saya ni DJ. Saya bukan DJ.
0: Ya.
3: Ya Allah.
0: Zahira, terima kasih banyak-banyak tau.
3: Yeah.
0: Apa awak ingin kata kepada dia nak bisik-bisik dekat lorong tu pasal apa?
3: Adalah lorong-lorong kehidupan.
0: Macam serius tau Nazri. Saya maksud je. Terus senyap. Terus tukar topik tau.
4: Dia hal perempuan sahaja ni.
0: Saya tolak je pintu terus berubah. Terus awak dah makan ke tadi Zahira? Okey baik.
2: Okay.
0: Jadi lepas ni Is Azlan. Akan bersama dengan Birthday Girl ke?
2: Mira.
0: Jadi kita ucapkan selamat jadi untuk Mira. Kita ada DJ baru tau. Mak dia dulu tu.
2: Cerita salah sila.
0: Yelah. Mak dia Puan Zainab.
2: Ajar Zainab. Dulu pernah dekat Section Ewan semasa. Pernah jadi bos saya. 2014 2015.
3: Mak dia tu.
0: Mak dia dulu pernah jadi bos saya juga.
3: Kalau orang Johor dia suka cakap Anu.
0: Itu AJ suka cakap kan.
2: Sebab orang Johor.
0: Okey baik. Jadi lepas ni kedua-duanya akan bersama esok insyaAllah. Saya akan masuk macam biasa lah eh. Esok Nazri di panel. Saya nak confirm terus dia TikTok lah eh.
2: Ya.
3: Aku bagi tugas tu dekat sini.
0: Eh, bagi tugas kan.
4: Besok
3: anda tahu tak siapa yang baca berita esok pagi?
2: Tak payahlah.
0: Yelah.
2: Rasalah.
0: Is Azlan pun ada jadual tau.
3: Allah.
4: Oh,
3: ada.
4: Dia
3: baca berita juga. Tapi dia selalu tak nak kalau minta tolong ganti I. Selalu reject.
5: I kena ganti juga konti tak.
0: Yelah, nantilah kita bincang benda-benda tu dalam grup kan.
3: I masa tu urgent.
0: Dah. Okey baik, jadi macam biasa saya Sony Hussein.
2: Saya Dia Nawai.
4: Okey, Nazri Fahmi.
3: Saya seperti biasalah, saya bukan DJ yang sebenar. Saya ada penyampai berita radio yang sebenar.
2: Zahira
3: Razi.
0: Okey baik, jadi Siti Nurjati Zahidin dengar je kita dekat sana kan.
2: Tengok IG story lah tu.
0: Tengok cermin lah tu.
3: Cermin tu dah lock
0: tau. Okey baik, jadi insyaAllah esok kita jumpa tau. Awak tengok siapa Nazri?
4: Tak ada siapa.
0: Oh iyalah. Sam lah. Nak break. Awak betul member breakfast sama eh?
4: Sebab lepas tu saya kena ambil anak terus. Senang.
3: Tak payah cerita.
4: Banyak lagi cerita.
0: Okey baik.
2: Okey, insyaAllah jumpa esok. Assalamualaikum semua.
0: Bye.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Frekuensi ceria di tempat anda.
4: Tawau 94.7.
5: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Terkini, tentera Amerika mengaku telah melancarkan beberapa serangan di kawasan sekitar Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, serangan kononnya bagi mempertahankan diri itu menyasarkan pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan tapak radar pemantauan. Media-media Iran melaporkan letupan kedengaran di Qasem dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di perairan selatan Iran awal pagi waktu tempatan. Sebagai tindak balas, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC membedil sebuah pangkalan tentera Amerika di Bahrain. IRGC menerusi kenyataan di petik media Iran memaklumkan serangan oleh Amerika telah menyebabkan sebuah menara telekomunikasi di Sirik rosak serta memusnahkan dua tangki air di bandar berkenaan. Rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Pembinaan tembok konkrit di sepanjang sempadan Amerika Syarikat dengan Mexico dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung 2027. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Rodney Scott. Projek pembinaan tembok itu adalah agenda utama Presiden Donald Trump. Ia bagi membendung pendatang tanpa izin dan penyeludupan narkotik dari Mexico. Mahkamah Amerika Syarikat menjatuhkan hukuman penjara selama 42 tahun ke atas seorang bekas komander Taliban, Haji Majibullah, 50 tahun, didakwa atas pertuduhan menculik wartawan New York Times dikenali sebagai David Rode dan dua warga tempatan di Afghanistan pada 2008. Selain turut didakwa menyebabkan kematian tiga tentera Amerika dan seorang jurubahasa warga tempatan, dia kemudian ditangkap di Ukraine dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 2020 untuk dibicarakan. Sukan jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Akhir sekali, Real Madrid mengesahkan Atletico Madrid telah menolak tawaran 150 juta euro untuk mendapatkan penyerang antarabangsa Argentina Julian Alvarez. Real dalam kenyataan memaklumkan selepas mempertimbang dan menilai tawaran berkenaan, Atletico menyatakan penghargaan namun memutuskan untuk tidak menerimanya. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
3: Saya Kat Farid.
4: Hai, saya Ara Salwa.
5: Hai, saya Tony Yusof.
6: Saya Ahmad Idah Mama Nazri.
1: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
7: Nasional Aspirasi, Nasional FM sentiasa di hati.

0: bersama dengan Bob Dega.
1: Terima kasih. Oh, dapat konsert free saya hari ni. Rahsia.
0: Penerbit saya, Ezel. Kalau Ezel, kalau sebelum ni gandingan kita AI, jadi saya nak approve daripada Ezel lah untuk gandingan aspirasi ni. Amira dan Is jadinya TTM.
1: TTM.
0: Teman tapi mesra.
1: Macam mana ni?
0: Macam mana? Okey tak? Sebab kalau katanya sebelum ni pakai Amira dengan Is AI, kan sama pula dengan Ezel dengan Is.
2: AI 2.0.
1: AI 2.0 ya, bukan segmen Alpha. AI kita buat boleh.
0: Alpha macam tajuk Alpha ni juga pagi ni. Okey, untuk perkongsiannya pagi ini Alpha 2.0 10.30 minit pagi berkenaan TVET 2.0 dan juga ledakan AI, kita akan bersama dengan teknologis Dr. Syamimi A. Halim yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM. 10.15, kita ada apa, Mira?
1: Pada pukul 10.15 minit pagi nanti, kita ada laporan penerbangan pulang Jemaah Haji 1447 Hijri 2026 Masihi.
0: Terus setia bersama dengan Is dan juga
1: Mira. Kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Baik, tajuk yang dibawakan hari ini, TVET 2.0 dan juga ledakan AI. Bukan Amira dan juga Is.
2: Bukan.
1: Okey. Yang mana kami berdua berkampung di dataran Putrajaya untuk 3 hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad untuk TVET 2.0 yang telah pun dilancarkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Sabtu yang lepas. Kita memang menantikan sebenarnya TVET 2.0 ni untuk masa hadapan, Mira.
2: Betul.
1: Bersama dengan tetamu kita pagi ini, teknologis Dr. Roshamimi A. Halim, pensyarah kanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik Universiti Teknologi Mara UiTM. Banyak akan kita kupas pada pagi ni.
2: Okay, baik doktor. Jadi mungkin dulu kalau TVET ni mungkin dipandang agak sepi. Mungkin ramai yang tak berapa tahu, budak-budak pun kurang minat.
1: Okay.
2: Tapi sekarang ni kalau ikutkan bukan lagi pilihan alternatif yang dipandang sepi dah. Tapi bagi doktor, apakah trend atau corak yang paling ketara yang doktor nampak tentang perubahan minat anak muda terhadap TVET sekarang?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Mula-mula terima kasih banyak-banyak National FM kerana sudi menjemput saya di sini.
1: Sama.
3: Baik, kita bercakap pasal TVET kan pada hari ini. Nah, sebelum jawab tu kan, saya nak tanya DJ Is dulu.
1: Ya. Yeah.
3: DJ Is dulu lah kan.
1: Okey.
3: Okey, perkataan TVET.
1: Okey.
3: Okey, bila first time DJ Is dengar perkataan TVET ni?
1: Kalau dulu, sebelum itu kita digembar-gemburkan dengan teknologi teknikal dan vokasional. Okey, jadi sekarang ini perhatiannya kepada TVET untuk masa hadapan. Okey, educational dan juga training.
3: Betul.
1: Jadi kalau ikut kan lama dah sebenarnya.
3: Di bangku sekolah menengah atau
1: tidak. Saya rasa dalam 2-3 tahun kebelakangan ni.
3: Dan itu adalah, tapi perkataan tu bukan perkataan TVET, betul?
1: Betul.
3: Itu adalah perkataan vocational.
1: Ya, betul.
3: So maknanya kita satu aliran lah kan, satu angkatan lah kan. Tapi tak adalah tua sangat kan. Right. Jadi betul. Dulu macam saya di bangku sekolah menengah, saya rasa kita dengar perkataan vocational. Kan bila dah ni nak aliran yang mana? Aliran science stream, social science, ataupun pergi ke aliran vocational. So in terms of term itu sendiri pun dah berubah.
1: Ya, betul.
3: Kan dulu vocational, sekarang dah TVET.
1: Dah
3: lain dah tu kan. Jadi kelainan tu sendiri sebenarnya membawa kepada perubahan sebenarnya, trend. Dan saya rasa trend itu adalah trend yang meningkat. Masyarakat dah semakin faham dan tahu kepentingan kemahiran dalam membentuk kerjaya di masa hadapan. Kenapa, bagi saya lah, kenapa benda ni berlaku kan, nampak macam perubahan ni, saya rasa salah satu benda yang saya boleh highlight awal-awal ni lah kan, sebab ini adalah satu benda yang saya rasa sangat signifikan, which is kenaikan kadar kebolehpasaran graduan.
2: Betul.
3: Masyarakat dah makin tahu dah, you know, graduan daripada institusi TVET ni yang ada kemahiran ni boleh mendapat pekerjaan. In fact, based on pembacaan saya, kadar kebolehpasaran graduan dah mencapai 99%, which is dah sama dah dengan graduan daripada lepasan daripada universiti. So kalau kita cakap 99% tu, out of 100%, 1% je lah yang belum lagi mendapat pekerjaan kan. So itu saya rasa daripada situlah masyarakat mula sedar yang memang ada potential jika mendalami dalam bidang kemahiran TVET.
1: Betul. Tema hari TVET negara, iaitu TVET pilihan utama kerjaya, Dr. Syamimi. Tetapi ada juga setengah ibu bapa ni yang risau. Sebab apa? Ada yang datang memenuhkan ataupun ramai-ramai berkunjung untuk hari TVET negara tempoh hari yang lepas. Risau anak-anak masuk kemahiran. Tetapi mungkin boleh doktor kongsikan bagaimana sebenarnya nak yakinkan ibu bapa supaya masuk dalam bidang TVET ini bukan sekadar pilihan sampingan, tetapi pilihan utama, pilihan masa hadapan.
3: Okay, right. First thing first, saya pun sebagai parents juga kan, sebagai ibu juga, dan saya rasa kerisauan tu adalah legit. Kerisauan tu adalah kerisauan yang yes, betul.
1: Kenapa risau?
3: Kenapa risau? Kan? Sebab saya rasa kita kena fikirkan perspektif, saya rasa. Perspektif kita as a parent kena berubah. Bukan hanya kita minta anak kita berubah mengikut peredaran zaman, tapi perspektif kita sebagai parents juga perlu berubah.
1: Pemikiran juga perlu berubah.
3: Definitely, pemikiran kita. Sebab, you know, benda ni akan, teknologi ni akan datang.
2: Betul.
3: kita tak boleh nak stop the explosions of the technology tu. Yes. Kita memang tidak boleh. Jadi kalau kita tidak boleh stopkan sesuatu explosion, makanya kita kena kawan lah kan. Aha. Jadi bila kita nak kena kawan tu, maknanya kita kena memahami keperluan semasa negara. Okay. Kan? Jadi keperluan semasa negara sekarang ni lebih kepada, selain daripada teori kan, perlu juga kepada kemahiran. Betul. And kita juga kena tahu dekat TVET sekarang ni, dia bukan lagi macam, TVET sekarang ni bukannya pilihan kedua. Betul. Bukannya pilihan alternatif, yeah, sampingan. Bukan lagi pilihan kepada golongan yang tercicir. Bukan, yeah, lagi no-no kan. Mm-hmm. Dia lebih kepada silibusnya sekarang ni pun dah upgrade dah, upstandard dah, in terms of the curriculum dia, okay, curriculum of the TVET sekarang lebih kepada terkehadapan, termaju, dan something that they call as the high TVET, HTVET, di mana dalam curriculumnya dah dimasukkan, dah disuntikkan elemen teknologi, contohnya kecerdasan buatan, drone, automasi, apa nama,
1: aviation, penerbangan,
3: definitely, ke dalam ekosistem kenderaan elektrik, dan macam-macam lagi, data raya, keselamatan cyber. So semuanya dah berubah. Jadi, betul, bagi saya, again, menjawab soalan DJs tadi, kerisauan itu adalah ya, diterima, tetapi at the same time kita punya pemikiran perlu berubah. Betul. Perspektif kita melihat pendidikan yang kita, anak-anak kita ada tu perlu berubah dan perlu ke hadapan lah. Kena, betul, look forward.
1: Betul, Mira. Betul. Kalau saya tengok di media sosial juga, ramai anak-anak muda kata ataupun bercakap mengenai TVET ni, kalau dulu mungkin kekok, tapi sekarang tidak. Semakin dulu, diterima.
3: Dulu belajar pasal pertukangan. Minta maaf, bukan nak apa-apa ya.
1: Dulu.
3: Betul. Cerita dulu. Doktor. Pertukangan ya, belajar baiki aircon, industri, yes, semua, betul, tu kan. Tetapi tidak lagi sekarang, anak-anak kita yang keluar daripada aliran TVET ini, you know, mereka boleh deal dengan the ledakan of the teknologi pada zaman sekarang.
1: Betul, doktor. Dan ada yang diterima bekerja di luar negara.
3: Definitely. Ya. Ada berita yang baru ni kan.
2: Betul. Macam doktor pun cakap tadi, banyak silibus diperbaharui, banyak penambahbaikan. Jadi mungkin itu pun salah satu sebab perubahan minat pun berubah juga, makin meningkat kan. Dan bercakap pasal silibus dan program tu, pihak kerajaan baru saja mengumumkan arahan agar institusi latihan menyediakan program bidang baru seperti AI dan kriptologi bermula Julai ini. Tapi bagi doktor, kalau lihat dari segi persediaan modul, silibus semua tu, macam mana tu doktor? Boleh ke?
1: Dah boleh buat ke?
2: Dah boleh ke?
3: Yes, macam ni. Okay. First thing first, apa nama, the merging AI kan? Penggabungan AI dengan kriptologi ni adalah satu yang signifikan dan sangat-sangat penting. Bila kita cakap pasal ledakan teknologi AI ni, keselamatan cyber perlu best lah, okay, perlu kukuh, perlu kuat. Jadi bila dah ada these two element ni kan, jadi kita perlu bersedia lah, kan, perlu bersedia. So in terms of the apa nama tu, curriculum lah, curriculum pengajian kan, memang KPT sudah mengeluarkan arahan di mana bila kita menggubal curriculum, kita perlu ada element of keselamatan cyber tu. Baik. Perlu ada. Jadi saya rasa kalau di universiti macam saya, pensyarah di universiti, memang dan terlibat dalam kerja-kerja saya makan curriculum, memang kami perlu memikirkan apakah subjek-subjek yang perlu kita masukkan dalam program kita supaya student selain daripada ada kemahiran dalam bidang AI, purely on AI, perlu juga ada sampingan on the cryptology ataupun cyber security. Dan saya yakin juga di dalam TVET pun benda yang sama, because benda tu dia kena go hand in hand. Benda tu dia tak boleh dekat AI saja, tetapi keselamatannya siapa nak jaga?
1: Betul.
3: You know, that's no such thing kan. Tak boleh. Dia kena dua-dua juga.
1: Serampang dua mata tu.
3: Definitely. Kena ada dua-dua tu. Jadi kesediaannya in terms of the semakan. Yang kedua, saya rasa lebih kepada pensyarah, tenaga pengajar. Tenaga pengajar lah, of course lah, saya pun dah nak benching kan. So adik-adik je lah kan, tapi sama-sama jugalah kan, perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan yang terkini, perlu sentiasa upgrade ourselves dalam konteks AI dengan cyber security ni.
1: Baik, kita nak tahu TVET dan juga AI yang memberi dampak dalam corak lanskap perubahan pendidikan masa hadapan. Semuanya selepas ni, menerusi ruangan Alpha 2.0 dan Sanar FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati saksikan slot Alpha 2.0 ini. Tonton menerusi siaran langsung FB Live. Kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati yang dibawakan oleh sahabat penerbit hari ini, Nur Azlinah Nordin. Baik, bersama dengan teknologis Dr. Syamimi A. Halim yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi TVET negara, sentiasa memikirkan mengenai masa hadapan TVET. Dan dengan TVET 2.0 pada tahun ini sahaja, kerajaan meluluskan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi PTPK bagi memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Mira.
1: Okey, sajalah saya nak kongsi dengan doktor juga. Masa kita berkampung 3 hari di Dataran Putrajaya tu, salah satu yang menjadi tarikan ialah tak saya, ada satu robot Bang Bang, tak saya nama dia.
0: Okey.
1: Dari UTM tak saya. Jadi dekat situ kita boleh nampak lah yang sekarang ni elemen teknologi pun diterapkan dalam subjek harian pelajar juga. Okay, bagaimana pendapat doktor? Sejauh mana elemen teknologi ni, AI, benar-benar diterapkan dalam subjek hari ini?
2: Okay, baik. Saya rasa dalam konteks AI dalam pembelajaran lah, kan? Okay. AI dalam pembelajaran. Sejauh mana benda tu kan? Okay. Sekarang ni kan kalau kita tanyalah mana-mana student, tak kisahlah student universiti ataupun even sekolah rendah sekalipun, saya rasa mereka sangat bijak menggunakan AI.
0: Cakna.
2: Sangat, kan? AI tools. Yeah. And in fact, sampai nak buat assignment pun memang rely on AI tools.
0: Betul.
2: Tapi, yelah, bila sebut pasal AI tools dalam contohnya membuat assignment tu, dia ada isu lain tu. Ada isu lain, contohnya contoh plagiarism bagai-bagai. Tapi, kita jangan sentuh yang tu dulu.
0: Okay.
2: Itu saya nak kata macam it's a dark side lah.
0: Nanti tapi kita buat slot lain cerita pasal tu.
2: Okey, boleh. Okey. Kita cerita pasal kelebihannya, okay, kan? Kelebihannya. Dengan kepandaian, kecanaan mereka menggunakan AI tools ni, bagi saya it is satu keperluan sebenarnya.

0: sebenarnya. Benda tu sudah menjadi satu keperluan untuk pelajar dan dia menggunakan AI tools ini. Kenapa saya kata benda tu dah menjadi satu keperluan? Mm-hmm. Cuba kita compare lah. Waktu itu pelajar-pelajar dulu kan. Yeah. Zaman kita lah ni. Zaman panjat library contohnya kan. Kan? Saya tak pastilah zaman kan. Tapi kan
1: zaman kita dulu. Betul-betul. Sama-sama. Zaman penerbit juga.
0: Zaman penerbit juga. Kan kita kena panjat library ni. Mm. Yeah. You know, pergi ke library, kena dapat the office hour ke apa ke kan, dan kena cari buku. Ini zaman katalog dulu, ingat ke tak? Zaman buka drawer cari katalog. Ah, itu zaman kita tu. Yeah. Betapa struggle-nya kita. Yeah. But alhamdulillah kan kita di sini hari ini. So tapi benda itu tidak dirasai oleh pelajar-pelajar sekarang. Mm. Semuanya di hujung jari. Betul. Buka mata je pukul-pukul berapanya, everything is there.
1: Buat carian aja.
0: Buat carian sahaja. And in fact AI tools pun sekarang ni dah boleh dah, you know, bantu untuk cambahkan the idea tu semua. Yeah. The guidance is there. Zaman kita dapat assignment contohnya, apa nak buat ni, kena brainstorming sendiri kadang-kadang. Kadang-kadang dengan fellow friends and everything kan. Tapi sekarang ni fellow friends ni adalah the tools itself.
1: Yeah.
0: Buka mata pukul 3 pagi, buat. Nak dengan tak nak sahaja.
1: Semua kat tangan ni.
0: Semua kat jari tangan. Sahaja. Handphone sekecil-kecilnya
2: sangat
0: kan.
2: Sangat mudah sekarang.
0: Sangat-sangat kan. So, penggunaan AI dalam kehidupan seharian pelajar dalam konteks ini sangatlah signifikan bagi saya. Ianya memudahkan untuk pencarian, nak menambah ilmu, nak menambah kepakaran, semua boleh. Tinggal lagi nak dengan tak nak je.
1: Yeah, betul.
0: That's it.
1: Yeah. Okay. Dan dalam masa yang sama, kerisauan pelajar bila habis belajar ni nak kerja. Bila-bila fikir pasal kerja ni, pasal gaji, pasal upah. Adakah Malaysia dan juga industri telah pun bersedia untuk menyediakan pembayaran gaji premium untuk pelajar lepasan kita ni?
0: Okay. Alright. Saya faham dan sangat tahu cita-cita untuk mendapatkan gaji premium adalah cita-cita semua.
1: Betul.
0: Siapa tak nak? Keluar graduates tu dengan convocation, baju convo. Okay, dapat kerja yang bagus ni.
1: Dah belajar 3-4 tahun.
0: Definitely kan. So, memang expectationnya sangat tinggi. Tapi bagi saya macam ini, urusan gaji berapa-berapa tu sebenarnya it is out of our control sebenarnya. Dia bergantung kepada industri itu, kepada organisasi yang nak hire kita. Jadi bagi saya kan, jangan kita fikir organisasi ni boleh bayar ke tak. Fikir lebih kepada organisasi tu boleh bayar kita berdasarkan apa yang kita ada. Jadi apa kita ada ni? Kita cukup kepakarankah?
1: Apa yang kita boleh bagi?
0: Definitely. Okay, kita cukup kepakarankah? Kita cukup kemahirankah? Kita cukup skill untuk solve the problemkah? Yang itu kita kena dulu. Then, bila kita dapat bagi semua tu dekat company, then company, saya rasa company sekarang ni membayar berdasarkan kompetensi.
2: Betul.
1: Company ataupun syarikat bersedia sebenarnya untuk membayar gaji setimpal.
0: Definitely.
1: Dengan apa yang adik-adik, pelajar-pelajar, ingat persediaan itu penting.
0: Kompetensi itu penting. Kalau kita tak kompeten, kita expect gaji ribu-ribat.
2: Betul.
0: Maaf.
2: Kena ada give and take. Memberi dan menerima jugalah.
1: Jadi, sekarang ni kursus-kursus percuma pun memang ada, Mira. Jadi, sambil kita belajar tu, ambillah kursus-kursus
0: tinggal
1: percuma.
0: Tinggal lagi kita nak dengan tak nak.
2: Betul.
1: Okey, baik. Betul. Mira, kita akan berjeda seketika sekali lagi untuk pusingan yang terakhir selepas ni. Alpha 2.0. Sian FM sentiasa di hati.

0: Pusingan terakhir berkenaan TVET 2.0 dan juga ledakan AI menerusi Alpha 2.0 Nasional FM sentiasa di hati yang dibawakan oleh sahabat penerbit Nur Azlinah Nordin bersama dengan teknologis Dr. Syamimi A. Halim, pensyarah kanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik Universiti Teknologi MARA UiTM. TVET 2.0 dan juga ledakan AI ni saling berkait rapat. Kalau AI sedang mengubah cara manusia bekerja, manakala TVET 2.0 menjadi platform untuk melahirkan tenaga kerja yang mampu menguasai teknologi baru tersebut. Yeah. Mira.
1: Sebenarnya sepanjang 30 minit sebenarnya tak cukup untuk kita nak
0: nak panjangkan ke?
1: Boleh panjangkan ke? Sangat banyak yang perlu kita tahu. Walaupun sudah banyak pendedahan dan juga orang makin cakna tentang TVET semuanya. Yeah. Tapi pasti ada cabaran tentang ini kemudahan teknologi sebuah ini. Jadi doktor pun tak kongsikan apa cabaran ataupun peluang pekerjaan yang boleh doktor kongsikan.
0: Dan juga rumusan pesanan
2: rumusan
0: untuk belia-belia pelajar-pelajar adik-adik kita. Silakan doktor.
2: Okay, pertama bila kita cakap pasal saya bawa dalam konteks ledakan ledakan teknologi AI kan. So ledakan teknologi AI ni macam saya cakap tadi, kita tak boleh nak stop. Benda tu akan keep coming. Yeah. Tinggal lagi macam mana kita nak deal dengan ini kan. So setiap ledakan sebenarnya datang dengan cabaran. Cabaran yang mana? Contohnya macam tadi lah. Ini dapat kerja ke tak dapat kerja ni? Semua dah AI ni, semua dah buat. Ini semua dah ada AI ni. Nanti tak ada kerja kan? Itu adalah cabarannya. But at the same time, cabaran tu datang dengan peluang. Ya, dia datang dengan C, dia datang dengan P, cabaran dan peluang. Dan peluang inilah yang kita kena grab. Adik-adik kita, anak-anak kita kena grab peluang yang datang tu. Nah, macam mana nak grab the cabar, the peluang yang dapat tu? Kita kan ada tiga kemahiran. Pertama, kemahiran dalam bidang itu sendiri. Contohnya kita ni mahir dalam bidang perkapalan, contohnya lah, kan? Perkapalan itu maknanya selok belok perkapalan, scheduling of the perkapalan, air lautnya bagai-bagai kan? Nah, itu kemahiran dalam bidang. Yang kedua, kita kena kemahir dalam bidang digital. Ini yang datang AI tu. Kita kena tahu menggunakan what kind of tools yang kita boleh gunakan untuk kita deliver our work. Contohnya optimizations of scheduling perkapalan, contohnya maintenance of it kan. So itu adalah kemahiran digital. Yang ketiga, kena ada kemahiran insaniah. Apa maksud kemahiran insaniah? Ianya adalah kemahiran communication, kemahiran bekerja bersama secara berpasukan. Kan? So itu adalah ketiga-tiga kita kata macam resepi lah untuk kita mendepani peluang, cabaran dan peluang yang kita dapat tu kan. Jadi kalau ikutkan, kalau pesanan saya ni adalah kita kena bersedia. Nak tak nak kena bersedia dengan evolusi ini. Suka ataupun tidak, kena take up juga kan.
0: Mendepaninya.
2: Kita jangan lihat ke belakang. Of course kalau kita lihat ke belakang kan, memang kita takutlah. Cuba kita fikirkan tahun 1980-an contohnya, pada masa tu mesin ATM diperkenalkan. Ada, saya ada lah tapi saya kecil lagi lah. Mesin ATM diperkenalkan. Pernah fikir ke kerisauan pegawai bank yang menguruskan transaksi tu? Orang dah tak datang untuk simpan duit, ambil duit dah. Sebab dah ada mesin ATM. Tapi together with that, datanglah jawatan baru. Contohnya penyelenggara mesin ATM, contohnya kan, sistem developer yang develop the system untuk mesin ATM tu berfungsi. So benda tu datang. Sama juga tahun 1990-an, internet datang. Pernah kita fikir kan, macam mana ni kerja ada ke tak ada? Tapi see what we are now.
0: Alhamdulillah kan? Masih
2: Alhamdulillah,
0: lagi
2: masih berada. Relevant. Dan kenapa kita relevant? Sebab kita keep up our skill. Jadi adik-adik, anak-anak dan kita sendiri juga semua, skill untuk kita lifelong learning tu adalah sangat penting. Kena belajar dan belajar. As a parent pun sama, kena belajar. Anak-anak kita ni apa nak tahu, apa mereka akan jadi, sebenarnya datang daripada kita juga. Selain daripada, of course kita kena tahu minat mereka apa. Tak adalah kita nak memaksa mereka. But we as a parent, saya percaya kita tahu apa anak kita suka dan kita cuba support daripada situ. Dan support daripada situ, at the same time kita kena support juga literacy AI,
0: kemahiran AI. Bantu lorongkan laluan tu.
2: Definitely kena ada yang itu. Kalau tak nanti, yalah, kita tak nak mereka macam terchannel kepada tempat yang tak betul ke apa kan. We try our best lah kan. Tapi apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah ledakan tu, kita perlu bergerak bersama ledakan tu, so that Malaysia pun, you know, boleh maju ke hadapan seperti negara-negara maju yang
0: dengan lain. Ledakan menerusi tiga elemen yang doktor bagi tahu tadi. Siapa suruh terlepas? Okey, kalau terlepas saksikan balik menerusi Facebook kami, yang mana untuk matlamat akhirnya. Okey, untuk TVET dan juga AI ni menjadikan kita semua, negara Malaysia, sebuah negara yang ada pendapatan tinggi yang dipacu oleh bakat, kemahiran dan juga teknologi. Itu yang penting pada masa hadapan, Mira.
1: Ya, jadi terima kasih banyak Dr. Teknologis Dr. Syarmi Halim, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik Universiti Teknologi MARA UiTM. Sangat banyak perkongsian yang telah diberikan dan saya rasa lebih ramai, lebih cakna lagi dengan TVET. Jadi terima kasih juga kepada penerbit kerana membawa topik ini, Puan Azlan Rodin. Jadi kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Alpha
2: 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, National FM.
3: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
4: Kini jam 11 pagi, yeah. Anda kembali bersama Mira dan Is dalam segmen Nasional Aspirasi, Nasional FM sentiasa di hati.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera. Pukul 11.05 minit pagi waktu ini untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, saudara. Atletico Madrid tolak tawaran lumayan Real Madrid untuk dapatkan Julian Alvarez. Dengan Atletico menafikan dakwaan Real dan mengejek kenyataan itu, menyatakan mereka tidak pernah mempertimbangkan sebarang tawaran untuk Julian Alvarez. Alvarez penting kepada Argentina dan Atletico dengan berkontrak hingga Jun 2030 dengan klausa pelepasan dianggarkan 500 juta euro. Real memburu pemain selepas pemilihan semula Florentino Perez, manakala sasaran lain Michael Olise turut ditolak oleh Bayern Munich.
4: Dakwaan ugutan jenayah terhadap Azam Baki oleh Albert Tay diklasifikasi NFA. PDRM mengemukakan kertas siasatan berhubung aduan Albert Tay terhadap Tan Sri Azam di bawah Seksyen 506. Jabatan Peguam Negara menyatakan elemen kesalahan ugutan jenayah tidak dapat dibuktikan selepas penelitian menyeluruh. Kertas siasatan diputuskan untuk diklasifikasikan sebagai NFA atau tiada tindakan lanjut.
5: Okey, dan seterusnya, 100,000 penguatkuasa dikerah kawal bandar Mexico dengan kira-kira 100,000 anggota tentera, polis dan pengawal keselamatan dikerah untuk pengawal bandar Mexico. Tindakan meningkatkan kawalan susulan pembunuhan El Mencho, ketua kartel dadah paling berkuasa 3 bulan lalu. Dan bandar berdepan protes ribuan guru yang berkemungkinan mengepung lebuh raya dan mengganggu ketibaan pasukan Piala Dunia. Untuk berita penuh, layari portal berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Channel FM sentiasa di hati. 11.15 minit pagi waktu sekarang ini. Untuk rancangan tajaan, kita bersama dengan Universiti Teknologi Malaya UiTM bersama Wakil Encik Ahmad Nazri bin Mansur yang merupakan koordinator ISEPS dari Fakulti Sains Maklumat dan juga Dr. Nurul Nadiah binti Muhammad Firdaus Ham yang merupakan koordinator ISEPS Fakulti Sains Gunaan, berbicara berkenaan belajar tanpa had. Bot pintar ISEPS ubah cara kampus berkomunikasi.
2: Okey, boleh Encik terangkan tak apakah simbolik penggunaan nama Adam, Hawa, Arif, Amin dalam ISEPS ni?
3: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi. Dan saya wakil daripada ISEPS lah. Yang mana kami bangunkan bot-bot ni ada empat. Yang bernama Adam, Hawa, Arif dengan Amin. Yang mana nama-nama ni kami pilih sebab nama ni dekat dengan hati rakyat Malaysia.
1: Yeah.
3: So kita memang biasa dengar nama-nama ni kan.
1: Mudah sebut.
3: Mudah sebut, aha, betul. Jadi kita rasa macam nama kalau pakai nama yang canggih-canggih kan, susah pula nak ingat kan. Dan kita nak mudahkan pelajar-pelajar kita, kami ni di ISEPS, untuk pelajar PJJ, pelajar part time, untuk mereka ni senang ingat nama-nama ni. Kalau nak pakai nama yang lebih canggih tu mungkin susah sikit. Jadi itulah kenapa kami pilih nama-nama Adam, Hawa, Arif dengan Amin.
1: Jadi kalau kita nak tahu, mungkin ada simbolik atau pemilihan nama tersebut?
3: Ada simbolik dia,
1: Encik Nazri.
3: Simbolik nama tu sebabnya Adam ni, sebab kami bangunkan bot ni, bot yang pertama. Jadi bot yang pertama kita letakkan nama Adam.
1: So ambil senang ingat.
3: Senang ingat kan. Dan kita punya apa ni, kita punya yang pertama dicipta pun Adam. Itulah simbolik dia. Dan Hawa ni yang kedua. Dan Adam ni untuk pesyarah. Okay, untuk pesyarah, maksudnya bot yang kita bangunkan untuk pesyarah. Dan yang Hawa ni kita bangunkan untuk pelajar. Jadi kita bagi-bagi sebab kita tak boleh gabungkan sebab berbeza dari segi dia punya apa tu, keperluan maklumat. Okay, so pesyarah mereka boleh gunakan bot Adam ni untuk mereka dapat maklumat dan melihat apa ni, contoh macam jadual waktu, seminar dan sebagainya lah daripada bot Adam ni. Dan Hawa pun sama. Sebab pelajar ni mereka ni 4 jam dia akan tanya dengan kami. Jadi kami kalau 3 pagi 4 pagi dah tidur dah kan. So mereka ni nak jawapannya tepat. Nak cepat. Jadi kalau kata kami bangunkan bot ni, maklumat semua kat situ. Mereka cari saja, so akan dapat maklumat kat situ. So kenapa, itulah kenapa kami bagi nama yang senang, yang catchy, yang senang mereka nak ingat. Dan senang mereka tahulah. Dengan gambar semua sekalipun kami gunakan senang yang diingat.
1: Dr. Nurul Nadiah pula mungkin nak terangkan pencapaian yang telah pun dicapai setakat ni bagaimana. Silakan.
4: Alhamdulillah, untuk kali ini untuk bot Adam, pada tahun yang lepas-lepas ni dekat Melaka IIDEX tu, Adam berjaya dapat pingat emas untuk peringkat tu, dan juga Al-Amin dan Hawa dapat pingat perak. Tapi tahun lepas bila kami bertanding, alhamdulillah Al-Amin dapat diamond. So memang pencapaian dia boleh tahan jugalah, semakin lama semakin meningkat.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok pencapaian bukan biasa-biasa tau. Untuk apa yang telah pun dibangunkan oleh ISEPS ni, Mira.
2: Okey. Jadi kalau kita nak cakap pasal visi masa hadapan lah untuk ISEPS ni, adakah ISEPS merancang untuk menambah lagi fungsi bot ni atau mungkin luaskannya lebih tinggi pada masa akan datang?
1: Macam mana?
4: Encik Nazri.
3: Ya. Kita memang merancang untuk nama baik. Daripada semasa ke semasa. Dan kami tambah, dia ada enjin kat belakang, ada bot ni. Jadi kami tambah yang contoh macam Arif. So Arif ni yang paling baru, paling bongsu lah, yang kau yang bangunkan. Baru tahun lepas kami masuk tanding, dapat minat perangkat gangsa Arif ni. So not bad dari segi pencapaian dia. Dan Arif ni kalau ikutkan lagi canggih daripada yang bot-bot yang kami ada. Sebab Arif ni kami gunakan enjin N8N yang terbaru yang ada di dalam sekarang lah, untuk support untuk AI. Dan dia akan menjawab segala persoalan. Dia boleh chatbot. Maksudnya kalau katakan Hadam dengan Hawa, dia lebih conventional. Dia macam ada button, masa pelajar klik dia akan bagi jawapan maklumat, dia akan fit kat situ. Tapi kalau macam Arif ni, dia macam chatbot, tanya soalan, dia akan jawab.
1: Okey.
3: Dan soalan tadi, dan kami gunakan juga wash sekali. So maknanya kalau katakan orang tu malah type, dia kena wash, dia akan jawab dengan wash sekali. Dan kami dah tambah baik sekarang ni dalam proses pembangunan, kami buat dalam bentuk web, web based. So mungkin pelajar tu dia tak ada Telegram ke, ataupun tak suka Telegram, dia boleh buka secara web based. So web based pun sama, pakai chatbot juga,
1: pakai aplikasi Telegram ni, bot-bot ni semua ni.
3: Ni Telegram, dan kami juga buat dalam bentuk web based. Pada dia pakai Google Chrome pun, dia boleh masuk dalam URL tu dan dia boleh bertanya soalan.
1: Mudah dah.
2: Mudah untuk pelajar-pelajar sekarang ya.
1: 24 jam apa sahaja boleh ditanya menerusi.
3: Betul. 2 pagi 3 pagi pun kalau katakan tak sempat jawab pun, dia akan tanya itu tu, bot ni akan jawab.
2: Ya, bukan sahaja memudahkan pelajar, pensyarah jugalah.
3: Betul sekali.
1: Okey, kita akan berjeda seketika. Kita akan kembali lagi selepas ni. Banyak lagi kita nak mengetahui berkenaan belajar tanpa had, bot pintar iSEPS ubah cara kampus berkomunikasi. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rancangan tajaan sekarang ini berkenaan belajar tanpa hub, pintar iceps, ubah cara kampus berkomunikasi. Bersama dengan tetamu kita Encik Ahmad Nazri Mansor yang merupakan koordinator iceps dari Fakulti Sains Maklumat, dan juga Dr. Nurul Nadiah binti Muhammad Fidaus Ham, juga koordinator iceps dari Fakulti Sains Gunaan. Jangan lupa saksikan siaran langsung ini, boleh ditonton menerusi FB Live Kata Cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih penerbit bertugas Nur Azlinah Nordin. Dr. Nurul, sebelum adanya bot-bot ni, kita nak tahulah cabaran utama yang dihadapi oleh staff dan juga pelajar iceps. Bagaimana inovasi ini dapat selesaikan? Silakan.
1: Okey, ngasih. Sebelum tu kena faham dulu pelajar tu macam mana.
0: Betul.
1: Sebab pelajar-pelajar di iceps ni merupakan golongan yang bekerja.
0: Okey.
1: So bila golongan bekerja ni, dia waktu dia tak menentu.
0: PJJ.
1: Ya, betul. So pada hari bekerja dia kerja. So bila dia akan waktu lapang dia tu pula, kita pula yang dekat pejabat ni dah habis waktu kerja.
0: Betul.
1: Jadi waktu nak komunikasi dengan orang yang dekat pejabat ni agak susah.
0: Yeah.
1: Jadi sebab tu yang bot ni dibangunkan. Jadi bila katakan komunikasi dan juga ruang waktu yang kita bagi tu, pelajar tu boleh akses 24 jam.
0: Ya, betul.
1: So ruang komunikasi tu akan ada 24 jam dan pelajar tu pula tak akan ketinggalan maklumat. Sebarang maklumat yang ada memang pelajar tak akan ketinggalan. Sebab tu kami gunakan idea tu untuk bangunkan bot-bot tu. Kemudian yang ada tu pula, sebab pelajar-pelajar ni kebanyakannya dia memerlukan jawapan yang cepat dan tepat.
0: Betul.
1: Jadi itulah sebabnya bot-bot ni dibangunkan.
0: Bukan setakat cepat, kena tepat.
1: Ya, betul. Ya, betul. Sebabnya kalau katakan salah panduan, hilang arah kan. Jadi itulah kami kena buat macam tu.
0: Inilah pembantu digital 24 jam ni.
1: Ya, betul. Sebabnya pelajar kami bukan sikit, dia RM13,000.
0: Sungguh, Dr. Nurul.
1: So dia jadi bila macam tu, kenalah kami mencaknakan semua tu kan.
0: Betul. Nak layan semua RM13,000.
1: Ya, betul.
0: Dalam satu-satu masa, betul. Mana maunya.
1: Betul.
2: Okay, jadi ISAS tu memang menjadi alternatif lah untuk membantu. Okey, tadi Encik Nazri ada sebut ia diaplikasikan dalam Telegram, tak selesai kan? Kenapa Telegram menjadi pilihan? Kenapa bukan yang lain?
3: Okey, bot ni kami dah lama bangunkan daripada tahun 2022 lagi.
0: Okey.
3: Okey, so maknanya time tu memang aplikasi yang mesra pengguna Telegram. So kalau kita nak bangunkan bot ni, bot masa tu belum boleh gunakan untuk WhatsApp lagi. WhatsApp dan lain. So time tu kami boleh gunakan Telegram lah.
0: Telegram masa tu terbuka. Rasa lebih mudah sikit.
3: Lebih mudah. Dan saya boleh bangunkan bot tu dengan kawan-kawan saya, rekan-rekan saya sekali. Dan bila konten kami buat tu, dan bot ni yang bagus di dalam Telegram ni, kita boleh letakkan dia sebagai admin dalam grup.
0: Saya dengar tadi saya yang buat, Cik Nazri yang buat.
3: Dengan kawan-kawan.
0: Oh, sungguh?
3: Betul.
0: Oh, berapa orang pasukan masa tu?
3: Time tu dalam 2-3 orang kami bangunkan.
0: Okey. Mudah tak? Kalau ikut cara kerjanya dari mula sampai pelaksanaan.
3: Dia banyak benda sikit lah. Benda teknikal lah. Cuma kalau kata kita biasa tu, kita tahu dah kat mana kita nak buat untuk bangunkan tu. So untuk yang bangunkan untuk 4 bot ni, lepas yang pertama tu, first yang kami bukan Hawa, lepas tu Adam, dan seterusnya yang lain tu lebih mudah lagi lah.
0: Yelah.
3: Sebab apa, kita dah tahu dah platform mana nak pakai dan apa dia punya kod-kod dia yang kita nak gunakan untuk dalam tu. Tu kita bangunkan untuk bot ni. Dan bot ni yang paling bagus dalam Telegram ni, kenapa? Dia mesra pengguna dan kita boleh letakkan dalam grup Telegram kita.
0: Okay.
3: Katakanlah ketua pusat pengajian atau koordinator, mereka masing-masing ada mereka punya grup mereka masing-masing, dan mereka letakkan bot ni dalam grup mereka, dan bot tu akan jadi admin.
0: Oh, dipecahkan pula kepada
3: Maksudnya dia masuk dalam bot tu, dan bot tu dalam grup Telegram tu dia jadi admin. Dan bila kita blast maklumat, katakanlah maklumat berkaitan dengan pengajian, sesi nak masuk dan sebagainya, so bot tu akan masukkan dalam grup Telegram tu. Serta meeting tak perlu kami buat.
2: Lebih efficient juga ya.
3: Lebih efficient, betul. Itu kenapa kami pilih Telegram lah. Tapi kami pun bangunkan juga untuk WhatsApp, untuk setakat pelajar nak tanya sebagai chatbot lah. Dengan yang terbaru yang kami akan mengumumkan dalam bentuk web-based. Sekarang ni. Tapi kami boleh tengok yang Telegram lebih nampak lebih efisien lah. Sebab apa, dia boleh jadi admin untuk grup-grup yang kami open pada pelajar yang bukan untuk pelajar.
0: Okey, untuk masa hadapan ni, mungkin Dr. Nurul nak kongsikan bagaimana cabaran dan juga Adam, Hawa, Arif dan juga Amin ni yang akan terus membantu pelajar-pelajar UiTM lebih mudah dan dekat mesra dengan pelajar. Silakan, Dr. Nurul.
1: Kalau untuk masa hadapan, Adam, Hawa semua tu, kiranya kalau Hawa, Arif, Amin Ini lebih dekat dengan pelajar sebabnya dia bukan sekadar kata dalam Telegram. Mm-hmm. Tapi kalau dalam Telegram tu pelajar-pelajar yang katakan mendaftar kemudiannya, dia boleh juga masuk dekat dalam tu. Jadinya dia tak ketinggalan. Kalau ke WhatsApp, kalau dia masuk kemudian, betul, dia tak ada dah. Betul. Dia tak dapat yang awal-awal tu. Tapi sebab kami menggunakan chatbot engine Telegram, jadi pelajar tu tidak akan ketinggalan. Dia akan masuk sekali.
0: Betul.
1: Jadi untuk penambahbaikan, kami buat penambahbaikan dari masa ke semasa. Daripada Telegram, kami menggunakan voice enable. So jadi pelajar tu kalau katakan ada masalah untuk menaip, dia boleh juga nak chat semua tu.
0: Okey. Mungkin harapan Cik Nazri jugalah pada masa hadapan berkaitan dengan penggunaan bot-bot ni, adakah akan ditambah lagi ke cukup dengan 4 ni?
3: Ada tambah lagi.
0: Oh, nak tambah lagi.
3: Kami dah ada satu rangka, satu bot yang baru, nama Sofia.
0: Sofia. Ini bila agak-agak?
3: Ini mungkin dalam 2-3 bulan lagi.
0: So kita akan laju. Yalah, dia yang pertama tu Adam Hawa tu kan, yang awal-awal
3: tu. Ada
0: tentu
3: kita dah ada, dan kita dah ada teknologi yang sekarang ni. Tak, bila ada AI sekarang ni, lebih laju, lagi cepat kita boleh buat untuk kita punya penambahikan lah. Dan saya berharap benda ni boleh guna pakai juga. Ini kita pakai untuk satu Malaysia, sebab AI ni ada seluruh negara.
0: Betul.
3: So memang kampus Cawang pun mereka gunakan bot yang sama untuk bantu dari segi masalah apa ni, maklumat lah, untuk belas maklumat dan sebagainya. So itu antara benda, dan saya pun berharap benda tu boleh dikembangkan lah. Mungkin kalau katakan IT yang boleh gunakan untuk pelajar putan sekali. Semua sekarang ni bot yang kami pakai ni untuk PJJ saja. Sebab apa, dia punya apa tu, kekangan dia dekat PJJ, sebab maklumat tu untuk PJJ.
0: Best dan lah pelajar UiTM sekarang mudah lah dengan bot-bot yang dibangunkan oleh ISAP ni.
1: Bukan untuk pelajar je tau,
2: pensyarah juga.
1: Sebab Arif untuk pelajar, Sofia untuk pensyarah.
0: Oh ya ke? Itu bezanya Arif dengan Sofia. Kalau untuk saya macam warga umum ni, boleh tak?
1: Kena join UiTM dulu.
0: Alumni, kami ni alumni. Boleh masuk nanti.
2: Jadi dengan adanya Adam, Hawa, Arif, Amin dan lepas ni Sofia, semoga boleh membantu pelajar dan pensyarah untuk jadi lebih efisien. Okey, terima kasih Encik Ahmad Nazri bin Mansur selaku Koordinator ISAPS Fakulti Sains Maklumat, dan juga Dr. Nurul Nadiah binti Muhammad Firdaus Ham, Koordinator ISAPS Fakulti Sains Gunaan, atas perkongsian mengenai ISAPS hari ini.
0: Terima kasih banyak-banyak anda semua. Terus kekal dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, sekarang ini Nasional FM sentiasa di hati kita nak bersama dengan sahabat kita dari Kedah FM. Hello. Sahabat kita yang di sana. Kita nak Mira, kita nak tahu siapa sahabat kita.
1: Siapakah sahabat kita di sana tu?
0: Dekat Kedah tu.
1: Assalamualaikum.
0: Ada tak ada? Kita cubalah sebab apa? Ini untuk siaran percubaan. Betul. Untuk hari Sabtu nanti Silang Budaya Stesen Berkembang. Kalau tak ada, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat simakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Kita nak bersama dengan sahabat kita Eza. Dengar tak Eza?
1: Dengar.
0: Ah, baru ada Mira kan.
1: Betul. Hai Eza.
2: Hai. Apa khabar?
0: Sehat, khabar alhamdulillah. Okey, sahabat kita Eza dari Kedai FM untuk hari Sabtu ni stesen berkembar menerusi silang budaya jam 3 petang hari Sabtu. Kan Eza kan?
2: Ya, betul.
0: Okey, baik. Eza, sekarang ni kalau bertugas untuk segmen pagi, pukul berapa sampai pukul berapa waktu ni?
2: 10 sampai 2 petang.
0: Okey, kalau kami awal sikit lah 10 sampai 1.
2: Oh. Awal sikit lah.
0: Habis lepas tu pergi makan lah.
2: Lepas tu pergi makan kejap, masuk balik lah.
0: Masuk balik lah. Okey. Kalau sana dengar sekarang ni okey tak? Line clear tak?
2: Okey.
0: Eza. Okey. Selalu kalau sebelah pagi ni apa yang ada dalam segmen Eza?
2: Pagi kan kita ada tetamu, 12 lebih tu kita ada tetamu, okay. Kadang-kadang tak ada tetamu, salah on lagu macam biasa. Lepas tu adalah resepi-resepi, adalah perkongsian semasa dan sebagainya lah.
0: Kami pun sibuk sebelah pagi ni. Kalau sebelah pagi 10.30 kita tajaan. Ada Alfa, lepas tu tajaan baru je habis tadi. Tajaan sama. 15 minit.
2: Sama juga
0: 15 sampai 11.30. Betul dong. Lepas tu nanti pukul 12 sampai 1 kami punya slot main lagu tanpa henti. Sampailah habis pukul 1 barulah kami habis slot. Saya dengan Mira pagi ni. Lepas tu pergi makan.
2: Habis dengan lagu lah.
0: Habis dengan lagu.
1: Kita katam lagu banyak.
2: Pukul 12 sampai pukul 1 tu kira tanpa henti tu sekali out.
0: Betul. Iza. Jadi itulah kalau kami di sebelah pagi dekat Nasional FM ni. Kalau sebelah sana Iza memang sebelah pagi Iza je lah setiap hari. Pukul 10.
2: Bukan setiap hari. Okay. Rabu Khamis sahaja.
0: Oh, Rabu Khamis. Macam hari ni. Oh, kenal lah dengan Iza hari ni. Macam saya dengan Mira memang setiap hari dah ni. Dari Isnin sampai Rabu ni.
2: Oh ya.
0: Tak apalah. Tak apa.
2: Dah jadualnya macam tu kan?
0: Betul tahu. Okey, lepas ni siapa yang bertugas? Lepas Iza. Kedua.
2: Selepas ni Nora N.
0: Nora N. Macam kami penerbit ni yang tengah buat B-Mix juga ni. Aida Jia yang bertugas kejap lagi pukul 1 sampai pukul 4 segmen Nasional Relax. Kalau kami panggil waktu segmen ni Nasional Aspirasi.
2: Kalau kat sini penerbitnya baru-baru habis bertugas tadi pukul 10.
0: Iya ke?
2: Dia konti pagi, pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi.
0: Eh, siapa penerbit sana?
2: Suriani Muhammad.
0: Oh, kat Suriani. Okey, baik. Okey, kalau macam tu terima kasih banyak-banyaklah Iza. Sahabat kita dari Kedai FM untuk siaran percubaan silang budaya sesi yang berkembar. Terima kasih banyak Iza.
2: Sama-sama kembali.
0: Okey, baik. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
3: FM sentiasa di hati.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dalam buli jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Harga yang terbaik untuk anda, Nasional Aspirasi.
2: Baik, kembali bersama Mira dan Is dalam Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Ya Mira, jam yang terakhir ni. Pukul 12 tengah hari sampai 1 tengah hari. Apa yang kita ada?
2: Kita akan mainkan muzik tanpa henti, lagu-lagu yang insyaAllah mantap dan akan menyegarkan telinga anda.
3: Betul. Dan juga boleh masuk TikTok live sekarang ini. Rugi siapa yang belum masuk, Mira.
2: Masuk, kena masuk. Sekarang kita dah banyak berinteraksi dah. So jangan lupa masuk TikTok live Nasional FM untuk berinteraksi dengan kami.
3: Saya raikan siapa yang ada. Khatijah Aris, Ayung Kimchi, Abby Hashim, Jumain Kromo. Siapa lagi yang ada? Kejap, saya kena scroll satu-satu. Okey, Ainul Mak Isa, Liza 16, Nur Kasira Sofia, Rizal 77, Salima Akbar, Mail 212. Rugi siapa tak masuk sebab apa? Terkejut-terkejut, nampak? Saya sebutkan namanya. Jadi kena masuk, dah halang-halang tu, ikuti saya di media sosial, nama saya. Kalau dekat Facebook, Muhammad Zul Faiz Mazlan. Dekat Instagram, Faiz Mazlan. Di TikTok, nama saya Faiz Wakjo. Right, jom.
2: Jadi, sama-sama meriahkan TikTok live kami dan kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Kuching 88.1
4: Nasional FM.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Nak

0: Channel FM sentiasa di hati minit-minit terakhir 12.52 minit tengah hari menuju pukul 1 tengah hari untuk penghujung segmen nasional aspirasi. Muslimin dan juga Muslimat sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Rabu 10 Jun 2026 Masihi, 24 Zulhijjah 1447 Hijri. Kawasan Kota Kinabalu Sabah pukul 12.17 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.20, Kuching Sarawak 12.42, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.15, Kuala Terengganu 1.9, Kuantan Pahang 1.10, Kota Baru Kelantan 1.13, Johor Bahru Johor 1.7, Bandaraya Melaka 1.13, Seremban Negeri Sembilan 1.14, Shah Alam Selangor 1.15, Ipoh Perak 1.18, Georgetown Pulau Pinang 1.20, Alor Kedah 1.20 dan Kangar Perlis pukul 1.20 minit tengah hari.
1: Baik, kita sudah sampai ke penghujung segmen kita.
0: Ya, Mira.
1: Aspirasi. Tapi selepas ini jam 12 kita ada, jam 1 tengah hari.
0: Okey.
1: Ada berita utama. Selepas itu juga kita ada Aida Jia yang akan menemani anda untuk National Relax.
0: Okey.
1: Tapi sebelum itu terus kekal bersama National FM sentiasa di hati.
0: Jumpa lagi. Bye-bye.

Alah, mereceh lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surah azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, masya-Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya, saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah tujuan apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, sama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid. Ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari. Tak larat untuk kita nak melarangnya. Ya, jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu. Kan? Jadi pada saya, ada masa di rumah, baik. Tapi ada masa di rumah, kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan. Jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah, mudah kita bila kita jemput. Mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang. Senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah apa saja dari segi literatnya, aircon-nya ya. Dan di situ banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah ya. Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya. Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin taat pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insya-Allah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita akan saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

Alhamdulillah, mulakan dengan bismillah dan alhamdulillah juga telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 1:15 tengah hari. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

Hello, hello. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk hari ini. Tengah hari ini saya bersama dengan anda hingga pukul 4 petang menerusi Nasional Relax untuk hari ini. Dah pun hari Rabu hari ini. Hari ini 10 Jun 2026, selamat menyambut ulang tahun kelahiran untuk anda yang menyambutnya untuk hari ini. Salah seorangnya di tempat kami, Amira, happy birthday to you. Dan juga untuk semua yang menyambut ulang tahun kelahiran yang sama juga dengan DJ Mira kita, 10 Jun 2026, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat-sihat selalu. Yang penting terus kekal bersama kami, Nasional FM.

0: Terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.
2: Seperti biasa, jam 2 petang nanti kita akan siarkan berita ringkas akan menyusul. Dan Alhamdulillah untuk anda yang dah makan tengah hari, kena senyum lebihlah sikit kan. Perut dah isi penuh. Alhamdulillah kejap lagi nak masuk kerja macam biasa. Jadi kita perlukan tenaga. Apapun, selamat makan tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda yang sedang makan-makan sekarang ini. Dan juga Alhamdulillah selesai kita menunaikan solat Fardu Zuhur. Sekali lagi 1.15 minit tengah hari untuk hari ini. Waktu solat Fardu Zuhur untuk hari ini 1.15 minit tengah hari bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini. Jadi di utara, di selatan, di pantai timur, tak kira walau di mana saja anda berada, yang penting terus kekal bersama kami. National FM sentiasa di hati. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Sheila Amzah untuk anda waktu-waktu begini. Tinggal kenangan.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayar lah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka secara mendalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX, Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran jakir.
2: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.

Semua ada makan hati patah hati. Paling best saya rasa makan hati. Bukan makan hati yang dalam tu. Makan hati yang kita goreng. Goreng masak kunyit tu sedap kan? Hati ayam. Apapun, terima kasih untuk anda terus bersama kami. Dan Sunil FM sentiasa di hati tentunya di Kuala Lumpur ini. 88.5 dan juga 95.3 kalau di Kuala Lumpur. Ataupun juga di Lembah Kelang ini. Susah nak cari frekuensi, terus je ke RTM Klik. Cari kami, Nasional FM sentiasa di hati. Kejap lagi saya ada tetamu di konti ini. Petang nanti kita akan sembang-sembang mengenai panggung RTM 2026 bersama dengan pelakon-pelakon Camar Polang. Bukan pulang tapi Polang. Eja dia P-O-E-L-E-N-G. Camar Polang. Jadi nantikan kejap je lagi saya akan bersama dengan pelakon-pelakon Camar Polang menerusi eksklusif di Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Senyum sikit. Terima kasih untuk yang sudi masuk singgah ke Live TT petang ni. Kita sembang-sembang di Live TT, sembang-sembang di radio. Dan semoga terus di hati anda, Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Daripada siapa ni? Alright. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Arul Rashid. Lagu ini judulnya Jagakan Dia. Okey, kita tenang-tenang seketika. Yang penting terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di

0: tetamu kita pun turut menyanyi kecil lagu ini. Alamak, daripada Rizky Fabian untuk anda petang-petang begini. Jadi saya ucapkan assalamualaikum, selamat datang kepada tetamu-tetamu Camar Pulang. Yeah. Selamat datang ke Konti Nasional FM. Okey, kita ada Yaakob Aziz sebagai Pokso. Yeah. Okey, kita ada Fahad Azhar sebagai Akil.
1: Yeah, saya.
0: Aril Ganu sebagai Abang Le. Saleh Rima.
2: Saleh Rima.
0: Bukan Rimau, Rima.
2: Rima.
0: Rima. Betul. Okey, jadi eksklusif di Nasional FM pada petang ini, kita bersama dengan pelakon-pelakon Camar Pulang, iaitu Panggung RTM 2026 untuk hari ini, hari Rabu. Hari ini pertemuan kita pada 10 Jun 2026. Ya. Jadi kita nak bersembang-sembang petang ini mengenai drama ini, bagaimana watak-wataknya. Jadi kita bermula dengan Pok Soh dulu.
3: Ya.
0: Dengan Yaakob Aziz kita ni, boleh tak kalau ceritakan serba ringkas mengenai Panggung RTM bertajuk Camar Pulang ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih Nasional FM yang sudi mengundang kami. Camar Pulang ini adalah sebuah karya terbitan unit drama
0: RTM
3: yang insyaAllah akan ditayangkan pada 20 Jun nanti. Sempena dengan Hari Bapa. Jadi cerita Camar Pulang ni mengisahkan tentang kasih sayang.
0: Okey.
3: Kasih sayang seorang ayah, Pok Soh.
0: Pok Soh ni sebagai ayah?
3: Ya, sebagai ayah.
0: Okay.
3: Ayahlah orang tua, takkan
0: jadi
3: hero.
0: Orang tua. Manalah tahu dia nak cari kelainan, kan? Orang tua jadi hero. Okey.
3: Jadi Pok Soh ni ada anak. Autism.
0: Okay.
3: Inilah anak saya.
0: Autism. Tapi hari ni okey.
3: Okay. Jadi itu cerita dia, berkisah tentang apa tu, tema dia tentang kasih sayang seorang ayah.
0: Sempena Hari Bapa.
3: Sempena Hari Bapa.
0: Akan disiarkan pada 20 Jun 9 malam ya.
3: Ya, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi sebagai peranan watak sebagai seorang bapa, adakah mencabar ataupun dah biasa lakonkan watak-watak sebegini sebelum ini?
3: Walaupun saya ni seorang bapa, realitinya ada anak 5.
0: Okey.
3: Kan, seorang datuk, ada cucu 2. Tapi itu berbeza. Berbeza antara realiti saya dengan watak dan perwatakan dalam Camar Pulang lah. Ya. Seorang ayah yang dipanggil apa tu? Single dad, right?
0: Single dad.
3: Yang kematian isteri. Bekerja sebagai
0: sunyi.
3: Bekerja sebagai seorang nelayan. Ya, dunianya laut, kan? Dan dalam masa yang sama dia terpaksa menjaga anaknya yang autism.
0: Okay.
3: Anaknya yang kurang upaya. Jadi itulah cabaran, tekanan yang ada dalam dirinya, dan antara nak mencari nafkah.
0: Bukan
3: untuk
0: mudah,
3: dirinya,
0: ya?
3: Untuk anaknya, nak jaga anaknya yang orang kata apa, yang kurang upaya tadi. Itu cukup mencabar. Itu cukup mencabar pada Pok Soh.
0: Kata tadi sebagai seorang nelayan, berlakon di kawasan mana tu? Di Terengganu?
3: Ya.
0: Kami saya rasalah Terengganu.
3: Berlakon di Terengganu.
0: Terengganu.
3: Ya, Terengganu yang cantik. Wah. Terengganu yang berpesona.
0: Indah dengan pantainya.
3: Ya, lokasi kami di Pantai Jambu Bongkok.
0: Oi, saya orang Terengganu tak pernah tahu pantai itu.
3: Okey. Nanti tengok.
0: Nanti saya cari
3: visual dalam drama kita nanti.
0: Cantik pantai itu, ya.
3: Ya.
0: Okey, yang bersuara tu Aril Ganu, kan? Aril Ganu sebagai Abang Leh.
2: Abang Leh,
0: Saleh Rima yang kat tengah.
2: Saleh Rima.
0: Fahad Azhar sebagai Akil. Watak autism, bagaimana? Bukan mudah saya rasa tu.
1: Untuk membawa watak autism pada saya sangat-sangat susah dan mencabar. Sebab yelah, kita takut kita jadi terover pula. Kita terlebih-lebih untuk melakonkan watak cacat tu sendiri. So untuk untuk tidak menjadi berlebihan, itulah adalah satu cabaran untuk saya untuk membuat watak.
0: Sebab nak suruh nampak natural kan?
1: Ya, betul.
0: Tak maulah kita melakonkan watak cacat tu.
1: Betul, sebab kita nak buat watak orang cacat. Satu sebab untuk kita dapatkan attention, kesian orang.
0: Betul.
1: Tapi kita tak nak terlampau dia menjadi macam lebih-lebih, jadi over yang macam orang cacat tak macam ni lah.
0: Okay,
1: kan, faham. Dia macam tu untuk untuk dapat naturally,
0: bukan
1: naturalism
0: mudah,
1: dia bukan mudah lah.
3: Nature
1: dia.
0: Jadi ini adakah pertama kali melakonkan watak cacat ini?
1: Ya, untuk watak cacat ini pertama kali, dan ini satu peluang yang sangat-sangat saya takkan lepaskan.
0: Itu
1: yang saya buat sehabis baik.
0: Alhamdulillah ya. Harap-harapnya menjadilah watak tu.
1: Ya, harapnya menjadilah. Korang semua kena tengok sama pula.
3: 20 Jun.
1: 20 Jun.
0: Betul. Kita sebagai penonton ini sebenarnya yang menarik perhatian itu kerana berjaya membawa watak tu. Kalau saya lah sebagai penonton, betul, kan. Cerita, jalan cerita dah menarik. Bila berjaya pula pelakon tu bawa watak tu, itu yang melekat. Bukan mudah tu. Betul. Jadi untuk orang tengah kita ni, Aril Ganu sebagai Abang Le, Saleh Rima.
2: Saleh Rima dia ada tagline dalam drama ni.
0: Okey. Apa kalau dia tagline tu?
2: Dia, kalau dalam cerita ni dia dia kata dia perkenalkan diri dia, Saleh. Nama saya Saleh. Okey, Saleh dia Saleh Rima. Itu dia punya tagline.
0: Saleh Rima maksudnya garang lah ni. Saleh ni.
2: Dia garang yang pada ketika waktu dahulunya. So bila dia dah berumur, orang dok panggil Abang Leh, Abang Leh, Abang Leh mana? Orang kait Abang Leh Rima. Abang Leh Rima. So dia ada cara-cara. Itulah Abang Leh Rima dan cerita Camar Pulang ni lah.
0: Dalam cerita tu memang jadi garang lah wataknya.
2: Dia sebenarnya tidak. Bukan Abang Leh ni, Abang Leh Rima ni dia bukan lebih kepada garang. Dia lebih kepada kepo.
0: Okey.
2: Dia kepo. Dia ni huru-hara watak.
0: Kenapa
2: dia
0: tak letak Abang Leh kepo? Abang Leh Rima pula.
2: Kita kontrakan dengan bertukar.
0: Dia Rima tu.
2: Sebab tu orang kampung tu tanya, dia ada satu dialog dia panggil yang watak si penulis Zahir tu tanya, ni nama apa? Panggil je Saleh.
0: Orang kampung Saleh benda.
2: Saleh apa? Saleh Rima. Orang kampung ni semua tahu siapa Saleh Rima. Dia gitu. Tagline dia.
0: Dari segi dialog tu bahasa Melayu standard lah.
2: Untuk Abang Leh, untuk Abang Leh dalam cerita ni dialog dia memang pure Terengganu lah.
0: Pure Terengganu
2: dengan dialog
0: dia. Cuba sikit lakonkan watak dalam benda dalam drama. Saya pun cakap Ganu ni.
3: Kejap Ganu.
2: Kita bagi cakap Ganu.
0: Try sikit.
2: Dia bercakap dengan saya lah. Saya. Mu kalau orang kampung ni kacau mu, mu kabur ke Abang Leh. Kalau orang kampung ni tak kenal, Zahir tu cakap, mana boleh orang tak kenal Abang Leh? Mu sebut je Abang Leh Rima, semua orang kenal. Dialog dia satu dialognya lah.
0: Autism dia tak ada dialog kan? Kan ada juga sikit-sikit.
1: Dia ada dialog dia. Cuma tak terlampau banyak lah.
0: Okay.
1: Dan dalam cerita ni Akil banyak main emosi. Sedih ada banyak lah, banyak sangat emosi dalam cerita ni. Apa orang panggil kekeluargaan punya sentimental tu sangat-sangat tinggi lah dalam cerita sama pula.
0: Adakah ini pertama kali berlakon di RTM atau dah banyak kali bersama dengan RTM?
1: Untuk kami, alhamdulillah,
2: sudah berapa kali
1: dah lalu. banyak kali dah.
0: Okey. Jadi kita akan bersama kembali selepas ini. Kita rehat dulu
3: sebentar. Kita dengar dulu.
0: Okey, jom.
2: Jumpa lagi.

0: Masih lagi bersama menerusi eksklusif di Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan petang ini masih lagi bersama dengan pelakon-pelakon kita. Pelakon menerusi panggung RTM 2026 bertajuk Camar Polang, menerusi TV1. Akan disiarkan di TV1 20 Jun 2026 pada 9 malam. Jadi kita nak bersama dengan pelakon-pelakonnya. Saya sebut nama lagi, Yaakob Aziz, Faha Azhar, kita ada Aril Ganu. Okey. Jadi kita nak bertanyalah, selain Akil Pokso, Amaleh Rima, siapa lagi watak dalam panggung RTM Camar Polang? Boleh tak kalau kongsikan pengalaman bekerja dengan dengan kawan-kawan bersama dan juga sepanjang pergambaran ni? Macam mana?
1: Baik, selain daripada tiga watak yang ada pada hari ini, yang hadir dalam National FM ni, Pak Soh, Saleh, apa tu, Akil, kita ada lagi beberapa watak yang mendukung cerita ini. Antaranya ialah Zahir. Zahir yang
0: semua lelaki ke? Tak ada, tak ada wanita.
1: Ada.
0: Oh, ada.
1: Saya abang lelaki dulu lah, sebab saya lelaki.
0: Okey, okey. Faham.
1: Zahir di pelakonnya adalah Wan Raja. Wan Raja. Kita ada Okit. Kufarisha. Kita ada apa tu, ibu. Ya. Yeah.
0: Ibu tu siapa? Ibu Fozanawi.
1: Bukan, Aizah Mahzan.
0: Oh, okey.
1: Mahzan. Dan kita
2: antagonis. Halim.
1: Halim. Halim.
0: Itu antagonis. Dahsyat tu antagonis tu.
1: Razwan Rosli.
2: Razwan Rosli.
1: Jadi selain daripada tu, kita adalah watak-watak lain yang orang kata apa, membantu. Ya, kebanyakan pelakon-pelakon Terengganu. Pelakon-pelakon Terengganu lah.
2: Ya, membantu.
1: Jadi yang seronoknya sepanjang penggambaran lebih kurang 13 hari kita.
2: 13 hari.
0: 13 hari.
1: Kita berkampung di
0: Terengganu.
1: Kampung Jambu Bongkok, sikit di Batu Rakit, okay, kan.
0: Selain di Kuala Terengganu, di mana lagi?
2: Memang Terengganu.
0: Memang fokus di Kuala Terengganu.
1: Satu babak je yang dekat rantau abang tu kan. Batu apa? Batu Hitam.
0: Okey.
1: Batu Hitam. Jadi
2: batu hitam, batu belanduk.
1: Batu hitam enggak batu belanduk orang panggil.
2: Belanduk.
1: Batu belanduk. Yang dekat rantau.
0: Kadang-kadang penduduk kampung dia panggil lain,
1: kan. Iya, iya. Jadi itulah yang seperti yang disebut awal tadi. Lokasi kita pada untuk Camar Pulang ni memang cukup cantik lah. Memang cantik lah, Terengganu ni memang cantik lah.
0: Indah betul.
1: Ya, kena tengok lah, kena tengok.
0: Lokasinya indah, ya. Orangnya cantik, orangnya cantik, baik-baik.
1: Ya. Jadi apa yang seronoknya, walaupun kami ni berkampung selama 13 hari, tetapi chemistry ataupun ikatan antara kami
0: ni, chemistry tu yang penting,
1: ya, terlalu terlalu intim, terlalu akrab. Macam adik-beradik lah. Macam adik-beradik.
0: Alhamdulillah. Kan. Walaupun dipertemukan pertama kali.
1: Ya, ada yang dipertemukan pertama kali. Ada yang saya dengan Aril ni kali kedua kan.
0: Okey.
1: Dengan Akil ni kali pertama lah. Kan?
0: Okey.
1: Jadi cabarannya.
0: ada cabaran. Ada manis, ada cabaran. Okey.
1: Semasa kami sampai ni, Terengganu dah 2 bulan tak hujan.
0: Allahu akbar, panas.
1: Ya.
0: Panas lit-lit.
1: Ya.
0: Kalau sana dipanggil
1: panas
0: dering.
1: Panas dering. Orang Perlis,
0: orang Perlis.
1: Panas lit-lit lah. Saya panggil panas lit-lit lah.
0: Okey.
1: Walaupun di Perlis pun lebih kurang 3 bulan tak hujan, tapi panas di Perlis.
0: Panas lain macam, ya.
1: Lain macam, tapi di Terengganu lain lagi macam.
0: Allahu
2: lain.
1: Lagi
2: saya jadi Milo Ais. 3 hari itu mau sebut 3 hari.
0: Milo Ais.
2: Milo Ais kau.
0: Allahu akbar. Okey.
1: Itulah panas pun
0: pengalaman.
1: Tapi
0: best.
1: Tapi best.

0: cabaran-cabaran
1: seterusnya dekat situ makanan.
2: Ya.
3: Makanan dia sedap.
1: Ah, kita tak boleh nak halang
3: ikan singgah orang
1: bagi makan.
3: Itu je.
1: Lepas makan-makan, lepas makan-makan.
3: Allahuakbar.
2: Itulah.
1: Sebab shooting kat sana sangat-sangat enjoy, sangat-sangat.
2: Iya, enjoy.
1: Best macam Pak Kup cakap tadi. Semua chemistry sangat-sangat kuat sampai tak ada langsung orang kata apa?
4: Rasa terasing lah.
3: Tak rasa terasing lah.
1: Bergaduh di set tu. Asyik gelak je lah.
2: Mana chemistry tu bukan antara pelakon saja.
1: Anda semua.
2: Semua. The whole.
1: Penduduk kampung sekali.
2: Dengan technical team, dengan pihak, dengan production. Daripada unit drama, dengan orang kampung.
4: Sampai-sampai orang kampung kat situ pun orang jambu pokok ni baik-baik.
2: Baik-baik.
3: Itu dia. Comel-comel tak?
2: Itu cabaran.
3: Penerbit kita senyum je. Isteri dia orang Terengganu.
1: Banyak cabaran.
4: Cabaran yang utama.
2: Terima kasih. Terima kasih orang Jambu Bongkok. Anda semua
3: dengar tak petang ni?
2: Harap orang Jambu Bongkok dengar.
3: Kabur tak?
4: Harap orang Jambu Bongkok dengar.
3: Okay, kita nak tanya dari segi pengarah-pengarah ataupun juga penerbit drama ini siapa?
4: Okay. Untuk penerbit dan pengarah drama ni daripada unit drama TV lah. Itu Zairul Fahmi Khairuddin.
3: Zairul Fahmi Khairuddin. Bekas pembaca berita kita.
4: Ya, betul.
3: Suara hari ini dalam sejarah.
4: Ya, itulah Zairul.
3: Okey.
4: Ini adalah buah tangan dia yang kedua. Kalau ikut full telemovie yang kedua lah.
3: Yang kedua.
4: Untuk dia punya yang before ni banyak lagi lah. So untuk yang ni adalah bawa naskah Camar Polang.
3: Camar Polang.
4: Dan lokasinya
3: Terengganu.
4: Bawa latar belakang Terengganu lah.
3: Saya.
4: So kita jumpa main lokasi dia di Jambu Pokok. So mengenai Zairul ni, pengarah ni kebijaksanaan dia. Kegilaan dia menjadi seorang pengarah ni memang gila. Itulah Zairul lah.
3: Okay.
1: Dia sangat mudah lah. Sangat mudah
3: bekerjasama.
1: Sangat mudah. Apa yang dia nak, apa yang dia susun, sangat-sangat mudah difahami oleh pelakon-pelakon. Dan dia seorang director yang bukan garang lah senang cerita. Dia bukan director yang dia memerlukan sesuatu babak yang perfect. Dia tak perlukan apa sisi-sisi marah, sisi-sisi
3: tenang-tenang je.
2: Tak cengeng.
4: Dia director yang bijak mengawal emosi tu supaya sentiasa ada mood kekeluargaan dalam bersyuting. Itu dia. Saya nampak dia macam tu.
3: Alhamdulillah.
4: Dia macam tu. Dia bawa
1: pergi,
4: dia
1: sebagai seronok director. Balik seronok.
3: Alhamdulillah.
4: Itu dia punya misi dia.
3: Okey. Dan kita nak tanya juga dari segi tadilah akrab tu dah akrab kan. Ada tak yang jenis macam cari pelakon ni tak datang lagi ke lokasi? Tak ada ?
1: Tak ada.
4: Saya rasa kita pemilihan pelakon daripada Zairul ni semua dia dah pilih pelakon-pelakon yang dia
3: committed.
4: Tahu committed, yang profesional masing-masing.
1: Kalau tak datang semua datang.
4: Ada jadual tu tak adil lah.
3: Dengan pengarah sekali tak datang.
1: Kalau seorang lambat, semua tu lambat. Sebab dia bergangkai itu tadi, chemistry tadi tu.
2: Tapi alhamdulillah sepanjang 13 hari kami berkampung kan. Untuk menyiapkan naskah Camar Polang ni tak ada masalah. Dari segi disiplin artis memang tip
4: tak
2: top
4: lah.
2: Tak ada masalah.
3: Jadi sebelum kita berpisah ni, mungkin harapan lah nak mengajak penonton melihat drama ini. Silakan. Bermula dari Pok Soh dulu.
2: Pok Soh. Jadi kepada orang Malaysia, orang Brunei, Singapura ataupun Indonesia, dialu-alukan untuk menonton telemovie Camar Polang ini yang akan ditayangkan sempena Hari Bapa pada 20 Jun 2026 ini di TV1 jam 9 malam. Selamat menonton. Selamat menikmati, selamat menghayati naskah ini. Nak kena siap tisu tak?
3: Kalau orang tu dah hati tisu, mungkin lebih lagi lah. Baik, dia yang tengah pula.
4: Daripada
3: kita punya gaduh kita.
4: Abang Lerima. Kepada penonton-penonton di luar sana. Ready 20 hari bulan. Pukul 9 malam. TV1. pakat ramai-ramai tengok kami, tim Camar Pulang menyediakan hidangan yang indah dari Terengganu.
3: Ah, tu dia.
2: Terutamanya orang Terengganu.
4: Terutamanya
2: orang kampung Jambu Bongkok.
3: Alright. Okey, Akil pula.
1: Okey.
3: Autism ah, watak autism.
1: Ini untuk mungkin untuk kali terakhir.
3: Ha? Kali terakhir?
1: Untuk Akil muncul.
3: Oi, nak besar okay. Terus.
1: Akil nak korang semua datang tengok cerita Camar Pulang 20 Jun pukul 9 dekat TV1. Semua tengok tau kisah Akil macam mana dengan ayah dan lain-lain dekat kampung.
3: Ui,
1: jumpa
3: jadi
1: nanti.
3: Ui, baik. Okey, apa pun diharapkan semoga drama ini mendapat tempatlah di hati penonton ya.
2: Insya-Allah.
3: Dan harapan dah beritahu tadi, apa pun kena tunggulah hari Sabtu 9 malam, masanya 20 Jun 2026 ya. Hari Sabtu ya.
2: Ya.
3: Okey, jadi insya-Allah kita akan bersama lagi lain masa lain ketika. Ada lagi tak?
4: Bye-bye.
3: Pesanan terakhir tak ada ya? Alright. Okay,
4: wajib menonton.
3: InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Jumpa dan bye-bye. Jumpa lagi.

0: Alahai Nurlela.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.
3: Nasional relax 1 tengah hari hingga 4 petang. Timur Selatan 105.7.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: hashtag penyiaran jokin.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia madani. Ya, anda bersama Bambat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa Mbak nak tanya satu soalan? Pernah tak anda tengok orang bercakap biasa je, tapi semua orang automatic fokus macam dia tu ada aura? Itu namanya karisma dalam penyampaian. Menariknya, kajian tentang vocal charisma menunjukkan karisma bukan semata-mata bakat semula jadi. Ia banyak dipengaruhi oleh elemen suara seperti kadar kelajuan bercakap, kekuatan suara atau kelembutan suara, ritma, melodi, kelancaran dan penekanan. Jadi hari ini, Abang Pat nak kongsi 3 cara naikkan karisma bila berbicara. Kata kuncinya ialah, yang pertama, irama. Yang kedua, mata. Yang ketiga, makna. Yang pertama, irama. Ramai orang ingat karisma tu suara kena sedap. Sebenarnya, karisma banyak datang daripada irama suara yang hidup. Apa maksud irama? Yang pertama, jangan laju sepanjang masa. Yang kedua, jangan mendatar sepanjang masa. Yang ketiga, pilih tempat untuk tekan dan tempat untuk perlahan. Sebab kajian menunjukkan unsur prosodi. Prosodi ini maksud dia ritma dan melodi percakapan. Memainkan peranan besar pada persepsi keyakinan, semangat dan daya pujukan. Maknanya apa? Maknanya sangat penting untuk karisma kita. Yang kedua adalah mata. Karisma itu bukan sekadar suara, ia juga cara kita hadir dalam ruang. Buat satu teknik mudah. Pandangan mata 3 saat, tengok orang. Kemudian pindah ke orang lain 3 saat. Kemudian kita ulang. Jangan asyik memandang lantai. Jangan pula duk menatap orang sampai orang tu rasa macam sedang disiasat, kan? Dalam kajian komunikasi bukan lisan, cara kita membawa diri kita, memberi isyarat bukan lisan ni sangat mempengaruhi cara orang menilai kita. Terutamanya bila mesej kita berkaitan tentang emosi, keyakinan dan niat. Analogi dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dia macam lampu suluh. Bila mata kita terarah, perhatian orang pun terarah. Tapi kalau kita mata melilau, dia jadi tak tentu arah. Kan? Yang ketiga adalah makna. Ini rahsia paling penting. Karisma akan naik bila orang rasa apa yang anda cakap itu ada tujuan, bukan sekadar bunyi. Jadi, setiap kali anda bercakap, tanya satu soalan ni. Apa satu manfaat yang pendengar akan dapat dalam 30 saat ni? Kemudian, susun ayat dengan format ringkas. Satu, nyatakan satu mesej utama. Yang kedua, beri satu sebab. Yang ketiga, beri satu contoh. Yang keempat, tutup dengan satu ayat tindakan. Ini selari dengan pendekatan komunikasi yang menekankan kejelasan mesej dan kehadiran yang meyakinkan. Ini antara gabungan antara kompetensi dan kehangatan dalam cara kita tampil di depan orang ramai. Kadang-kadang kan, kita yang rasa orang tak minat, sedangkan kita sendiri tak jelas apa yang kita nak sampaikan pada orang lain. Jadi ingat, ini 3 cara naikkan karisma bila berbicara. Yang pertama, irama. Hidupkan prosodi supaya suara anda naik turun yang sedap didengar. Kedua, mata. Hadir dengan pandangan yang tenang dan tersusun. Dan yang ketiga, makna. Jelas mesejnya, jelas manfaatnya supaya orang rasa berbaloi mendengar. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Pasifat Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu

Ya, masih lagi bersama menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang di Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan saya nak bacakan antara nama-nama, nak sebut nama lah. Saya tak sebut nama lagi yang masuk ke FB kita hari ini. Belum lagi tadi, apapun saya... Antara rakan-rakan kita yang sudi teman saya meriahkan muka buku petang ni, kita ada Al Ali Ali, kita ada Ita Chat, hello. Kita ada Muhammad Muhaimin, Pak Cik Azizman, kita ada Princess Su. Katanya hai semua, salam Rabu di Jia Kak Manis Aida Jia, katanya happy konti 1 hingga pukul 4 petang insyaAllah ya. Alright, kita ada Nozi Moses, kita ada Nordiana Nordin, kita ada Ita Rozaya. Kita ada Muhammad Hishamuddin. Wow, Ita Rozaya, semangat World Cup FIFA 2026. Okey. Kita ada Husin Arsyad juga, kita ada Solehadin, kita ada Triple S. Okey. Kita ada Rosida Safir, Cik Su juga, Hida Mulyani, Mayani, Imam Malik, Abang J Gemas, Pak Su Omar katanya. Selamat petang ya, petang-petang begini kita dah tunggu untuk minum bersama dengan kawan-kawan kopi-kopi jap lagi kan. Kopi atau matcha? Pilih yang mana satu? Okey, kejap lagi, sabar dulu, sabar. Kerja dulu, kerja dulu. Nong-nong Green, kita ada Marsa Saleh, kita ada Abdul Ghaffar Muhammad Ali, kita ada Hamdan Arifin, Abdul Jalil Tahir, Siti Salwa, makan doyan, amboi sedapnya, amboi isi dia. Ui, tak tahan saya tengok. Apa tu, jenis apa tu? Musang King atau apa tu? Jaya Kesuma, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Osman, Razak Balangi, kita ada siapa ni? Rok Kapak pula, Ainul Jaafar Iji, Ibra Mat Akib, Nenek Ani. Terima kasih juga untuk yang sudi sharing-sharing FB kita tu. Muhammad Yusof, kita ada Lee Son Lee, terima kasih. Rugayah Merikan, Azwan Dasun, James Pengiran, Masya Rasul, dan Janet Zai juga, terima kasih kerana sudi teman saya menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lupa ya, kita ada saksikan 104 perlawanan. Perlawanan untuk Piala Dunia kita ni, siaran Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini, yang sahih di mana? Di RTM. Jadi jangan lupa saksikan ya, 104 perlawanan saluran TV OK. Kita ada RTM Click, dan kita ada satu lagi menerusi MyTV, semuanya untuk anda di RTM Radio TV Malaysia. Alright, jom kita layan lagu ini seketika. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakit.
1: Halo, halo. Hai, selamat petang untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah Ma'al Hijrah, majlis bacaan doa akhir dan juga awal tahun pada 16 Jun 2026, masanya 5 petang hingga 9 malam bertempat di Masjid Putra Putrajaya, di mana majlis ini akan diadakan dari jam 5 petang hingga 9 malam, dan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan dengan 2026 pada 17 Jun 2026, masanya 7 pagi hingga 12 tengah hari. Ini bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Dan selain itu, majlis ini juga akan dibawakan secara langsung menerusi RTM1 dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Dan selain itu juga, sesi tausiah Ma'al Hijrah akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan juga TV Al-Hijrah. Jadi nantikan pada 17 Jun 2026 jam 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya.

Sekejap lagi macam biasa geng Kakak Petang bersama dengan anda ya, dari jam 4 hingga 8 malam setiap hari di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa cerita geng Kakak Petang kejap lagi? Jadi kongsikan ya, kongsikan dengan mereka, dengan Azura dan juga dengan Lin Zainul kejap lagi. Ha, kadang-kadang dalam hidup ni kita pernah melalui saat sukar ya. Ada masanya kita rasa letih, kecewa, hilang semangat. Tapi akhirnya kita bangkit semula dan juga meneruskan perjalanan hidup. Jadi kejap lagi kongsikan voice note anda itu. Apa yang membuatkan anda bangkit semangat semula? Ha, jadi mungkin adalah pengalaman-pengalaman yang pernah anda lalui. Pernah rasa kurang semangat, lepas tu macam mana bangkit semula? Kongsikan bukan dengan saya, dengan geng Kakak Petang kejap je lagi. Jadi dalam keadaan anda terjatuh, tersungkur itu, bagaimana nak bangkit semula itu? Adakah kerana sokongan daripada kawan-kawan ataupun juga mungkin daripada keluarga anda sendiri? Ujian itu pasti ada hikmahnya. Mungkin perkongsian anda boleh menjadi inspirasi dan juga kekuatan kepada orang lain sedang melalui hari-hari sukar itu. Jadi kongsikan dengan geng Kakak Petang. Nombornya macam biasa 011-2120-2369. Kejap lagi bersama dengan geng Kakak.

kasih jalan. Okey. Tugasan saya untuk hari ini sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Menerusi Nasional Relax juga 1 hingga pukul 4 petang. Jatuh bangun sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu, 88.9.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang?
1: Geng Kakak Petang.
3: Bank tu boleh kongsi, duit tu boleh kongsi.
2: Nak kongsi makanan, boleh. Nak suap isteri di tempat umum, boleh je, tak ada masalah.
3: Kan. Dan handphone password pun perlu dikongsi.
2: Oh, sama. Kena kongsi. Sekali-sekala bini nak bersih-bersihkan handphone, nak tengok benda-benda video lama tu nak dibuang. Kadang
3: nak
2: suami
3: tengok juga wajah siapa dalam handphone tu.
2: Wajah siapa?
3: Macam lagu ni daripada Azina Aziz. Wajah siapa?
2: Wajah
3: di handphone mu.
2: Di handphone mu. Layan terus Geng Kakak Petang.
4: Wajah siapakah yang dikau cari?
2: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
3: Mr. Z dari mana?
5: Dari Sarawak.
3: Oh, orang Sarawak.
2: Ya, yeah. Kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
5: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh Geng Kakak Besar.
3: Bukan tambah masalah ke
5: itu? Sebab apa? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa jujur orang lama lah. Ibu punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
3: Oh,
5: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
6: Assalamualaikum. Radio Baik Petang Anda, Nasona Warna 48. Kini tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Nasona Warna 48.
3: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mr. Madani. Selamat petang untuk anda mendengarkan kami Geng Kakak Petang. Hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini.
2: Ya, kami berdua temani anda. Hari ini hari Rabu.
3: Rabu hari ini bersama dengan 10 Jun.
2: Ya.
3: 2026. Dan selamat hari lahir juga untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini lah.
2: Macam sahabat kita, adik Mira. Tapi ini bukan Mira Idora ya. Bukan, Mira sahaja.
3: Mira sahaja.
2: Tapi orangnya tetap manis. Tak cantik, menawan. Sama hari jadilah untuk Mira.
3: Betul. Dan untuk anda-anda yang sambut hari ini juga lah ya. Untuk anda semua terus kekal, saya dengarkan kami Geng

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan geng Kakak Petang.
2: Petang hari, ya, hari ini
1: yang mungkin sedang nak kemas-kemas Dalin, nak balik dah ni. Oi, dah kubu kapah Dalin. Anak ambil anak, masak apa, bagai-bagai lah semua kan.
2: Banyak urusan
1: banyak
2: sebenarnya petang
1: urusan,
2: ni.
1: Banyak urusan, betul. Dan nanti selepas ini juga ada resepi manja-manja je untuk anda, kena nantikan lah.
2: Betul.
1: Tapi sebentar kami nak kongsi dengan anda isu semasa untuk petang ini. Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin dirasai apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia itu akan disiarkan melalui radio televisyen Malaysia RTM dan juga Unify TV. Dan kejohanan yang bakal membuka tirainya pada 11 Jun ini merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia termasuk di Malaysia.
2: Seterusnya, Radio Televisyen Malaysia RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai penyiar pilihan utama untuk mengikuti kemeriahannya kempen Piala Dunia 2026 yang akan bermula pada awal pagi esok. RTM juga akan memanfaatkan kemajuan teknologi dan juga platform digital supaya kandungannya mudah diakses dan capaian akan menjadi lebih meluas. RTM akan menyajikan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 dengan perbelanjaan kerajaan lebih rendah berbanding edisi tahun lalu.
1: Okay, banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas ini. Jom layan terus geng Kakak.

0: Mas murah tapi padu. Resepi manja-manja je.
1: Saya rasa ramai yang tunggu ni, Lin.
2: Ya.
1: Resepi ni sebabnya macam bagi idea ke lah kat mereka kan.
2: Itulah dia, kadang-kadang kita ni kalau dah asyik memasak hari-hari.
1: Ya. Hari-hari ke?
2: Ya, hari-hari Lin, ke dapur.
1: Lin, saya percaya hari-hari saya.
2: Kedapur buat sarapan.
1: Jarang-jarang.
2: Ada orang kadang-kadang. Walaupun kadang-kadang, tetapi kadang-kadang kita perlukan ilham. Ilham yang segar, betul? Yang baru, Zura. Jadi apa resepi hari ni?
1: Okay, petang ni Zura nak kongsi dengan anda lah ya. Resepi ni, resepi namanya ayam masak pad pad.
2: Wow.
1: Ni macam Thailand punya sikit lah.
2: Itulah dia. Saya pula penggemar ayam. Ada orang tak makan daging, dia suka ayam. Ya, teruskan.
1: Okay. Kita perlukan setengah ekor ayam. Yang ni untuk resepi setengah ekor ayam lah ya. 2 batang serai, 1 inci halia, 6 biji cili merah besar tu. 1 biji bawang besar. Okey, itu je yang kita perlukan. Okey, kisar bahan tadi tu, serai, halia, cili merah, bawang besar tu kisar halus. Okey, ayam tadi tu kita biarkan sekejap lah, kita dah basuh, kita tak tepilah. Okey. Okey, kita dah macam tu, kita orang kata tumiskan bahan-bahan tadi tu. Tumis dengan minyak sikit. Kita tumiskanlah sampai naik minyak macam tu. Okey, dah sampai naik minyak tu, kita masukkan sikit satu sudu kecil asam jawa. Lepas tu sikit air, kadang kita nak basah-basah kan.
2: Tidak ada kering sangat ya.
1: Lepas tu berapa keping daun lima purut tadi tu. Kita buang tulang dia tu. Masukkan.
2: Masukkan juga.
1: 2-3 keping. Sedap tau bau dia.
2: Terasa macam masam-masam ala-ala Thai kan.
1: Thai ni kalau tak ada sos ikan, bukan Thai lah, Lin, kan.
2: Ya, kena ada juga sikit.
1: Sos ikan sikit. Garam sikit lah kan. Sebab sos ikan tu dah masin. Agak-agak lah ya. Kita kacau rata. Lepas tu kita masukkan ayam tu. Ayam tadi kita memang kalau ada orang, dia goreng separuh masak dulu.
2: Ini tak payah.
1: Tak payah. Kalau saya tak lah, saya leburkan juga situ. Tapi buka api kecil. Biar dia orang kata sampai kering ayam tu lah.
2: Biar dia sebati mesra. Mengenali rapat antara satu sama lain.
1: Buat borak dalam kuali tu. Ayam tu biarkan biar kan. 10 ke 13 minit biarkan macam tu. Sampai dah kering air dia tu. Tengoklah kalau nak tambah, nak basah sikit tak.
2: Tambah sikit-sikit.
1: Kalau nak letak kacang panjang pun sedap tu, Lin.
2: Oh ya, betul-betul. Macam paprik.
1: Ala-ala
2: paprik
1: ini
2: gitu.
1: Ini pad-pad. Yang tu paprik lah. Macam tu lah.
2: Lebih kurang lah.
1: Sebab senang kali kita leburkan sekali, Lin.
2: Senang.
1: Kita balik dah pukul 7 malam, Lin. Masak nasi dengan satu lauk dah cukup.
2: Kalau kita masak untuk makan tengah hari, kita boleh simpan lauk tu sampai ke malam. Sebab anak-anak kita kadang kerja-kerja berbeza. Ada anak habis pukul 5, ada anak habis pukul 8 malam.
1: Kalau anak saya berulang makan macam ni.
2: Sedap.
1: Boleh cubalah. Kadang nak pedas, kita tabur ke cili padi tu. Cili padi tu, letak-letak ke tabur gitu. Sedap ni, Allah, Lin.
2: Saya sebenarnya suka sangat sarankan orang kita ni menanam di belakang rumah, di depan rumah. Cili padi boleh tanam. Serai, daun kari, daun kunyit. InsyaAllah tak.
1: Saya pun nak ambil inspirasi pada awak.
2: Saya sarankan orang. Bukan saya. Dengar ayat saya betul-betul.
1: Kalau saya pula, saya suka tanam pokok-pokok hiasan tu. Tak suka lah cili padi gitu.
2: Iyalah.
1: Benda tu murah kat kedai, beli je lah kat kedai.
2: Nanti kalau lapar sangat-sangat, duit pun dah tak ada, makan je lah pokok-pokok hiasan tu, Zuraya.
1: Saya jual pokok hiasan tu. Baik, untuk anda banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. We'll be right back.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiya Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuan apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, sama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari, tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu. Kan? Jadi pada saya, ada masa di rumah, baik. Tapi ada masa di rumah, kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa. Kalau ahli usrah tu ramai kan, jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah, mudah kita bila kita jemput, mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang. Senanglah kita nak menyediakan makanan kan? Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebit-kebit tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun di masjid lebih luas, kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah apa saja dari segi elektriknya, aircon-nya ya. Dan di situ banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah ya. Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin taat pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah, akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam Nasional.

الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Baik, selamat petang untuk anda yang mendengarkan Geng Kakak Petang hari ini. Zura dan juga Lee menemani anda hingga pukul 8 malam nanti.
2: Itulah dia kan. Jadi petang-petang ni kadang-kadang kita mudah rasa mengantuk tau Zura.
1: Betul.
2: Bila kita mudah rasa mengantuk tu, apa kata kita tidur seketika? Ini selepas waktu kita makan tengah hari.
1: Waktu Johor lah.
2: Ini pun kalau kita tak bertugas lah. Kalau bertugas tak boleh tidur, bahaya.
1: Betul. Kata kalau tengah hari tu ambil masa dalam 10 minit pun dah cukup kali.
2: Betul,
1: ni
2: betul, itu dikenali sebagai power nap ataupun tidur singkat. Sebab apa? Lepas tu otak kita segar. Segar bugar.
1: 10 minit cukup ya?
2: Cukup dia. Sebab 10 minit tu tidur yang betul-betul tidur. Tak sedar apa, tiba-tiba kawan kita kejut. Bangun.
1: Eh, bangun. Dengkur sangat kau dengkur ni.
2: Dah ada irama dah ni.
1: Dah ada irama macam-macam dah ni. Dah berbual-bual dah mulut tu. Dah bangun. Sambung kerja.
2: Itulah dia.
1: Lagi orang kata yang memandu jauh ni, Lin. Ada yang kerja di KL. Tinggal di Melaka, Lin.
2: Betul. Ada juga yang kerja di Kuala Lumpur tapi tinggal di Ipoh.
1: Ada.
2: Saya ada kenal seorang rakan kita. Betul. Tu dia ulang-alik. Betul. Kan? Tapi itulah dia, demi mencari sesuap nasi dan sayangkan kerjaya, sanggup berkorban apa saja.
1: Jadi kita yang mendekat ni jangan mengeluh aja.
2: Itulah.
1: Rumah sebelah TM. Ya Allah, jam je depan TM ni.
2: Dia tak faham kawannya tu nak redah lebuh raya.
1: Lebuh raya
2: dengan jam, dengan sesat dan sebagainya kan. Jadi syabas kami ucapkan untuk anda yang tinggal berjauhan tetapi tidak ambil kesempatan nak saja-saja cuti sakit. Saja-saja emergency leave.
1: Tak ada.
2: Oh, hebat orang macam ni kan.
1: Bagus. Hari-hari ni maksudnya kalau dari Melaka, kita di Melaka kalau kereta betul-betul 2 jam lah Lina.
2: Itu kalau tak sesat sudah.
1: Kalau tak sesat lah, sejam setengah macam tu lah. Bayangkan pukul berapa nak keluar rumah tu. Lambat sikit masuk KL memang jam teruk.
2: Saya ada kenal seorang rakan kita di RTM tinggal di Melaka. Katanya dia akan keluar rumah pukul 4 pagi.
1: Allah.
2: Sebab dia nak cuba nak elak kesesakan lah. Masa tu memang dia sampai ke RTM lebih kurang pukul 8. Kadang-kadang nasib baik pukul 7 pagi.
1: 7:30 macam tu lah.
2: Dia akan bergerak dari RTM balik ke rumahnya di Melaka pukul 8:30 malam.
1: Allah, berapa jam dah ya.
2: Sebab dia tak sanggup nak berpindah randa. Anak-anak dah bersekolah.
1: Dah selesa.
2: Selar mara semua dekat situ. Tapi hebat
1: lah. Hebat lah. Ya Allah, bagusnya anda.
2: Rajin orangnya. Dah naik pangkat dah.
1: Ya, moga dia memudahkan urusan lah kan. Betul. Orang macam ni cepat naik pangkat, Li.
2: Itulah dia.
1: Jadi untuk anda semua, teruskanlah mendengarkan kami di mana saja anda berada bersama geng Kakak Petang.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik mulai bertambah dari pulau menuju ke Perai. Manakala, di Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik mulai perlahan dari Juru ke Perai, kawasan Rehat Juru ke Persimpangan Juru Auto City dan dari Bandar Kasia ke Bukit Tambun. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan selepas Pazatul Sungai Besi ke Pusat Bandar, Putra Mahkota ke Nilai Utara, berikutan terdapat kerja penyengaraan di kilometer 288.3 hingga kilometer 287, lorong kiri masih ditutup. Dan trafik juga perlahan dari Pasir Gudang ke Setia Tropika. Di Tambak Johor E2 dan di Lingka 2 E3, halang trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di Lebuh Raya NKBE E1, trafik perlahan dari Kota Damansara ke Damansara. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Kewajipan ke Persimpangan Sunway dan susul ke Putong Jaya. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik perlahan dari Shah Alam ke Ibor. Di Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik perlahan dari Taman Santek ke Bandar Tun Hussein On. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari Sedang Lama ke UPM, Demas ke Sapura di kedua arah dan dari Kuchai ke Kampung Malaysia. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Sunway Piramid ke Pesaran Jengka, Jalan Tempel ke Pantai Dalam dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Kelana Jaya ke IOI Mall Pucung, Kelana Jaya ke TTDI dan dari TTDI ke SS2. Di Lebuh Raya Spring E23, trafik perlahan dari Seksyen 17 ke Plaza Tun Damansara NKBE, Jalan Makruf ke Semantan dan dari Bukit Kiara ke Sri Hartamas. Di Lebuh Raya SKBE E26, trafik perlahan dari IOI City Mall dan Pesiaran Utara ke Hospital Serdang. Di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Persimpangan Kuang ke Plaza Tun Rawang Selatan. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih bergerak lancar. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, jangan memperlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan di arah bertentangan dan jangan lupa untuk menggunakan lampu isyarat kenderaan ketika hendak menukar lorong. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Infotrafik dan TikTok Lebuh LLM Infotrafik, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887752 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Daniel, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Petang di National Warna.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Kembali bersama-sama dengan kami, geng Kakak Apeta.
2: Iya.
1: Apa khabar kakak kita, abang-abang kita?
2: Betul. Juga kami dah juga on air di TikTok. Nasional FM boleh masuk, ramai di TikTok. Nasional FM sentiasa di hati. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok lah ni. Ramai juga hari ni. Boleh masuk lagi ramai-ramai. Sebab hari ni kami dah buka topik untuk anda tau. Topiknya berkaitan apa tu, Lin?
1: Ini berkait rapat jugalah kan dengan kehidupan kita. Kadang-kadang ada waktu kita okey.
2: Kan,
1: kita betul? Bersemangat dalam hidup. Ada waktu tu seakan-akan macam kita ni hilang arah. Dengan lebih tepat lagi, banyak waktu kita dah melalui macam-macam fasa dalam kehidupan kita kan. Fasa gembira, fasa sedih dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita kena bangkit semula untuk meneruskan kehidupan.
2: Betul.
1: Jadi apa yang membuatkan anda bangkit semula?
2: Mungkin dengan kata-kata kan. Ataupun dengan orang kata sokongan keluarga.
1: Ya.
2: Ataupun kerana hinaan seseorang tu pada anda bangkit.
1: Betul. Kadang-kala bila kita mendengar orang tu menghina kita, terasa macam dunia kita ni seakan-akan
2: dah berakhir.
1: Gelap, dah berakhir. Tetapi kita perlu bangkit semula lah kan. Jangan dibiarkan kata-kata orang itu menyebabkan kita ni apa orang kata, gagal. Kan, sebab kita tak
2: asa.
1: Kita tak boleh nak tutup mulut orang. Mulut tempayan boleh ditutup, mulut orang jangan.
2: Kalau kita lempang ke tampuk,
1: jangan, itu tidak sopan.
2: Tak sopan itu ya.
1: Kita boleh membalas dengan cara menunjukkan kejayaan kita. Menjaga tutur kata kita. Perbuatan kita.
2: Kalau cili-cili kan tu tak boleh jugalah.
1: Cili tu tidak. Cili tu kita makan. Kita blend. Kita letak udang. Kita makan dengan nasi.
2: Sama tumis. Itu boleh lah. Jadi anda bagaimana? Anda orang yang macam mana kan? Mungkin boleh berkongsi dengan kami di TikTok Nasional FM. Juga di WhatsApp GKP.
1: Boleh.
2: Di 011-212-02369 ataupun boleh call kami juga di 03-2282-0393.
1: Kami akan kembali selepas ini
2: bersama geng Kakak Petang.

0: Daripada Elite, G-I-G. G-I-G tu maksudnya apa ni?
1: G-I-G. G-I-G tu maksudnya panjang, okay? Tapi kita tak usah nak pening-pening memikirkan kata-kata singkatan. Sebab apa? Kata-kata singkatan ni kadang-kadang kita banyak gunakan dalam apa WhatsApp kita kan? Buat kau orang tak faham.
0: Jadi lain kan? Maknanya maksudnya.
1: Ya, maksudnya jadi lain. Lebih elok lagi zaman dulu-dulu kan, kita gunakan perkataan yang penuh, yang panjang kan? Jadi tak ada berlaku salah faham.
0: Kadang-kadang type tu lain.
1: Maksudnya lain.
0: Tangan kita pula tu comel-comel kan?
1: Iyalah.
0: A jadi L kan.
1: Dan comel gebu-gebas.
0: Gebu-gebas.
1: Nak type N ke type M? Alah.
0: Lain
1: alah.
0: Bukan.
1: Ya.
0: Baik, kita dah nak kongsi anda tadilah kan. Awal-awal tadi dah kongsi anda topik hari ini tentang apa yang membuatkan anda bangkit semangat semula. Ada orang tadi daripada kesokongan keluarga. Orang kata mungkin dah berhenti kerja ni, diberhentikan kerja, orang kata duduk dalam bilik. Tapi dengan sokongan keluarga, hari-hari cakap tak apa abang, boleh abang. Ada lagi rezeki. Mama doakan abang ada rezeki.
1: InsyaAllah abang
0: berjaya. Dia bangkit, Lin. Ada dengan juga dengan mula dengan kata-kata hinaan, Lin. Dia macam, ada ke orang nak ambil kau ni kan? Ada kau nak jadikan isteri contoh?
1: Betul kan?
0: Dia buktikan hari-hari berjoging.
1: Saya pernah tengok tau kisahnya dekat TikTok.
0: Kan?
1: Betul. Sebab bekas teman lelaki dia meninggalkan dia kerana saiz badannya agak besar ketika itu. Tetapi dia tidak mengeluh, mengalah. Dia berusaha
0: bangkit,
1: ambil masa lebih kurang 5 ke 6 bulan jugalah. Akhirnya badannya kurus dan dia bertemu kembali dengan lelaki tersebut, bekas teman lelakinya.
0: Terkejut.
1: Dia pandang-pandang, sayang, mahukah kau kembali semula kepada abang? Tidak! Tak perlu.
0: Sudah, pergi kau dari sana.
1: Ya, kau pernah menghina aku satu ketika dulu. Kau lupa. Tapi tak apa, Surah. Ada luahan yang pertama kita jom, nak mendengarkan ni dari rakan kita ni.
2: Hai, saya ingin berkongsi sebuah kisah di mana suatu kecil dahulu, waktu saya kecil dahulu, saya agak malas untuk ke sekolah sebenarnya. Tapi ada satu insiden yang membuat saya ubah fikiran itu dan lebih semangat untuk ke sekolah.
1: Okay,
2: jadi dulu saya ada seorang kawan yang berasal dari keluarga yang agak kurang mampu. Tapi dia ni sangat rajin untuk datang sekolah. Apa yang buatkan saya rasa agak tercabar ataupun lebih membakar semangat saya untuk ke sekolah ialah pada satu hari itu saya nampak dia datang ke sekolah. Waktu itu hujan sangat lebat. Tapi dia datang tanpa berpayung kerana payung dia rosak. Tapi dalam keadaan yang sangat lebat hujan tu, dia masih senyum. Dan bila sampai ke sekolah, dia sangat gembira sampai ke sekolah. Berbanding dengan saya yang sangat malas untuk pergi ke sekolah itu. Jadi insiden tu buat saya memang membakar semangat saya. Dan setelah itu saya memang rajinlah pergi sekolah. Jadi ingat semua, kadang-kadang kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan mungkin insiden seperti itu sebenarnya boleh membuka semangat anda dan mengubah cara pemikiran anda.
1: Setuju sangat-sangat dia. Sebab apa? Kadang-kadang itulah dia. Mungkin ada kaitan juga, Zura. Orang kata kalau anak bongsu, anak bongsu terlalu dimanjakan jadi malas. Masa abang kakak dulu, mak ayah garang. Bila dah anak yang terakhir ni, mereka agak lembut hati. Mungkin usia pun makin meningkat. Tak nak mama marah dah. Jadi anak bongsu tu pun mungkin ambil kesempatan malas. Bila nak makan
0: macam
1: pun malas.
0: Manja,
1: dia makan sampai baring, mak suap. Bila ajar mengaji, ajar mengaji, maknya akhirnya mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat dia ikut dia, ikut dia. Dia pun main-main sampai tengok kartun. Yang pandainya mak, bukan anak. Itulah dia kan.
0: Anak bongsu kan.
1: Tapi tak semua anak bongsu macam
0: tak
1: tu.
0: Tak semua macam tu lah.
1: Ada anak bongsu kuat semangat. Tapi kita ambil itibar kisah rakan kita ni tadi ni kan. Kawannya miskin, susah, tetap pergi sekolah walaupun hujan petus.
0: Kan.
1: Basah-basah gitu. Akhirnya, itulah.
0: Jayalah.
1: Sebab kawan kita ni kata masa mula-mula dulu dia macam malam-malam, lemah-lemah gitu.
0: Lin, ada juga rakan kita di TikTok ni lah. Abang tak bohong dia kata. Mak, dia kata kalau yang buat berubah dia tu makwa dia. Dia kata makwa.
1: Ya kan.
0: Makwa dia. Dia kata, lepas tu dia kata makwa dia duk ikut mana, tak bangkit-bangkit. Duk ikut kat mana-mana ke macam mana tu?
1: Ikut pada dia pergilah nak bagi semangat.
0: Baguslah. Kan. Kadang lelaki ni kena orang kata ketuk sekali baru jalan. Cakap baru jalan.
1: Itulah dia
0: buang
1: kan.
0: Sampah. Tak buang.
1: Kali sampah. Kedua cakap tak tolong.
0: Jagi mak. Okey tak? Esok bagi tengok sampah tu kat situ.
1: Kalau
0: saya mau masuk sampah tu masuk bilik dia.
1: Sakit jantung gitu ya.
0: Gitulah kan. Jadi untuk anda, apa lagi yang buatkan anda bangkit daripada orang kata daripada kesedihan, daripada orang kata
1: kejatuhan
0: anda kan. Orang kata kan, apa yang buat anda bangkit dengan kata-kata ataupun sokongan siapa?
1: Betul. Anda boleh kongsikan bersama dengan kami di talian 011-2120-2369.
0: Ataupun boleh call kami. Sekarang kami buka talian untuk anda di 03-2282-0393. Layan terus.
1: Geng Kakak.

0: Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini, Zura dan juga Lin menemani anda nanti hingga pukul 8 malam nanti. Lin, hari ini kita dah buka topik kan, Lin, kan tentang apa yang anda boleh, macam mana anda boleh bangkit lah.
2: Iyalah kan, kadang-kadang kehidupan ini bukan orang dewasa je ada dilema. Pelajar-pelajar sekolah pun macam tu juga kan.
1: Banyak pelajar universiti
2: kan. Pergi ke sekolah, pergi ke kolej kan, macam-macam masalah yang berlaku. Tetapi mesti ada titik perubahan dalam kehidupan kita. Mungkin ianya datang daripada orang di sekeliling kita, menyebabkan kita tiba-tiba berasa macam nak berubah. Kalau kita tak berubah hari ini, mungkin kita tak akan berubah sampai bila-bila. Jadi kita nak dengarkan perkongsian seterusnya.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Fatin dari Seremban. Ada hari yang terasa begitu berat untuk saya lalui. Ada saatnya hati letih, fikiran penuh dengan pelbagai perkara dan langkah terasa semakin perlahan. Namun di sebalik setiap cabaran yang hadir, tersimpan kekuatan yang mungkin kita sendiri tak sedari. Kekuatan bukan bermaksud tidak pernah merasa penat atau tak pernah menangis, tapi tetap memilih untuk bangun dan meneruskan perjalanan walaupun hati sedang diuji. Setiap kesukaran yang dilalui hari ini sedang membentuk kita menjadi insan yang lebih tabah, lebih matang dan lebih kuat daripada semalam. Teruskan melangkah walaupun sedikit demi sedikit. Percayalah, setiap usaha, setiap kesabaran dan setiap doa yang dipanjatkan tak akan sia-sia. Hari yang mencabar ini akan berlalu dan satu hari nanti kita akan lihat kembali perjalanan ini dengan rasa syukur, sebab kita tak pernah berputus asa.
2: Saya setuju sangat dengan pendapat Fatih.
1: Ayat dia,
2: itulah dia kan, menandakan bila kita bercakap ni kena berhati-hati supaya kita tidak melukakan hati orang di sekeliling kita. Baguslah Fatih ni. Ada ciri-ciri untuk menjadi cikgu ataupun syarah sebab bahasanya jelas, mudah difahami.
1: Terus cakap kan. Kita faham ni dia. Ada dekat kita juga di TikTok dia nak banjab. Ada kata kepada yang nak bangkit tu boleh dengar lagu Dari Bawah. Memang akan naik semangat kalau nak bangkit. Lagu Dari Bawah ni saya rasa rapping punya lagu tu. Sedap lagu terkini lah. Orang kata lagu yang hit sekarang ni tengah viral juga ketika ini.
2: Kadang-kadang Zura, lagu juga memainkan peranan. Betul. Ada orang tu bersedih, tetapi bila dia mendengar lagu-lagu yang memberikan inspirasi, terus
1: dia bangkit.
2: Dia cakap dengan diri sendiri, aku tak boleh begini selama-lamanya. Aku perlu berubah. Aku menjadi, perlu menjadi orang yang berguna kepada agama, bangsa dan negara.
1: Terus gitu. Ada orang kali, kalau dia dah tengah macam sedih tu, Lin, dia dengar lagu-lagu sedih, lagi sedih hidup dia tu.
2: Jangan je gitu.
1: Bertimpa-timpa. Sebab tu kalau kenal Mama AJ kan, dia pernah cerita dengan saya tau. Dia kata, mak dia memang tak kasih dia dengan lagu sedih.
2: Oh ya ke?
1: Mak dia akan maling selipar tu, dia kata. Memang pung kena kat kepala.
2: Sebab dia kata tak nak
1: layan sedih tu. Ada macam tu. Mungkin ada orang, Lin, dia nak dengar macam, dia nak orang kata 2-3 hari tu layan perasaan dulu, Lin. Yang galau-galau tu lah.
2: Kita kan cinta manusia. Yelah, air mata kita ni walaupun kita tahu mahal harganya kan, tetapi janganlah berendam air mata lama-lama sangat. Kan, nanti takut nanti terluka.
1: Betul.
2: Bertambah parah.
1: Jangan diikutkan sangat lah.
2: Janganlah kan. Biar kita
1: cari je lain.
2: Cari lain?
1: Yelah. Kalau yang datang anak tu tak
2: awak
1: apa.
2: Awak pula lawa.
1: Kita lawa macam mana pula.
2: Ada harga diri. gitu. Dia tak nak tak apa. Dia lah rugi. Gitu.
1: Layan terus tu. Geng Kakak Petang.

0: Kembali bersama-sama dengan kami, inilah geng kakak petang ya. Luahan kakak abang berkenaan dengan kejatuhan yang pernah kita lalui dalam kehidupan, sama ada kecil mahupun besar. Tetapi apa yang menyuntik semangat anda untuk bangkit kembali? Kita tak nak lagi dah pandang-pandang ke belakang ni Zura.
1: Tak nak, orang kata sedih lama sangat
0: tak
1: ni.
0: Tak nak.
1: Ataupun berkurung lama-lama ni Lin. Jangan. Kita ada di seseorang di talian ni, pendengar kita. Assalamualaikum.
0: Halo, siapa di talian?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Cik Ridwan namanya, ya?
2: Ya.
1: Okey, Cik Ridwan, apa nak dikongsi dengan pendengar kita hari ini? Bagaimana apa, Cik Ridwan bangkit?
2: Semakin semangat saya dengar jilin. Lama tak dengar saya jilin.
0: Jilin je. Zura ada dengan saya ni, ha? Jangan. Kan?
2: Ya.
0: Okey, apa yang apa membuatkan semangat tu bangkit kembalilah, kan? Mungkin pernah lalui saat-saat kejatuhan,
2: saat-saat kejatuhan, Tapi saya tak fikirlah itu semua.
0: Ya ke bagus?
2: Saya fikir ke depan ni macam mana saya boleh semangat lagi.
1: Okey, bagaimana tu?
2: Kalau peribadi saya, tipsnya saya tidur.
1: Okey.
2: Buat saya semangat balik kalau dah bangkit tidur. Makan.
1: Itu bangkit tidur? Bukan bangkit semangat ni.
0: Maksudnya bila dah bangun dari tidur tu, makan dah tak fikir dah.
1: Tak fikir
0: lepas.
1: Lah.
0: Apa resipi yang buat semangat ni?
2: Ialah saya bernyanyi lah. Berkaraoke ke, main gitar ke, itu.
0: Tapi saya rasa mungkin lelaki macam ni kot. Lelaki ni dia tak nak serabutkan fikiran dia kan. Beza dengan wanita.
2: Beza lah sikit sama wanita kan. Sebenarnya, kalau orang tengah ditimpakan masalah, dia nak menjerit kan. Daripada menjerit tak karuan, lebih baik menjerit berkaraoke ke.
1: Menjerit.
0: Yelah, pergi kat pantai tu jerit kuat-kuat
2: Tapi saya jauh di pantai, saya masuk bilik main gitar.
1: Gitar.
2: Itu boleh lepas lah. Boleh
1: release lah orang kata.
2: Rasa lega
0: Bagus lah. Semoga ramai ikut jejak
2: lantai. Apalagi kalau saya dengar, saya ada satu lagu Malaysia dan yang saya suka lah.
0: Lagu apa
2: lagu
0: tu?
2: Lagu macam ni lah. Lagu tu saya selalu main, selalu nak nyanyi lah. Lagu dari Wings.
1: Wings?
0: Lagu apa tu ha?
2: Gini ya.
1: Main lagu tu. sila.
2: Semakin jauh.
1: Itu saya Lucy.

0: Di hati ke di lin?
1: Baik, terima kasih Encik Ridwan untuk hari ini berkongsi dengan kita.
2: Terima kasih kepada
1: saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Yang kat depan saya.
1: Baik, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada orang main gitar, Lin.
3: Ya.
1: Tadi macam Ridwan, dia kata orang kita nyanyi lah. Orang kita luahkan perasaan tu, ya.
3: Ya, sebab lagu lirik Sayap Ilusi ni memang sesuatu yang menyentuh kalbu kita, kan. Saya nak sambung sikit dia punya liriknya tu.
1: Silakan.
3: Dia mentari, akulah sinarnya. Dia lautan, akulah airnya. Sebab
1: gitu
3: tu hidup ni singkat. Jangan sedih-sedih lah.
1: Jangan lama-lama sedih. Sedih tu boleh, tapi jangan lama-lama.
3: Sekejap je lah.
1: Sekejap je lah. Awak betul-betul menyelami hati Encik Ridwan tadi. Layan teruslah
4: Geng Kakak Betang.

0: Daripada Ani Suraya, selamila hati ini. Kadang-kadang kalau kita ada masalah, Lin, orang berkata, kenapa tu? Ya Allah, masam je kan? Kena selamilah dulu kan? Orang kata dengar, kenapa kawan kita ada masalah macam tu kan? Yalah. Mungkin dengan anda dah dengar, anda boleh berikan kata-kata semangat tu.
1: Iyalah kan, janganlah kita mengeruhkan lagi keadaan. Sebab hidup ni bukan selalunya indah ya. Ada waktu kita menghadapi kesulitan, kegagalan, kejatuhan. Tapi itu sebenarnya adalah pengalaman, pelajaran dalam hidup ini. Kalau kita tak jatuh, kadang-kadang kita ni akan berlagak. Kita akan sombong, rasa bangga diri, pandang rendah orang lain. Jadi bila kita di bawah tu, kita akan insaf, sedar diri. Kan? Jadi sebab kita ni manusia kan? Kita tidak sempurna. Macam sekolah pula.
0: Apa? Apa ni? Baik, saya nak baca komen juga, komen anda juga di TikTok ni, Din. Daripada Musta Jutera ni, Zota tertarik dengan orang kata ayat dia, kata hidup ni memang penat kan. Nak rehat bermula di kubur, insya-Allah. Itu pun kalau amalan kita banyak, kita bawa, insya-Allah, Lin. Tapi jangan nanti kat dunia ni kita orang kata kecewakan orang, sakit hati orang. Jadi orang macam, ya Allah, tak tenang juga kat kubur tu.
1: Itulah dia kan.
0: Risau juga yang tu.
1: Yang paling penting sebenarnya bila kita jatuh tu kan, mungkin disebabkan oleh kita ni kurang pengalaman hidup, ya. Kita kurang persiapan mental sebab mungkin perkara yang sama dihadapi oleh kita dan orang lain. Tapi kenapa orang tu nampak macam relax, okey? Sedangkan kita macam berserabut, macam kelam kabut. Ada mungkin disebabkan oleh kita kurang persiapan mental, Zura. Bukan sekadar fizikal je nak jaga, Zura. Nak cantik, nak kulit tulus mulus,
0: basuh kan? air beras bagai tu.
1: Tetapi mental kita koyak, cepat koyak. Jangan.
0: Rohani juga ni kena kuat juga ni ni.
1: Rohani mana? Rohani Abdul Wahab.
0: Rohani mana? Maksud saya, maksudnya kita dengan Tuhan lah ni.
1: Ingatkan itu. Nak kawan kita nama Rohani. Saya nak sambung Rohani Rohana. Kembar.
0: Awak ni, saya baru nak insaf-insaf, awak dah macam ni pula. Juga Edward ni, Lin, di TikTok ni, dia kata, kakak saya, bila dia tahu dia ada kanser payudara, Allah, dia banyak fikir positif dan mula menghargai perkara-perkara yang positif lah. Juga mula menghargai perkara-perkara kecil yang baik di sekelilingnya. Itu juga satu orang kata, bangkit, untuk bangkit semangat juga, Lin, ya.
1: Kita doakan kakaknya akan pulih. Amin. Akan kuat semangat. Jangan sedih-sedih lah. Kadang-kadang bila kita lagi sedih, lagi penyakit tu cepat merebak.
0: Betul. Tenang-tenang semua, ya. Baik, untuk anda semua, terima kasih untuk hari ini. Topik kita hari ini tentang apa yang buatkan anda bangkit. Mungkin daripada kecewa, daripada kesedihan kan. Dari apa sajalah kan, anda dikongsikan bersama anda untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan kita yang orang kata sempat call kita tadi, Lin. Bos juga, juga rakan-rakan kita di TikTok juga ramai tadi yang berikan orang kata ucapan,
1: pendapat kan? Dan sebagainya. Ya. Kami sangat menghargainya.
0: Betul. Selepas ini ada Beast on Air juga yang akan kudara bersama anda. Layan terus Geng Kakak.

0: Dengarkan Beef on Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Lin, punya lah masa tu cepat berjalan, Lin. Sekejap dah habis luahan, dah masuk Beast on Air dah.
2: Itulah dia. Ini satu lagi rancangan yang memberikan inspirasi, motivasi kepada anda, terutamanya para usahawan. Sebab bukan senang nak bergelar usahawan. Banyak cabaran liku-liku yang perlu dihadapi.
1: Betul. Dan sekarang kita nak bersama dengan Encik Ahmad Feroz Ibrahim bin Ahmad Rashidi, ataupun dikenali sebagai Chef Feroz. Untuk hari ini, play plate.
2: Betul.
1: Chef Feroz?
3: Boleh
1: cerita sikit apa dia tu plate ni? Saya takut sesasuhkan saya ni.
3: Saya memperkenalkan plate. Saya chef Feroz. Apa saya ingin ucapkan terima kasih kepada Nation FM bagi saya. Saya merupakan pengasas PP ni atau plate. Plate ni sebenarnya dia food court dia.
1: Dia
3: food court. Yang saya menawarkan menu western. Western Italian dengan ada beat fusion sikit lah.
2: Macam mana boleh dapat nama plate tu?
3: Macam mana nak cakap ya, kita banyak main dengan pinggan.
1: Dengan plate lah, Lin.
3: Orang ni peminat toys. Saya dengan partner saya peminat mainan. So kadang logo tu ada macam gambar dua robot. So saya dengan partner saya lah.
2: Jadi cawangannya tu di mana tu? Kabarnya dia berapa juga ni?
3: Ini first cawangan.
2: Kami
3: berada dekat apa ni, di area apa ni, Pandan. Kampung Pandan. Pandan Paya.
1: Di Kampung Pandan? Rumah saya ni. Antara killer menu dengan kat tempat chef apa ni, chef?
3: Killer menu. Menu kita orang mostly yang dekat sini ramai suka makan ayam.
1: Okay.
3: So chicken chop dengan chicken rib.
1: Oh, tu dah tentulah kan. Sebab western ni. Apa kesemewaan makanan di kedai chef ni?
3: Dia nak kata nak specialnya... Nak cakap macam mana, saya cuba
1: kelainan ni
3: benda tu simple tapi
1: sedap. Meletup. Oh, tu sedap. Kalau makan tu rasa macam meletup kat dalam mulut kita ni.
2: Iyalah, rasa macam rindu nak makan lagi kan. Tapi dari segi pemasaran pula macam mana ya? Ada orang suka melakukan pemasaran secara digital, mudah dan ringkas kan, sebab pelanggan dalam dunia media sosial ni pun ramai. Pemasaran dilakukan oleh chef macam mana?
3: Dari segi pemasaran, kita orang ada ada team, itu ada Miss Wawa dia yang handle untuk bahagian marketing lah. Kita menggunakan hampir semua platform, termasuk mouth to mouth and in personally jumpa kepada customer.
1: Dari mulut ke mulut. Sedap, sedap.
3: Kita tahu.
1: Dia nak kena dengan saya ni. Dia macam tak sabar-sabar nak kasi apa ni, chicken chop ni. Baik chef, apa lagi perancangan chef untuk masa hadapan lah, untuk kembangkan lagi plate ni?
3: Kalau nak perancangan macam mana, ikut nafsu ke ekologi?
2: Ekologi lah.
1: Nafsu mati nanti.
2: Kalau ikut nafsu, kita nak buka semua cawangan seluruh negara ni.
1: Ekologinya bagaimana?
3: Step by step. Buat mana yang mampu. Fokus pada kualiti dan kepuasan customer.
2: Itu penting. Jadi cabaran yang dihadapi sedikit lah kan, sebab bukan mudah ya nak mengusahakan peniaga makanan ni. Apatah lagi makanan western, sebab ada banyak saingan juga kan.
3: Dia punya cabaran nak dapatkan wow factor tu.
1: Cabarannya lah, lain pun lain lah ni.
3: Tak semua kita tak dapat nak puaskan hati semua customer. Kita buat yang terbaik lah. Cuba yang terbaik. InsyaAllah.
2: Sama maju jaya lah kami ucapkan ya.
1: Boleh ke nak kongsikan juga Cik laman sosialnya? Kalau ada pendengar kita nak cari kat mana lah.
2: Kod nombor telefon kan?
3: Semua ada dalam Google lah. Plate Ampang.
1: Plate. Tapi Lin, di TikTok pun ramai juga yang komen ni. Antara Yusmi Harif juga ada Adilia. Dia kata plate ni sedap. Chicken chop ni tu tak pernah. Dia kata dia pernah makan chicken chop kat situ. Adilia dia kata sedap. Masih, chicken chop tu. Chicken chop dekat plate ni.
2: Itulah dia kan.
1: Antara yang antara pendengar kita
2: yang
1: ni.
2: Sambutan yang positif lah ni kan. Sebab tu lah dia kata ni. Orang sebarkan dari mulut ke mulut. Cara pemasarannya tu. Tahniah kami ucapkan.
1: Pada Cik.
2: Bulan apa pun ramai dah puji dah ni.
1: Terbaik.
3: Alhamdulillah.
1: Plate. Selalu datang makan situ. Daripada Wawa Dire Fair. Ferry ni. Oi, orang ramai.
2: Wawa ya, bukan kawan kita ya, Wawa.
1: Kita Wawa. Kita dah pergi ke macam mana? Baik, terima kasih chef untuk hari ini chef. Perkongsian untuk hari ini petang ni. Moga maju jaya lagi chef dan chef akan jumpa wow factor tu.
2: Itulah dia.
3: Insya-Allah.
1: Anda boleh terang ramai lah nanti di kedai.
2: Kita sokong ya.
1: Saya takut dah cakap benda ni. Baik, untuk anda semua banyak dah dikongsikan selepas ini layan terus geng kagak petang.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Selamat datang untuk anda yang mendengarkan geng kakak petang hari ini, dan nanti kami akan kongsikan sedikit demi sedikit lah tentang Piala Dunia nanti ini.
2: Itulah dia yang akan bermula tak lama saja lagi. Dan Syakira, RTM merupakan penyerah semi. Dan National FM juga akan memberikan butirannya lah, berkongsi
1: masa ke semasa lah
2: perlawanan yang akan diadakan. Betul. Semakin rancak, tak sabar rasanya. Surah,
1: dengar dia punya teaser tadi, dia macam wow.
2: Surah sokong siapa?
1: Yang handsome tu siapa? Cristiano Ronaldo. Kalau perempuan biasa macam tu, dia tengok siapa handsome.
2: Oh iya ke?
1: Portugal
2: lah. Kalau Portugal saya sokong Brazil.
1: Brazil sebab apa, Lin?
2: Sebab apa? Sebab Brazil ni pertahanannya cukup mantap.
1: Dan awak mereka awak ni layan bola lah maksudnya?
2: Ya, saya layan bola sampai tertidur. Maknanya saya memang layan bola.
1: Layan terus.
2: Baik, sedikit pokok saya pun semasa.
1: Okey, saya pun sikit. Lin duduk di sini kan, Lin?
2: Baiklah.
1: Saya rasa kita patut mainkan lagu.
2: Tak apa,
1: boleh
2: saya cuba, saya cuba ya. Cuba. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi menjadi antara mekanisme paling berkesannya dalam mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesanan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, ya, Datuk Rusdi Muhammad Isa, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang dan mampu ya memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian.
1: Baik, seterusnya, Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan juga Turki sebagai langkah memperkukuhkan lagi keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Dan menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperolehi dapat dimanfaatkan secara optimum. Dan banyak lagi nak kongsi dengan anda selepas ini. Juga ada drama dalam berita ini.
2: Tajuknya
1: hari ini tentang drama ini, Nota Itu. Siapa yang berlakon dalam tu, nanti kita akan dengarkan lah selepas lagu ini daripada Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Layan teruslah ni,
2: geng kakak.
1: Ni betul-betul layan terus.

0: Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di Geng Kakak Petang.
1: Drama dalam kereta.
2: Eh, Rev, kau perasan tak? Sejak aku kahwin ni, aku rasa dompet aku makin kurus lah.
3: Ah, kau ni Zahid, dompet kurus tu biasa. Yang penting perut tu, ha, tu. Perut yang ke depan tu, jangan kurus. Nanti isteri kau ingat, aku yang tak bagi makan, ha.
2: Ah, kau ni memang lah. Tapi serius lah, minggu lepas bini aku suruh aku tukar lansi. Ha. Minggu ni dia suruh tukar kabinet dapur pula. Aduh, ai.
3: Okeylah, tu tanda dia sayang rumah. Ha.
2: Aku rasa petanda dia sayang duit aku ni. Parak. Tapi aku bersyukur jugalah, balik rumah ada orang tunggu. Penat macam mana pun aku rasa hilang. Lega. Eh, tadi bukan kau main gelak ni. Sekarang ni tu dia dah kenapa? Kau okey tak ni? Senyap je dari tadi. Selalu kau lah yang tak menang tangan nak bercerita kan. Hari ni lain macam pula. Dah kenapa?
3: Entahlah Zahid. Aku ni rasa macam berat sikit lah malam ni.
2: Berat macam mana pula dah? Kerja? Bos tu bagi tekanan lagi ke? Kalau tak pasal tu, relax lah. Cuba kau cerita. Mana tahu aku boleh tolong.
3: Bukan pasal kerja. Aku teringat dekat arwah isteri aku. Malam tu lebih kurang macam ni lah keadaannya, cuacanya. Hujan renyai, jalan licin.
2: Ya Allah, Arif, maafkan aku. Aku ni terlupa terus. Dah 3 tahun kan. Tapi betul kata orang, luka tu tak pernah kering selagi kita mengingati dia.
3: Terlupa apanya? Mana mungkin aku lupa, Zahid. Sebab apa setiap kali lalu kat sini, setiap kali hujan lebat, aku mesti ingat kat dia. Kenapa dia sorang-sorang malam tu? Kenapalah aku tak ikut dia?
2: Jangan salahkan diri pula, Rif. Itu takdir. Tak ada siapa boleh jangka. Kau tahulah, aku pun sama-sama kau meratapi dia dulu. Dia pergi dengan tenang.
3: Tenang? Taklah, Zahid. Ada satu benda yang aku tak boleh lupa. Malam tu, sebelum dia betul-betul keluar dari rumah, dia tinggalkan satu nota kecil kat dalam dompet aku. Aku tak perasan masalahnya. Sampai esok pagi baru aku sedar.
2: Nota? Apa dia cakap?
3: Dia cuma tulis sepatah je, "Maafkan saya." Tapi tak ada nama. Tapi aku tak tahu pula itu tulisan dia.
2: Maafkan saya? Untuk apa? Kalau pasal benda-benda kecil, biasalah suami isteri kan. Janganlah terbawa-bawa sangat perasaan tu, Rif.
3: Itulah, bukan benda tu yang buat aku rasa pelik. Seminggu sebelum kemalangan tu, dia asyik tanya aku, "Betul ke abang sayangkan saya?" Dah, aku iyakan je lah. Takkanlah pula cakap tak sayang kan. Lepas tu dia senyap. Dah, lepas tu aku tanya kenapa. Tak nak pula dia cakap apa-apa. Ha. Dia pun tak adalah cakap apa-apa kan.
2: Pelik juga. Tapi mungkin cuma dia nak bermain dengan kau ni kot.
3: Zahid, aku tak rasa macam tu masalahnya. Sebab selepas pengumuman dia tu, aku jumpa koleksi diary lama dia. Kalau ikut dah lama sebenarnya tak nulis. Tapi ada satu catatan baru. Sebab aku belik-belik lah kan. Barang yang ditinggal tu 2 hari sebelum kemalangan, dia tulis, "Aku dah tahu rahsia itu. Aku tak sanggup." Lepas tu ada satu muka surat yang dikoyakkan lepas tu.
2: Hah? Dia tulis macam tu? Muka surat dikoyakkan?
3: Ya.
2: Mustahil ni. Mesti dia cuma stres dengan sesuatu ni.
3: Aku tak tahu lah, tapi bila aku baca nota maafkan saya tu, itu yang aku rasa macam dia nak cakap sesuatu. Aku baru perasan lah dalam kereta dia, dekat tempat dia meninggal tu, ada satu benda ganjil tau.
2: Benda ganjil? Apa dia tu? Cuba cerita, cuba cerita.
3: Ha, beg tangan dia tak ada dekat tempat duduk penumpang. Sebaliknya, aku yang jumpa, aku yang nampak satu surat. Surat tu pula surat cinta daripada orang lain yang aku tak tahu pun kewujudannya, tak pernah nampak sebelum ni, dengan ayat selamat tinggal. Kau rasa? Zahid, hati-hati.
2: Arif, kau okey?
3: Aku tak nampak apa tadi. Macam ada orang melintas lah, Zahid.
2: Arif, kau tengok ke sana. Bunyi aku rasa belakang kereta ni.
3: Zahid.
2: Ya, yeah.
3: Aku tak nampak apa-apa ni, gelap. Tapi hati aku tiba-tiba rasa sejuk ni.
2: Sejuk, alamak.
3: Ha, Zahid, kau dengar tak tu?
2: Jap.
3: Bunyi apa tu?
2: Sekejap, aku dengar.
3: Zahid, aku nampak.
2: Nampak apa, babe? Nampak apa?
1: Apa agaknya kesudahan drama ini? Anda yang tentukannya. Drama Dalam Kereta di segmen Nasional Warna bersama geng Kakak Petang.

0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته untuk memberkati lagi majlis perkongsian ilmu kita marilah sama-sama kita bacakan umul kitab suratul fatihah yang pertama kita hadahi buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat kita yang tertentu. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala permohonan kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله ثم الحمد لله kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah pilih kita untuk hadir mengimrahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita berada di rumah Allah ini, kita dan keluarga kita sentiasa naungi rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu fiqhul mawaris, fiqh warisan. Saya bawakan tajuk yang bertajuk berbunyi mati apa hajati dengan harta. Bila kita cakap berkaitan dengan harta, tuan-tuan, ramai yang cakap saya, ustaz, saya tak ada harta. Ustaz, saya tak banyak harta. Ustaz, saya ada itu ini je, tak ada banyak harta pun. Kerana tuan-tuan, pada kebiasaannya masyarakat kita bab harta ni dia banding-bandingkan dengan orang lain. Yang ni banyak harta ustaz. Ni dia kena tengok sikit pasal mufaraid ni. Yang ni saya tak payah ustaz tak. Tuan. Serana semua kita akan melalui kematian. Bila berlaku sahaja kematian kepada kita, kullu nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Berlaku sahaja kematian kepada kita, contohnya sekarang ni pukul 1.12 minit petang. Berlaku kematian kepada kita, katakanlah 1.15 minit petang. Maka semua yang asalnya milik kita, semua yang pada asalnya kepunyaan kita, sama ada kita beli ke, sama ada kita dapat melalui pewarisan oleh ibu ayah kita dan sebagainya, kemudian semua itu akan menjadi pusaka kita. Bila menjadi pusaka kita, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada individu-individu waris yang berhak terhadap harta yang kita tinggalkan itu. Dan ramai orang ingat harta itu berupa duit sahaja, sedangkan bukan, tuan-tuan. Semua harta yang kita punya, sama ada harta itu berdaftar ataupun tidak berdaftar, sama ada harta itu harta alih ataupun harta tidak alih. Yang orang kita tahu duit semata, rumah, kereta, simpanan, barang kemas dan sebagainya, itu semua harta. Ya. Begitu juga dengan harta-harta yang tidak berdaftar. Kan orang nampak macam kecilnya pakaian, songkok, kopiah, jubah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan jenis kaki pancing, kan ada macam-macam lah barang pancing, rod pancing ni kan, yang suka simpan helmet motor, banyak kan. So itu semua harta. Semua itu adalah bila berlaku sahaja kematian, menjadi milikan waris-waris kita. Orang kita kebanyakan, tuan-tuan hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, bila berlakunya kematian, ya, bagi pakaian-pakaian si mati itu disedekahkan. Pakaian-pakaian mati itu dibagi pada orang lain. Ya, boleh ke tak boleh? Boleh selepas dipersetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, si mati tinggalkan pakaian, ya. Maka pakaian kita tak boleh terus nak sedekahkan. Kita abang sulung, kita contohnya kita adik-adik lelaki, kita lelaki tunggal, kita kata okey sekarang ni baju-baju arwah mak ni, baju-baju arwah ayah ni kita sedekahkan. Tak ada siapa nak pakai. Tak boleh terus sedekahkan, kena dapatkan izin daripada waris-waris pusaka yang lain. Ada siapa tak nak baju mak ni? Ada siapa tak nak baju ayah ni? Tak nak lah, kami semua tak boleh pakai baju ni. Kita sedekahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu caranya. Bukan terus sedekahkan. Bukan terus infakkan. Bukan terus kita bagi pada orang lain tak. Ada setengah pula kita ni bukannya waris. Kita ni adik-beradik dengan si mati. Kita ni abang contohnya. Kita ni kakak contohnya. Kita pergi ziarah kematian tengok. Ish, cantik lah helmet arwah adik kita contohnya. Bagi kepada pasu lah helmet ni. Cantik lah pasu tengok ni. Korang mana balik motor lagi? Korang kecil-kecil sekolah lagi. Kan? Kita minta. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ya? Kita kena dapatkan izin daripada waris. Kalau waris kata, ambil lah pasu. Kami pun tak nak pakai lah helmet ni. Kami pun kecil lagi kan. Lama-lama tu besar. Tapi ada setengah tu bersimpan sebagai kenangan. Kerana itu adalah milikan si. Seperti kalau kita teringin sangat, nak sangat, cantik sangat ni, kita tawarkan dengan waris. Boleh tak paksa beli helmet ni? Paksa teringin lah. Kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau waris setuju. Kalau waris tak setuju, tak boleh juga kena bahas mana pun. Ya? Macam saya, contohnya tuan. Berlaku kematian pada almarhum ayah dia saya. Pada umur saya ketika itu 12 tahun. Sekitar 24 tahun yang lalu. 24-23 tahun macam tu lah. Kan? Saya kata dengan adik-beradik mak saya, saya kata dengan pakcik saya, baju-baju dalam almari milik ayah ni jangan siapa-siapa pun ambil, jangan siapa-siapa pun sedekahkan. Memanglah saya tak boleh pakai masa tu umur 12 tahun, tetapi ada nilai kenangan di situ. Nampak pakaian tu teringat. Begitu juga waktu kematian ayah saya, adik saya yang kecil sekali, umurnya sekitar setahun 5 bulan, tuan-tuan. Malam berlaku kematian tu, dia tak boleh tidur, menangis-nangis. Jadi orang tua-tua cakap apa, pakcik saya kata, ni ambil baju arwah ni, yang mana yang belum basuh tu, selimutkan dengan adik saya masa tu. Alhamdulillah, tenang dia dan boleh tidur pada malam itu. Ya, memang tak boleh pakai, tetapi dia ada sentimental value terhadap pakaian-pakaian tersebut. Jadinya, bila berlaku sahaja kematian, harta yang ditinggalkan itu akan jadi pusaka semua. Bukan mata duit saja, semua harta itu adalah menjadi pusaka waris. Termasuklah hutang-hutang. Hutang-hutang mana? Hutang-hutang yang orang berhutang dengan si mati. Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayahanda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah dia, Ustaz. Ayah dah bayar hutang. Kan? Orang dah meninggal, Ustaz nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim. Takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti.
1: Allahumma

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa dihati.
2: Baiklah, selamat petang untuk anda mendengarkan kami Gegar Petang hari ini. Zuhrah dan Lin di jam nak jam ketiga sekarang ni.
3: Iyalah, nak masuk jam keempat sebenarnya.
2: Ya, sekejapnya Lin. Tapi, masa berjalan.
3: Iya, petang-petang ni untuk anda yang apa orang kata ralik bermain bola sepak kan. Petang-petang banyak aktiviti lah. Surah ada yang bermain takraw, ada bermain apa bola tampar, bola jaring dan sebagainya. Sukan tu bagus. Tapi kena tengok juga dah nak menghampiri maghrib tu, udah-udah.
2: Kena balik. Eh, kalau dulu mak ayah kita kalau gini ni, memang kena libat. Bos ni dengan
3: getah payat. Dia jeritnya satu tak kampung dengar.
2: Kalau saya duduk kat quarters, getah payat tu. Siap lah kalau balik lambat tu.
3: Bukannya apa, sebab dah nak maghrib kan. Sultan berkeliaran. Jadi masuklah ke kawasan rumah, dalam rumah, tutup tingkap, tutup pintu. Sebab nanti waktu maghrib ni kan Edis dia membiak.
2: Pun banyak juga. Betul.

0: terbangan.
1: Ya, kan syaitan-syaitan pun banyak juga.
0: Itulah dia. Jadi kena tutup. Kita kena tutuplah pintu rumah tu. Tutup tingkap. Bersihkan diri kita sebab kita nak bersedia untuk solat maghrib.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ada dia bersedia untuk resepi tadi kita, Lin.
0: Ya.
1: Ayam pat pet. Betul ke saya sebut tu? Pat pet.
0: Betul.
1: Awak nak ketahu kena...
0: Tak ada masalah.
1: Sebab tu saya tak suka resepi yang buka-buka ni. Awak nak ketahukan saya.
0: Tapi boleh cuba sebab resepi cuba tu bunyi je pelik. Tapi rasanya sedap. Dia ala-ala Thai, ala-ala Siam sikit. Ada ada masam-masam.
1: Betul.
0: Orang kata sekali sekali makan tu bertambah-tambah.
1: Dia
0: tak sedap.
1: Dia siapa tadi, Lin? Pat-pat dengan siapa? Satu lagi tu? Tak apalah. Tak lupa tadi.
0: Tak apa, biar lupa.
1: Satu lagi tu apa benda lah. Sama juga lah kan macam tu kan?
0: Ni. Paprik. Saya memang antara penggemar nasi paprik.
1: Nasi
0: goreng paprik, nasi paprik pun
1: jugalah. Lauknya tu kan. Tapi
0: sebab
1: itu
0: dia
1: ada
0: macam
1: sayur sikit kan.
0: Rasa macam ala-ala masam sikitlah kan. Nasi paprik ayam.
1: Oh, sedap tu, Lin.
0: Oh, sedap.
1: Oh ya, untuk anda boleh cubalah nanti. Yang kita masak bila muda.
0: Eh, dah banyaklah resepi kita kongsikan, Zura.
1: Ini kau darab kita 2 tahun ni, banyaklah ni.
0: 5 kali mulut dah ni. 5 kali seminggu kali dengan hampir 2 tahun.
1: 2 tahun berapa?
0: Dibukukan.
1: Yui.
0: Kita boleh dipanggil chef. Kita angkat diri kita.
1: Chef Zura dan Chef. Oh, boleh lah nanti kita bila resepi je kita kejap. Saya bersama dengan Chef Zura dan Chef Lina. Ya. Oh, boleh juga. Eh, perasan ya. Masak apa kalau saya masak soto ke apa itu saya tak orang kata tak boleh lagi, Lin.
0: Masak soto tak boleh.
1: Bukan
0: lagi.
1: Soto yang masakan ini
0: soto
1: apa?
0: Bakso.
1: Bakso.
0: Soto dengan
1: saya
0: bakso.
1: Saya macam menipu pendengar pula.
0: Tapi tak apa, Zura.
1: Tak berjaya bakso yang tu.
0: Kuncinya jangan berputus asa.
1: Ya.
0: Nak kena cuba-cuba sampai berjaya. Sebab bayangkan kalau anggota keluarga kita ramai kan. Sampai bilalah kita nak membeli je. Kita cubalah buat.
1: Betul. Sebabnya bakso tu sedap. Makan panas kan. Tapi tak berjaya buat kali ni. Tak tahu kenapa. Mungkin saya terlebih segala barang tu.
0: Itulah dia kan.
1: Buah keras.
0: Buah keras. Betul-betul. Yeah, itu antara bahannya. Yang warna putih yang kita masuk dalam
1: macam
0: rendang nak buat rendang tu.
1: Oh, buah keras ada.
0: Wajib kena masuk buah keras untuk buat rendang. Okey. Jangan tunjuk sangat depan kamera tu. Jangan tunjuk sangat.
1: Wah, saya tahu. Lama-lama ni masuk. Oh, rendang tu letak buah keras. Bagi lemak lah. Untuk tumbuk dulu lah maksudnya.
0: Saya blend je. Masukkan sekali dengan halia, serai. Daun, segala daun.
1: Okey, boleh cuba nanti resepi.
0: Tak, saya terkejut sangat, nampak sangat.
1: Tak, saya pun terkejut. Saya pun terkejut, Lin. Sebabnya saya tak kerti masak rendang. Bila rendang tu masuk pula buah keras, tu tak, saya masak bakso tak jadi. Saya juga bayangkan saya tak menjadi lah masak saya
0: tak
1: punya.
0: Tak apa, boleh cuba lagi.
1: Rendang tu. Masak bakso. Bercubalah nanti lah resepi ni. Kita dah kongsikan resepi rendang ke, Lin?
0: Sudah banyak kali ke?
1: Oh, banyak kali.
0: Tahun ni 2 kali raya. Adifitri,
1: ada. Ada letak?
0: Ada letak ayam, rendang, daging.
1: Buah keras ada awak letak?
0: Saya letak buah keras.
1: Dah letak gaduh lah tu. Ni macam masalah keluarga ni. Untuk anda nanti banyak lagi nak dikongsikan selepas ini. Ada berita jam 7 malam juga layan terus.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Kembali ceria bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam untuk anda semua.
2: Ya, betul. Untuk anda yang memandu juga, hati-hati memandu ketika ini. Mungkin dah sampai rumah, Din. Orang kata regang-regangkan apa yang lenguh-lenguh pagi tadi, kan, Din? Kita sepanjang hari dengan duduk, orang kata duduk lama. Mungkin depan komputer atau pergi site, Din. Panas-panas, kan?
1: Ya, banyak berjalan dan sebagainya, kan? Jadi, di setelah malam tu waktu untuk kita bertenang, beristirahat dan sebagainya. Tapi ada juga yang menyambung kembali untuk bersukan.
2: Betul.
1: Semoleknya di setelah malam tu kita beristirahat lah, ya. Sebab nanti kita tak nak nanti badan kita ni terlebih pakai.
2: Betul. Juga ada, Lin, yang baru ni di media sosial tular juga, Lin, ya. Ada yang buat kerja dua, kerja. Maksudnya, pagi tu kerja ofis. Balik petang tu sambung. 5:30 kita out, sambung pula kerja mungkin di, orang kata, tempat-tempat atau jual macam online punya makanan, kan? Makanan ringan, kan?
1: Mungkin jual durian sebab sekarang ni kan musim durian. Ramai pula pelanggan yang datang.
2: Mungkin yang buat dua kerja tu letih sikit lah, Lin, kan? Kita nak cek rezeki back to back, Lin.
1: Itu memang letih. Bukan memang sikit. Banyak letih, kan? Itu. Sebab tu kalau tidur tu kadang-kadang kita dah kunci jam pun jam tu dah menjerit-jerit. Tak bangun-bangun lagi surah.
2: Anyut kita.
1: Kepenatan.
2: Tak cukup rehat, kan? Jadi untuk anda yang mungkin buat dua tiga kerja dalam satu hari ni, moga kita jaga juga kesihatan anda lah. Di mana sejak anda berada, banyakkan minum air, kan? Sebabnya kita kerja ni, orang kata risau juga, kan? Badan kita ni nak guna lama, Lin.
1: Jadi semoleknya kita, orang kata apa, kalau bekerja tu biarlah berpada-pada. Kalau badan dah letih, dah ada signal demam, lesu, itu tanda sebenarnya kita perlu berehat. Dan cara untuk kita berehat, tidur. Banyakkan tidur.
2: Banyakkan tidur, banyakkan minum air masak, banyak-banyak. Kan? Jadi untuk anda, di mana sejak anda berada, kami ucapkan selamat untuk anda lah. Semoga selamat sampai di rumah, kan? Moga dah sampai kat rumah tu selamatlah untuk main-main dengan anak-anak, kan? Inilah masanya juga. Saya suntuk di luar. Malam tu kita tengok kerja sekolah anak pula. Jadi semalam saya pukul 11, Din. Buat kerja sekolah, kan?
1: Maknya buat ke apa?
2: Buat sama-samalah.
1: Sama-samalah.
2: Banyak cantik.
1: Anak tidur mak buat.
2: Buat sama-sama. Macam letih juga, letih lah. Tapi nak tak nak, kita tugas kita
1: itu
2: tu.
1: Itu rutin kita setiap kita. Hari, ya.
2: Tempat kerja kita sebagai ibu, kan? Di rumah pun kita sebagai ibu kena juga jalankan tanggungjawab kita, ya.
1: Bantu-bantu, ya.
2: Betul. Untuk anda banyak lagi nak dikongsikan selepas ini. Lagu-lagu menarik juga ada semuanya. Bersama kami, geng Kakak Petang.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nasional

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 36 hingga 40.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa iza

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, mereka hanyalah menjadikan perkara yang engkau sampaikan itu sebagai ejekan-ejekan sahaja, sambil berkata sesama sendiri, inikah dia orangnya yang mencaci Tuhan-Tuhan kamu? Mereka berkata demikian, sedang mereka sendiri kufur ingkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpah-limpah rahmatnya.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Jenis manusia dijadikan bertabiat terburu-buru pada serba-serbinya. Aku, Allah, akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka, janganlah kamu meminta disegerakan kedatangannya.
1: Wayaq.

Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui apa yang akan menimpa mereka ketika mereka tidak dapat menahan atau mengelakkan api neraka dari muka dan belakang mereka, dan mereka pula tidak diberi pertolongan, tentulah mereka segera beriman dan tidak berkata demikian.

0: Namun, mereka tidak diberitahu akan masa itu. Bahkan, yang dijanjikan itu akan datang kepada mereka secara mengejut serta terus membingungkan mereka. Maka, mereka tidak akan terdaya menolaknya dan tidak akan diberi tempoh bertaubat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, sama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari, tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu. Kan? Jadi pada saya, ada masa di rumah, baik. Tapi ada masa di rumah, kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Al-maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa. Kalau ahli usrah tu ramai kan, jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah, mudah kita bila kita jemput. Mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang, senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah apa saja dari segi literatnya, aircon-nya ya. Dan di situ banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah ya. Tapi walaupun usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin taat pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baiklah Lin, selesai sudah hari ini Lin, geng kakak petang kita hari ini. Sekejap masa berlalu, 4 jam.
2: Ya, bermula 4 petang sampai 8 malam. Sebenarnya setiap hari ya kami bersiaran, insyaAllah temani anda Isnin sampai hari Jumaat. Dan yang paling menarik sekali malam ni, jangan lupa kepada anda yang dah menghantar pilihan lagu-lagu dalam poster pilihan bersama, insyaAllah akan ditunaikan.
1: Dan malam ini juga anda akan bersama dengan Reza nanti. Lama tak jumpa Reza ya, hari ini baru tugas dia. Dari ini ya. Jadi Reza lah akan tunaikan segala permintaan lagu-lagu anda malam ini. Jadi esok kami nak buka topik untuk anda, orang kata yang lain macam sikit esok Lin.
2: Iyalah, sebab esok adalah hari Khamis. Kan, jadi nak tahu apa dia
1: siaran
2: sensasi
1: bermula ni esok.
2: Anda kena dengar lagi yang kakak petang. Boleh Betul. Juga tonton kita punya TikTok ni Zura.
1: Juga kami akan masukkan nanti luahan kakak abang. Apa luahan kakak abang esok?
2: Ada
1: nanti
2: poster juga kita akan masukkan.
1: Special kan?
2: Shakira.
1: Macam tu.
2: Ariba.
1: Bolehlah tu. Jadi udah-udahlah tu dah lah. Nak balik lah ni Lin.
2: Yelah.
1: Saya Azura.
2: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Nasional FM.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional Fans sentiasa di hati menerusi Nasional Malam untuk segmen yang terakhir edisi hari ini. Hari Rabu 10 Jun 2026 bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih menjadikan kami radio pilihan anda dan menjadikan hiburan terbaik anda untuk hari ini. Terima kasih juga rakan tugas saya Geng Kakak Petang menerusi Nasional Warna bersama Lin dan juga Zura yang terus menyerikan lagi senja anda dengan pelbagai hiburan serta informasi yang sahih disajikan terus kepada anda. Baik, pada malam ni juga saya ingin kongsikan kepada anda seperti biasa info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Institut Sukan Negara ISN menjalin kerjasama strategik selama 3 tahun dengan Himalaya Sports bagi menyokong pembangunan atlet negara serta menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Dan menurut Ketua Pegawai Eksekutif ISN, Dr. P. Velapandian, di mana perkongsian awam swasta itu mencerminkan komitmen bersama kedua-dua pihak dalam memperkasa pembangunan sukan negara. Menurut beliau juga, perjanjian kerjasama tersebut dimeterai untuk tempoh 3 tahun dan memberi manfaat kepada ISN melalui sokongan kewangan serta produk yang boleh dimanfaatkan oleh atlet negara berdasarkan penilaian pakar pemakanan sukan. Untuk perkongsian yang seterusnya, Radio Televisyen Malaysia RTM telah mengangkat naskah terbaru terbitan unit drama TV RTM yang bertajuk Camar Polang khas sempena meraihkan sambutan Hari Bapa. Menurut pengarah unit drama TV RTM, Zairul Fahmi Khairuddin, di mana drama yang menjalani penggambaran pada April lalu mengetengahkan kisah pengorbanan seorang bapa tunggal dalam membesarkan anak orang kurang upaya OKU. Di mana Camar Polam bukan sekadar mengangkat hubungan antara bapa dan anak, malah mengajak penonton menilai pelbagai aspek kehidupan menerusi penceritaan yang syarat dengan mesej kemanusiaan. Beliau juga turut memilih keindahan suasana perkampungan nelayan di Terengganu sebagai latar utama sepanjang 14 hari penggambaran yang melibatkan beberapa lokasi di sekitar negeri itu. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda pada malam ini yang diambil menerusi portal berita RTM yang pastinya benar, tepat dan dipercayai untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

dengar berita yang sayu dan mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baiklah saudara, kuasa zikir daripada Abu Musa radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati. Riwayat Al-Bukhari. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiya Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrabil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenalan.

0: saya untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, terutama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari, tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu kan. Jadi pada saya ada masa di rumah baik eh? Tapi ada masa di rumah kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan. Jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah mudah kita, bila kita jemput mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang, senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Ya? Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun di masjid lebih luas, kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah. Apa saja, dari segi elektriknya, aircon-nya. Ya, dan di situ, banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini, ada jumlahnya yang agak ramai. Mungkin sampai 40-50. So, usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah ya. Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin tak pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita akan saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ya, anda bersama Bambat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa Mbak nak tanya satu soalan? Pernah tak anda tengok orang bercakap biasa je, tapi semua orang automatik fokus macam dia tu ada aura? Itu namanya karisma dalam penyampaian. Menariknya, kajian tentang vocal charisma menunjukkan karisma bukan semata-mata bakat semula jadi. Ia banyak dipengaruhi oleh elemen suara seperti kadar kelajuan bercakap, kekuatan suara atau kelembutan suara, ritma, melodi, kelancaran dan penekanan. Jadi hari ini, Abang Pat nak kongsi 3 cara naikkan karisma bila berbicara. Kata kuncinya ialah, yang pertama, irama. Yang kedua, mata. Yang ketiga, makna. Yang pertama, irama. Ramai orang ingat karisma tu suara kena sedap. Sebenarnya karisma banyak datang daripada irama suara yang hidup. Apa maksud irama? Yang

0: Pertama, jangan laju sepanjang masa. Yang kedua, jangan mendata sepanjang masa. Yang ketiga, pilih tempat untuk tekan dan tempat untuk perlahan. Sebab kajian menunjukkan unsur prosodi. Prosodi ini maksud dia ritma dan melodi percakapan. Memainkan peranan besar pada persepsi keyakinan, semangat dan daya pujukan. Maknanya apa? Maknanya sangat penting untuk karisma kita. Yang kedua adalah mata. Karisma itu bukan sekadar suara, ia juga cara kita hadir dalam ruang. Buat satu teknik mudah, pandangan mata 3 saat, tengok orang, kemudian pindah ke orang lain 3 saat, kemudian kita ulang. Jangan asyik memandang lantai. Jangan pula duk menatap orang sampai orang tu rasa macam sedang disiasat, kan? Dalam kajian, komunikasi bukan lisan, cara kita membawa diri kita. Memberi isyarat bukan lisan ni sangat mempengaruhi cara orang menilai kita. Terutamanya, bila mesej kita berkaitan tentang emosi, keyakinan dan niat. Analogi dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dia macam lampu sulo. Bila mata kita terarah, perhatian orang pun terarah. Tapi kalau kita mata melilau, dia jadi tak tentu arah. Kan? Yang ketiga adalah makna. Ini rahsia paling penting. Karisma akan naik bila orang rasa apa yang anda cakap itu ada tujuan, bukan sekadar bunyi. Jadi, setiap kali anda bercakap, tanya satu soalan ni. Apa satu manfaat yang pendengar akan dapat dalam 30 saat ni? Kemudian, susun ayat dengan format ringkas. Satu, nyatakan satu mesej utama. Yang kedua, beri satu sebab. Yang ketiga, beri satu contoh. Yang keempat, tutup dengan satu ayat tindakan. Ini selari dengan pendekatan komunikasi yang menekankan kejelasan mesej dan kehadiran yang meyakinkan. Ini antara gabungan, antara kompetensi dan kehangatan dalam cara kita tampil di depan orang ramai. Kadang-kadang kan, kita yang rasa orang tak minat, sedangkan kita sendiri tak jelas apa yang kita nak sampaikan pada orang lain. Jadi ingat, ini 3 cara naikkan karisma bila berbicara. Yang pertama, irama. Hidupkan prosodi supaya suara anda naik turun yang sedap didengar. Kedua, mata. Hadir dengan pandangan yang tenang dan tersusun. Dan yang ketiga, makna. Jelas mesejnya, jelas manfaatnya supaya orang rasa berbaloi mendengar. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON97, RON95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON97 kekal RM4.35 serita, manakala RON95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah, iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut MTL. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM terus berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suai motosikal secara ekstrim di mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Karan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya, mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah, bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Yang paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan.
6: Saya kita tak target tournament apa-apa, tapi kita tak boleh just satisfied apa yang kita dah achieve, tapi kita kena stay hungry.
0: Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
7: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang mempunyai bakat cuma tak ada peluang yang dan sponsor yang membantu mereka lah.
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu Pertamina menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dan 16 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar semuanya yang baru saja dengarkan Nasional FM? Walau di mana juga anda berada ketika ini, yang berada di rumah, yang sedang beristirahat ataupun yang berada di tempat kerja, yang sedang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan segala tugasan dapat diselesaikan sehingga ke penghujungnya. Alhamdulillah hari ini masih lagi diberi peluang, diberi ruang untuk sama-sama kita bernafas di muka bumi ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi. Dan saya doakan agar anda semua diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang memandu ketika ini, selamat mandu, selamat malam semuanya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Seperti biasa, yang mana berkelapangan hadir bersama-sama dengan TikTok. Di TikTok Live, saya baru saja bersiaran di TikTok Live. Jadi kalau anda ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun berkongsikan aktiviti anda di sebelah malam ini, boleh hadir bersama-sama dengan saya. Kita berinteraksi sambil-sambil kita berhibur menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Semestinya yang akan terus menyerikan lagi malam anda. Mawar Anggun, Waalaikumsalam. Selamat tugas, terima kasih. Selamat datang semua yang baru saja hadir, yang bagi gift tadi, semoga murah rezeki. Abang Profesor, terima kasih bang dari Jerantut yang dah kongsikan live ini. Terima kasih yang taping-taping juga. Anda boleh terus ikuti di pelbagai platform media sosial rasmi kami, yang secara khususnya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, di Instagram dan di TikTok kami, untuk ikuti perkembangan terkini serta pelbagai kandungan yang terbaik yang dikongsikan untuk anda. Baik, untuk pilihan pertama pada malam ini, pilihan bersama 2.0, permintaan rakan pendengar kita yang hadir dari wilayah Persekutuan Labuan bersama dengan Jasri Sidu dengan permintaan lagunya, sebuah hidangan lagu daripada Dato' Awi yang berjodoh di Penjara Janji. Semestinya hiburan yang terbaik kita pada malam ini. Mantap, terima kasih Abang Jasri. Diikuti sahabat kita Adira Borhan, hadir dari Bumi Kenyalang untuk Nasional Malam pada malam ini. Sebuah lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad yang berjudul Joget Kenangan Manis. Diikuti sahabat kita Lin Roslinda dengan permintaan sebuah lagu Nostalgia daripada Rohayu Majid, Selendang Rindu. Semoga kalian terhibur pastinya dengan dengar lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Ini dia untuk anda di Penjara Janji, lagu yang popular pada tahun 1996 yang dicipta oleh Yan dan dinyanyikan oleh Dato' Awi. Terus layan, terus berhibur. Nasional FM sentiasa di hati.

Kembali bersama-sama dengan saya, semestinya hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda joget kenangan manis. Lagu yang popular pada tahun 1980. Kata sahabat kita ingat lagu ni masa dikeluarkan semasa saya bersekolah di Petaling Jaya, Seksyen 14, 29 Selangor. Fuh, lama, tahun 80. Akak tak, walaupun umur akak masa itu sekarang ni faham-faham dah ya, tahun 80 kan, tapi jiwa masih muda kak. Terima kasih yang masih kekal menonton di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus disajikan untuk anda, sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur dengan lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Walau di mana juga anda berada ketika ini, saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja yang mendengarkan di pelbagai lokasi, yang sedang bekerja di pejabat, di mana lagi, restoran, stesen minyak, di hospital dan serta di klinik. Semoga baik-baik saja buat anda dengan pelbagai urusan pada malam ini. Baik, ucapan yang telah dikirimkan oleh rakan mendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM bersama dengan Siti Jannatul. Salam ceria selalu buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Selamat beristirahat yang berehat ketika ini. Kita layan lagu-lagu terbaik malam ini. Terima kasih Datin Mai Salmah. Salam Reza, selamat berkonti. Pastinya pilih lagu yang terbaik. Yo, saya akan pilih lagu-lagu nostalgia yang mengimbau nostalgia kita lah ya. Kan, bab kata sahabat kita Princess Cute, sekarang musim panas, banyakkan minum air. Betul, kita kena memperbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk kita kekal hidrasi. Diikuti sahabat kita yang seterusnya, Hidah Mulyani. Apa khabar, semoga semuanya sihat selalu. Khabar baik, alhamdulillah. Selamat berkonti ya Reza, menerusi Nasional Malam. Pastinya Ida hadir terus menyokong Reza sehingga ke penghujungnya, dari Parit Raja Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Itu antara ucapan sahabat-sahabat kita di ruangan komen di Facebook, dan kemudian saya akan sambung semula ucapan-ucapannya, ataupun anda boleh terus hantarkan ucapan menerusi ruangan komen di TikTok Live sambil kita berinteraksi, sambillah kita berhibur ya, dengan permintaan lagu yang seterusnya. Kita tengok siapa yang kena. Untuk permintaan seterusnya, kita bersama-sama dengan sahabat kita. Pastinya saya tahu dia masih lagi dalam TikTok Live dan mendengarkan Nasional FM ketiga ini, bersama dengan Azmi Azman. Sebuah lagu daripada kumpulan Rusty Blade yang berjudul Tercipta Kasihku. Untuk hiburan kita, pastinya hiburan terbaik, Hasna Hasrani. Selamat tugas Reza malam ini menerusi Nasional Malam. Semoga semuanya baik-baik belaka. Kak Hasna dari Jerantut, Pahang. Wow, dari Jerantut ya. Dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Sting, kumpulan Screen, yang berjudul Tak Suka Tak Apa. Lagu ini juga membawa kisah di sebaliknya. Jadi sama-sama kita hayati baik-baik liriknya. Permintaan Easy Z, sebuah lagu yang berjudul berjudul Aku Tanpa Cintamu, nyanyian Mirwana dan juga Gigi. Dengan ucapan untuk hiburan semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM pada malam ini, selamat malam, semoga semuanya terhibur dan tak lupa kepada Reza yang bertukar. Terima kasih, semoga apa juga urusan kita dapat diselesaikan sehingga ke penghujungnya, dan dipermudahkan segala urusan kita. Kita terus layan, terus berhibur, Rusty Blade, Terciptalah Kasihku. Untuk anda terus layan Nasional Malam.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nasional Malam 8 hingga 12:30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 10 minit malam, waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nazuna Malam untuk jam yang berikutnya pada malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus layan, terus berhibur Nazuna FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada yang terus dengar di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Buat apa malam-malam tu eh? Ada yang tengah menyandor kekenyangan ke macam mana? Tapi apa-apa, selamat berehat semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang indah buat kita semua. Baik, seperti biasa pada kongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Bilal Shah menolak sebarang cadangan untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia AFM. Baginda sebaliknya berpandangan jawatan tertinggi badan induk bola sepak negara itu wajar diberikan kepada generasi baru. Baginda bertitah demikian ketika ditanya mengenai kemungkinan mengisi jawatan Presiden AFM menjelang Kongres Pemilihan Badan Induk itu yang dijadualkan berlangsung pada September depan. Dengan nada berseluruh juga, baginda menegaskan bahawa dirinya sudah tergolong dalam kelompok orang lama. Kenyataan itu sekaligus memperjelas pendirian baginda bahawa tidak akan kembali memimpin AFM ketika badan induk berkenaan sedang melalui proses pembaruan pentadbiran. Kongres Pemilihan AFM yang dijangka berlangsung pada September depan menjadi antara agenda penting dalam menentukan hala tuju baru badan induk itu susulan beberapa perkembangan dalam struktur pentadbirannya sejak awal tahun ini. Untuk perkongsian yang seterusnya, luar negara. Taliban mendakwa sekurang-kurangnya 13 orang terbunuh termasuk 11 kanak-kanak dalam serangan udara Pakistan yang menyasarkan 3 wilayah Afghanistan. Juga menurut jurucakap Taliban, Zabihullah Mujahid, sekurang-kurangnya 14 lagi individu terdiri daripada wanita dan kanak-kanak turut cedera apabila beberapa kediaman awam dibom di wilayah Kunar Khos dan Paktika. Beliau juga mendakwa serangan tersebut melanggar ruang udara Afghanistan dan menyasarkan kawasan penempatan penduduk. Dan juga kerajaan Pakistan turut menuduh Kabul melindungi kumpulan militan yang beroperasi di sepanjang sempadan kedua-dua negara, namun dakwaan itu berulang kali dinafikan oleh pihak Taliban. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM yang pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM sambil kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 yang pastinya hanya di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
2: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen,
3: tidak menyebarkan maklumat palsu,
2: tidak menghasut pengguna yang lain,
3: menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
2: Jadilah pengguna internet yang bijak.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya menerus Nasir Malam untuk jam yang berikutnya. 10.31 minit malam waktu ini pastinya terus menyeringkan lagi malam anda pada malam ini. Dengan pelbagai urusan dan pelbagai tugasan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Yang berehat di rumah, yang bersantai sambil-sambil dengar Nasional FM, yang bekerja lah secara khususnya sambil bertugas, sambil layan Nasional FM sentiasa di hati, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu, fokus pandu pemanduan anda. Yang paling penting, jangan pandu terlalu laju lah ya, yang berada di TikTok ini. Terima kasih untuk tapping-tapping yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini, yang repost pun sama, terima kasih. Semoga dipermudahkan segalanya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Rasmi Nasional FM bersama dengan sahabat kita Razak Balangi. Assalamualaikum Reza, selamat malam dan selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih. Biar hadir dari kat Sarawak lah pula. Assalamualaikum, hai Reza, selamat malam buat kita. Apa khabar kita teh? Kami didengar dari Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Selamat bertugas Reza di Nasional FM. Kami harap kita sihat dan ceria hendaknya. Terima kasih banyak ya sudi baca komen kami. Ya, sama-sama. Kita nang steady. Terima kasih biar sahabat kita dari Sadung Jaya, James Pengiran. Selamat malam, James. Dari Terengganu, Abang Muhammad Yusof. Selamat malam semua pendengar Nasional FM. Kita berhibur pada malam ini ya, dengan dengar lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Nida Wahida, selamat malam semua pendengar setia Nasional FM. Pada malam ini Nasional Malam, kita berhibur sambil kita berinteraksi di ruangan komen di TikTok Live Nasional FM, juga di Facebook Nasional FM. Terima kasih yang tengok skrin. Kita masih lagi teruskan menerusi pilihan bersama yang seterusnya. Pilihan bersama-sama dengan sahabat kita iaitu Puter Bonio. Selamat malam DJ. Permintaan saya pada malam ini adalah sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Slam yang berjudul Jika Kau Rasa Getarnya, diikuti Nurdiana Nudin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan EYE, Setiamu Gugur Di Mata. Lagu Tangkap Lintu. Kita berhibur pada malam ini ya. Inanah juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permintaan lagu saya adalah dendangan sebuah lagu daripada Francisca Peter yang berjudul Rindu Memaksaku Menyayangimu. As untuk putra katanya, putra Bintulu. Semoga terhibur hendaknya pendengar setia Nasional FM. Selamat malam dan selamat beristirahat. Salam ceria semuanya. Kekal senyuman kerana senyuman itu adalah salah satu daripada sedekah. Kita terus berhibur. Ini dah Slam, Jika Kau Rasa Getarnya, lagu terbaik. Lagu membawa kita ke lembayan lama. Lagu nostalgia untuk anda, terus layan Nasional Malam.

di penghujung jam ini, 10.48 minit malam. Lagu yang penuh cita rasa kita semua, secara khususnya lagu-lagu nostalgia untuk orang-orang lama, teringat kisah lama katanya, terkenang kenangan lama yang pastinya menghiburkan. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu nostalgia ni ada pelbagai emosi kan, tapi apa pun terjadi, apa pun yang kita teringat tu, kita jadikannya lah sebagai kenangan dalam hidup kita. Jadikan pengajaran juga, sebab apa nak patah balik

Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Sentiasa di hati terbaik semuanya. Jojo Hari, pengembara sepi, Nur Azila, Noni, Itarol saya masih lagi tap-tap skrin. Nur Azila juga. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita kekal menonton. Abang Tak Bohong. Nama TikToknya Abang Tak Bohong. Okey, baik, kita nak teruskan menerusi bilang bersama 2.0 yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Marsah dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Damasutra yang berjudul Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Untuk hiburan kita semuanya pada malam ini, semoga semua sihat ceria, semoga sihat ceria dan sihat selalu. Tugasan kita apa je urusan, semoga dipermudahkan segalanya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Ikuti sahabat kita yang seterusnya juga. Bersama-sama dengan Ahram, sebuah lagu permintaannya adalah lagu daripada Ziana Zin yang berjudul Terkenang Jua. Pastinya hiburan terbaik dan semoga anda terhibur rendahnya dengan dendangan lagu-lagu Nusajah menerusi Nasional FM.

0: 104 perlawanan Piala Dunia 2026 siaran berkualiti di RTM. Krisis bekalan amalan jimat tenaga disaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kesemua 104 perlawanan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Rakyat disaran mengamalkan penggunaan tenaga secara berhemat dalam kehidupan seharian susulan perubahan dalam pasaran tenaga global yang dipengaruhi perkembangan geopolitik antarabangsa. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali berkata, amalan itu penting bagi memastikan penggunaan sumber lebih cekap dan berhemat.
1: Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah sentiasa berhemat di dalam menggunakan tenaga, perlu mengurangkan perjalanan yang tidak perlu, boleh mempraktikkan amalan berkongsi kereta dan tidak menggunakan tenaga seperti petrol ini untuk penggunaan yang kurang penting. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia perlulah akur kepada nasihat dan juga saranan kerajaan, termasuklah melakukan pekerjaan daripada rumah dan mengawal perbelanjaan, utamakan kepada perbelanjaan yang penting sahaja.
0: Mazlan Ali menambah Malaysia masih berada dalam keadaan stabil dari segi bekalan tenaga serta harga bahan api hasil dasar dan intervensi kerajaan. Beliau yakin gabungan dasar kerajaan dan amalan berkhidmat rakyat akan membantu negara kekal berdaya tahan. Kelulusan pelaburan bernilai RM92.8 bilion pada suku pertama tahun ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai hub strategik bagi sektor berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perkembangan itu menunjukkan Malaysia semakin dilihat sebagai sebahagian penting rantaian bekalan serantau khususnya dalam sektor berkemahiran tinggi, automasi dan teknologi canggih.
2: Saya melihat kelulusan pelaburan ini hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting ialah memastikan projek-projek tersebut dapat direalisasikan dengan cepat dan memberi impak yang positif kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, kerajaan haruslah memperkukuh pembangunan modal insan, meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada dan menggalakkan pemindahan teknologi daripada luar kepada syarikat tempatan.
0: Tambah beliau, manfaat pelaburan akan lebih meluas sekiranya perusahaan kecil dan sederhana dapat diserap dalam rantaian bekalan industri baru.
2: Apabila pekerja memperolehi kemahiran yang lebih tinggi dan syarikat tempatan mendapat akses kepada teknologi serta pasaran baru, manfaat ekonomi ini akan menjadi lebih luas dan mampan kerana rakyat kita akan dapat gaji yang lebih kompetitif, kualiti hidup yang lebih baik dan syarikat tempatan dapat pulangan ataupun pendapatan yang lebih tinggi.
0: Ahmad Razman Abdul Latif. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan akan membuka bidaan nombor pendaftaran istimewa siri V1MY hingga V9999MY selama 5 hari bermula Sabtu ini. Timbalan Menteri MOTEC, Chiu Chun Man berkata, siri nombor khas itu dijangka menarik minat pembida sekaligus membantu menambah peruntukan bagi promosi Tahun Melawan Malaysia 2026. Menurut beliau lagi, pelbagai usaha promosi terus dipergiat di dalam dan luar negara bagi mengekalkan momentum kemasukan pelancong ke Malaysia.
3: Dan kita akan melalui pejabat-pejabat turisme Malaysia, terutamanya di negara-negara luar, untuk kita teruskan memperhebatkan promosi-promosi seperti dengan kerjasama juga dengan stakeholder tempatan seperti corporate agent dan KOL, media di negara-negara tersebut untuk menarik mereka untuk datang ke negara kita.
0: Chiu Chun Man. Barisan Nasional BN yakin proses agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri Dun Johor dan Negeri Sembilan berjalan lancar tanpa sebarang pertindihan dalam kalangan parti komponennya. Setiausaha Agung BN, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, rundingan antara parti komponen setakat ini tidak menimbulkan isu besar dan berjalan dalam keadaan baik.
4: Pasukan Nasional akan bertanding kedua-duanya. Dan dari segi agihan lebih kita tertumpu kepada dalaman kita, iaitu Barisan Nasional dan juga dan komponen yang berada di dalamnya. Pada dasarnya kita tidak mendapati sebarang masalah untuk proses agihan itu dilakukan kerana perbincangan-perbincangan awal telah pun diadakan. Cuma di peringkat ini kita hanya perlu memperkukuhkan lagi dari segi mungkin calonnya, dari segi letak pembahagian kursi kepada komponen kita. Pada dasarnya tidaklah ada masalah yang besar. Kebiasaannya dalam konteks Barisan Nasional ini, kami berbincang secara musyawarah.
0: Dato Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kemajuan teknologi perubatan dalam rawatan kanser terus berkembang apabila sistem radioterapi adaptif berasaskan imej dan kecerdasan buatan AI varian Ethosuite Hypersight diperkenalkan. Ketua Eksekutif Hospital Pantai Kuala Lumpur, Chong Sun Mei berpendapat teknologi tersebut membolehkan rawatan disesuaikan mengikut keperluan individu selain mengurangkan pendedahan radiasi tidak diperlukan kepada organ sihat serta berpotensi meningkatkan hasil rawatan pesakit. Berita seterusnya, Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan, penawaran perkhidmatan dan lambakan barangan import yang tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan itu memastikan persaingan yang adil dan seksama untuk syarikat dan industri tempatan. Ia juga susulan gesaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim agar tindakan lebih bersepadu dan tegas diambil bagi menangani isu berkenaan. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan merekodkan 33 kes pencerobohan dalam kawasan hutan simpan kekal sepanjang tahun 2025 hingga Mac 2026. Pengarahnya Muhammad Rahim Ramli berkata, daripada jumlah itu sebanyak 24 kes direkodkan sepanjang tahun 2025, manakala 9 kes lagi dikesan dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Menurutnya lagi, dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 hingga Mac lalu, pihaknya telah menyita pelbagai hasil hutan dan aset logistik yang dipercayai digunakan dalam kegiatan pencerobohan terbabit. Seorang lelaki maut selepas dipercayai ditikam dalam satu pergaduhan di kilometer 12 Jalan Trans Perak, Perak Tengah. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintenden Hafizul Helmi Hamzah, siasatan lanjut mendapati suspek telah melarikan diri menggunakan sebuah kereta jenis Proton Wira berwarna hitam bernombor pendaftaran WGX3707. Susulan itu, pihak polis sedang siasat mengesan suspek yang alamat terakhir adalah di Kampung Guntur Tengkek, Batu Kikir, Negeri Sembilan dan menjalankan siasatan lanjut ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Luar negara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi amaran bahawa tindakan Israel di Syria dan Lebanon kini turut mengancam keselamatan Turki. Beliau berkata tindakan rejim Zionis yang diketuai Benjamin Netanyahu menjejaskan kestabilan serantau dan tidak boleh dipandang ringan. Erdogan telah menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel serta menegaskan Ankara tidak akan berdiam diri terhadap sebarang ancaman ke atas negara-negara yang dianggap sahabat dan jiran serantau. Sebuah van pelancong terjunam ke dalam gaung di wilayah utara Muri, Pakistan, meragut nyawa 10 orang dan mencederakan sekurang-kurangnya 13 yang lain. Menteri Timbalan Pesuruhjaya Muri, Afgaz Zahir Abbasir Razi, nahas berlaku di Lebuh Raya Muri apabila van tersebut terbabas dan terjunam dari jalan raya akibat dipandu laju. Beliau berkata selepas nahas, van berkenaan terbakar menyebabkan sebahagian mangsa rentung sehingga sukar dikenal pasti. Beberapa mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang memakai cermin mata pintar yang dilengkapi kamera untuk merakam pengalamannya sewaktu bersaing dalam acara Kirin Elite Laki hari ini pada kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara berkualiti di RTM. Krisis bekalan, amalan jimat tenaga disaran. sekian berita yang disunting oleh Syahuzadi Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

lagu ciptaan Sari Amri, Kau Satu-Satunya. Lagu dipopularkan oleh kumpulan UKIS pastinya terus menyerikan lagi malam anda untuk jam yang terakhir menerusi Nasional Malam. 11.20 minit malam waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya, nada yang mendekatkan kita padanya, lirik yang membasuh hati dengan ketenangan. Itulah dia, sebuah lagu nostalgia Kau Satu-Satunya. Alunan yang mengingatkan kita pada erti syukur, sabar dan redha. Dan lagu-lagu yang pada malam ini pastinya lagu yang membawa kita ke nostalgia lama, menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM, yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai radio peneman perjalanan anda. Yang bekerja juga yang bertugas, semoga dipermudahkan sehingga selesai tugasannya pada malam ini. Saya juga akan teman anda sehingga 12.30 malam nanti. Baik, status terkini ya untuk info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Ribut petir hujan lebat dijangka berlaku bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Bandar Baharu, diikuti di Pulau Pinang, kawasan seberang Perai Selatan. Di Perak, kawasan Kerian Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar serta di Batang Padang. Untuk di kawasan pantai timur negeri Kelantan, daerah Jeli, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman. Manakala di negeri Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan Pekan. Di selatan negeri Sembilan, Jelebu dan Jempol. Untuk Bumi Kenyalang, di negeri Sarawak, daerah Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Kapit, kawasan Belaga, Bintulu, kawasan Sebauh serta di Miri sehingga 2 pagi nanti. Sentiasalah berhati-hati. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca terkini. Permintaan lagu yang seterusnya sebelum saya akhiri siaran saya, sebuah lagu daripada Lestari yang berjudul Resah, permintaan Zam Hamid. Semestinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Juga diikuti Khatijah Mawar Amin dari Kemasi, Kemaman, Terengganu. Sebuah lagu daripada kumpulan Spring yang berjudul Pesanan Buat Kekasih. Dan Nur Azila, sebuah lagu daripada Ramlah Ram yang berjudul Izinkanlah. Selamat malam semuanya. Semoga kita berhibur dengan dengar lagu-lagu yang terbaik. Ucapan juga buat suami, anak menantu dan DJ yang bertugas. Terima kasih. Dari Kampung Gajah Perak, sentiasa di hati mendengar Nasional FM. Mantap kak. Terima kasih. Ayuh kita layan. Ayuh kita terus berhibur sehingga 12.30 malam nanti. Dengar lagu-lagu terbaik pastinya untuk anda, Nasional FM.

Selamat kembali bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Malam. Kita goyang pinggul pula malam ni, pastinya terus menghiburkan kita pada malam ini untuk Nasional Malam edisi malam ini 10 Jun 2026. Santai malam kita, rambu malam Khamis. Semoga baik-baik saja buat anda. Baik, ucapan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, sahabat kita dari Kota Baru Kelantan bersama dengan Nikmah, selamat malam Reza dan semua pendengar Nasional FM. Tumiem Virgo hadir dari Medan. Wow, terima kasih dari Medan, dari dari Indonesia. Salam serumpun kita. Solehuddin, assalamualaikum, salam tugas buat semua yang bekerja dan pelbagai urusan anda pada malam ini. Semoga dipermudahkan segalanya dan diberikan kita kesihatan yang baik. Santai malam ini menerusi Nasional Malam, menerusi pilihan bersama. Agustina dari Kuching, Sarawak, Daniel dari Tawau, dan juga semoga semuanya baik-baik sahaja. Yusri, mantap, terima kasih hadir. Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor untuk Nasional Malam. Santai Lian Berwas, Lishan Liu, Salijah P.I., Muhammad Isyamuddin, Ruzida Idris dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Kita masih lagi teruskan permintaan lagu yang seterusnya. Sebuah lagu daripada Asyah Malik, Jika Ku Tak Kau Cinta, permintaan sahabat kita dari Nur Asmitra Mahmud. Terus layan, terus berhibur Nasional FM.

Baiklah, sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Segmen yang terakhir untuk hari ini 10 Jun 2026 dan untuk permulaan hari baru menerusi Nasional Game Rohantu bersama dengan Abang Manis 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Sampai kita bersama lagi untuk siaran yang lain dan hari yang lain. Yang paling penting semua, jaga diri anda, jaga kesihatan, terus ikuti Nasional FM sentiasa di hati di pelbagai platform media sosial rasmi kami untuk perkembangan terkini dan kandungan yang terbaik. Okey, sampai kita bersama lagi. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu muncul lagi untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, makan ubat, relax-relax, tenang-tenang. Makan ubat tau, jangan di skip ubat tu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, wajah ini, Nun Alif Zain Alif, untuk semua frekuensi di seluruh negara, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro, juga kita ada RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan ATM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara. Di Melaka saya nampak tadi ada DJ Ain, di Mutiara FM ada DJ Mimi tadi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, dah semalam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Persembahan Kebenaran Krista dengan Lock Over. Nombor kita ke 12.28 minit tengah malam. Geng-geng burung tu semua okey lagi. Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, T.O. Nescafe tarik, apa saja minuman kegemaran anda. Milo pun okey dengan biskut-biskut yang ada kan. Sambil-sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Jadi sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak, di daerah Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Yasmizi Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cik Burger bersama dengan rakan-rakannya, Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Syah Putra, Mesing Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chod dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumanda Sabah. Siapa lagi? Mohon Faizal Mustafa tentunya dari JB. Tantari dan juga Mas Merah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Sadiah Markum dari Batu Pahat, Zai Zuraini, Tembelo Pahang, Nadira Nista Leo. Dia katanya sekarang dalam kereta Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lambert, Agnes Emma, Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jama Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Muhammad Yusof, Terengganu, Syafri, saya Syah, Pilot Darat E-Hailing, mantap, Pilot Darat, Ramlah Din, Eli Zuhaili, Muhammad Isha Mulin bersama dengan Mansur Taridi, Amirullah Abadi, Janet Zai, Aiman, Ramli Lee, Izzah KBE, dan sebab lagi Lin Roslinda, Asia Ari Jalun, Budak Lawa Mystic, Dan Khairuddin, Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok? Geng-geng burung hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan juga tanggungjawab yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan, Abang Rela yang sedang meronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara. Sambil meronda, jangan lupa tentang keselamatan anda juga ya. Ini dia Peronda Jaket Biru. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Sarah Yaakob.
Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumbulansa dengan Dorap Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas. Yang menjaga sepadan-sepadan negara juga, selamat bertugas untuk anda. Memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Tabik Spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara, selamat bertugas semua ya. Terima kasih banyak-banyak dari saya dan juga rakyat Malaysia kerana sanggup berkorban apa saja demi memastikan keselamatan dalam negara. 12.50 minit tengah malam dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin kita rasai ya. Apabila, jangan risau, apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar

Ini merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia, termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut, sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan juga pemain kegemaran mereka, khususnya melalui platform RTM Click. Jadi dekat RTM Click tu, walau anda berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Click. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, ikut peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Muhammad Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syahidatul Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabedah Yahya. Kasut dah buruk katanya, luncur di abang lori menuju ke Kota Baru. Pom pom pom satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumain, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mokhtar, Izati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azlin, Nizam, Ariana, Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah, melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melaporkan diri dari mana dia? Yisun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim. Yang mana memandu kasih horn ya, kasih horn untuk Abang Manis. Pam pam pam satu kali. Marsa Salim, Asmalini, Hanan juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria, kata assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng berhantu semua okey semua. Akilah Danish ada ni, dia kata kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu akan rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu jemputan Maya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.06 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua nasional yang berhantu. Dah jam kedua, dah sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam sekejap saja masa berlalu. Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah, kata orang tu, siapkan apa yang yang perlu kan. Kalau suka mendaki tu jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku kan. Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana. Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia menyarankan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak seperti pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Nur Hisham Mohamad menyatakan langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan juga kehilangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah lasak terutamanya pendakian ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan, agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong, tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng geng-geng berhantu setuju atau tidak. Driver lori TPC melaporkan ini bersama dengan saya, Marsa Sali, ada Josh Boy, pilot darat dari Sarawak, mantap pilot darat, pam-pam-pam. Kompong warisan ada siapa lagi? Azub Aidi, ada Rinova, Kurma Jingga, Opera, ada Azifika, Ajib 8189, Epi Acha, Faizal dari JB, Jaja Cute, Abang Mat Ampun, Azizah Mahmat, Alan 9916, Bogeyman, Jas Akbar, Mat Yusri, Zila Sabtu, Syafuan juga bersama-sama dengan saya, Apis Zul hadir, Alifah Imani, Azila MTJ, Mat Tai, Sawadikap, dekat bawahnya, Kap Kung Kap, Jaja 83, Ijam, JBL, Muhammad Syarul, Sofi, ada Duin Hussein, Abang Lori, guest hadir. Mantap Abang Lori, kasih horn tau. Untuk Abang Manis Sahariah, Abin Nas, pam-pam-pam, setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Sebab biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir kan. Kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Lihat hadir. Kita juga siapa-siapa. Ada siapa lagi? Ada Nura Zulkifli, Kuala Terengganu. Mantap. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alustar hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih luncur laju boleh tak eh? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsia Zulkifli, selamat pagi geng berhantu. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Purnima bersama dengan Udit Narayan. Sona kita nak sona, hey, membawa kita ke 1.27 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Tak ada yang kata dah letih ni bang bergoyang. Asa sekali bergoyang, bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan, sambil-sambil menyanyi layan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruhan tu. Berteman dengan pemilik suara ini tentunya, tentunya Nun Alif Zaid Alif. Semua okey eh, semua okey. DJ Abang Manis Hero number 1 GBS. Ya Ratu, biar betul. Baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan. Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Sekurang-kurangnya dapat kata orang tu memenuhi keperluan seperti keperluan harian beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan dan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, SARA amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara ya. Jadi kalau kita lihatkan daripada awal perubahan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Dia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal, semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng berhantu, semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza melaporkan diri. Puteri Lilin Rozila Ramli Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambongnya. Ida Chomel, kita Amy Aimi, Zawati Afiza, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafiza, Chef Mi dari Brunei. Layan GBH setiap hari, mantap. Berbati-bati Iza Kemboja, kita ada Maria Mazilan, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Bemi 78 layan sampai pagi, Muhammad Nazwa, layan GBH, Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85. Mau lapor ketua, terakas jalanan, luncur, pom-pom-pom. Ada As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya, peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua, semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang. Tak apa, dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Juga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toke-toke warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap. Dak Daus. Okay, tadi sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak. Hiburan pelbagai rentak saya berikan dari 12 malam sampai pukul 1.27 minit pagi tadi ya. Jeng jeng jeng. Apabila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua.
kenangan rakyat Malaysia. Kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba berdengarkan kepada anda, pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit, manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan, kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup sahaja. Jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar, sabar, tabah. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Mana Dengar, lontaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi di National FM.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, Komnat Aero, baru saja menghiburkan kita dengan 77 Rindu. Ramai yang sedang merindu, ramai yang tengah termenung, ramai yang menangis tapi bujuk katil, rindukan seseorang. Apalagi zaman dah mudah, zaman dah canggih. Bukan zaman dulu-dulu kan, kalau kita rindu tu memang rindu tengok bulan je. Sekarang dah, kalau dah rindu tu, kalau tahu nombor telefon, tahu nombor WhatsApp, tahu nombor Telegram, mesej je lah, bagi tahu saya rindukan awak. Awak mungkin tak nampak keadaan saya, tapi nak bagi tahu hati saya rindukan awak, supaya si dia tahu bahawa anda si dia tahu bahawa anda sedang merindukan. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Nasional FM, memilih Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, sebagai peneman hidup anda untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Teman berteman untuk kita, terutamanya bagi mereka yang memang tak boleh nak tidur, tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah macam-macam lagi. Ada juga yang tengah melipat kain waktu ini. Siang tadi tak sempat bang, waktu ni lah sempat, sambil-sambil dengar lagu, sambil-sambil menangis, basah dah kain ni, sambil lap air mata. Okey, baik, setiap minggu ramai yang tertanya, tentunya rakyat Malaysia lah tertanya-tanya agak minyak, diesel dan juga RON 97-95 kan. Jadi kita nak tengok juga harga runcit bagi petrol 97-95 dan juga diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan juga diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing kekal RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. Harga runcit petrol dan juga diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Jadi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan tidak berubah pada RM2.15 seliter. Jadi dalam tempoh sama, Kerajaan Madani juga mengekalkan harga petroleum bersubsidi bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan pada RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 21 minit pagi. 22 minit pagi waktu ini. Kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sedar tak sedar dah masuk jam yang ketiga untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Waalaikumsalam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi, Sadia, Kartina, ada Su, Zulkifli, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap Abang Bas, kasih horn satu kali Abang Bas, pom-pom-pom, luncur kan. Hati J, adik Fira, Fiza Riza, Ana, Ana Umi, ada Warta 90, siapa lagi, Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres, Sokmo, juga Abang Lori ni, ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai, katanya sedang meronda ni bang, dalam kereta peronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa Isa, Azli 95, Ayam Golik, Ayam Golik tak pun hadir eh. Top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir. Hati Azuriati, Chakwi Tiao, SAD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam Chakwi Tiao satu. Udang kasih lebih, boleh tak? Hantar kemari. But SB masuk, pom-pom-pom.
Ini abang-abang lori biasanya pilot-pilot darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi. Biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Ini nak menangis tapi wujud katil. Jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Nasmi Mudin, Kak G ataupun Zian Azin, Berpisah Jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Keharmonian ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional
3: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Diana dengan Punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Sebab percintaan tu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup, kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya. Maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa itu, pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu, kan? Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah SWT akan terus bersama dengan kita. 2.30 minit pagi waktu ini. Oh, sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru, kan? Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad, menyatakan seramai lebih 500,000 ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka sahaja kalau kita lihat, kan, mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, membeli belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah rawatan kesihatan. Nah, saya pun antara yang suka pergi ke Negeri Melaka, tau. Betul. Walaupun kadang-kadang pergi ke Negeri Melaka tu time hujung minggu tu, memang jalan memang kata orang tu sesak lah menuju ke Bandar Hilir. Tapi seronok pergi ke Negeri Melaka tu. Seronok saya pergi ke Negeri Melaka. Yang lagi seronok, saya suka naik beca. Keliling Bandar Hilir tu naik beca. Tapi saya suka naik beca Hello Kitty. Oh, betul. Nampak muka ganas, tapi beca saya Hello Kitty tau. Anda pula bagaimana? Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca, tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu. Baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi 85, naik malam-malam meriah lampu beca. Betul. Saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan ini bersama dengan saya. Nasi lemak, Simpang 3, Seremban. Mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot. Termasuk berhenti kerja. Berhenti kerja pula. Berhentikan seketika kerja, bang, dengan lagu Menangis Tapi Bujuk Hati. Mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin. Kita ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri, Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akob, ada Kenyon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah, Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi, Visa Izara. Ui, mantap. Tengah layan Maggi Soup ni, bang. Kedai makan dalam hutan Tasik Banding, kasut buruk katanya. Ui, sedap Maggi Soup tu. Kamariah yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya, ya, geng-geng berhantu di Pekanbaru.
Terus Ainur masak kek untuk jualan sambil layan National FM. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Kerana terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Yukis dengan siapa yang rampas cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di Jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebau serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi. Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihatkan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga, Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah, Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah terkawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik. Sebaliknya, hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada ya. Kita doakan apa yang paling penting, doa kita yang paling penting ya. Terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat, kita doakan mereka, nasihatkan mereka. Dan kalau keadaan meruncing, terus hubungi untuk dibawa pulang, insyaAllah. AT80, selamat pagi AT80. Kita ada Sue My Heart, Norma Dayana, Lin, Azhar, ada Melara, GBH, ada Miss Kayo, Sam Dizzy, terima kasih Sam. Ada siapa lagi? Acun Niza, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayan Nur Rafidah, Masturah, Mustaqim, kita ada Waginah juga, Rosana, J-Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, adik Lakoste, Marina Hasan, Zaila Ros, Dana 979, Zuhardi juga selamat pagi, Boss Pack hadir, Yudah Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat-pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah. Kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk 8 pagi. Captain Munch ada dari Proton. Mantap, Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim ya. Kuih kita pun hadir juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Astagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Hanya kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruhan tu.

Lagu ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. UI dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Ha, baru kita tahu kan. Ha, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang. Dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia. Bukan. Sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain. Yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi, diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemakan Asnaf Ghibur Hantu. Anda bertemakan pembeli suara ini. Tentunya Nur Nalib Zain Alif. Dengar suara ini baik-baik. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya. Peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar dah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan. Tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu, sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja, PTPTN memperuntukkan 660.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baru yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemasukan Jun 2026. Ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan. Ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam. Untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata, saya nak belajar ni nak mengubah nasib keluarga. Ya, kita doakan semoga anda dapat mengubah nasib keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita akan terus berjaya. Kita terus sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada negara kita akan datang kan. Anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Ina, selamat pagi, yang melaporkan diri Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomis, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Bahar, Hazliza Bahar, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam Great Pro Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam, mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Zizal 60, ada Ali, Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alun, mantap, Mawar Merah, ramailah, ramai geng-geng beruntu melaporkan diri. Pak Cu Trakus pun melaporkan diri. Ya, luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika, boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu.
Mungkin ada yang terkenang kan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang susah. Kita tidak berduit. Kita kurang duit. Tetapi kita rasa bahagia. Setuju atau tidak dengan kenyataan saya? Terpulang kepada anda. Hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu tahun 1982. Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan Tu di Nasional FM.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Bersama Khairul Idran menulis lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai kursi 80-an. Waktu sekarang sudah pun tepat jam 4 pagi. Oh, dah berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Jadi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Tapi ramai yang bersama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ada yang kata tak boleh nak tidur ini bang, sebab layan lagu-lagu mantap. Confirm lah, mestilah, wajiblah. Game Buruhantu, Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Hanya memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda ya. Ada yang kata sambil layan lagu, sambil layan hujan ni bang, sejuk je. Tak apa, biar panas dekat luar, tak apa. Asalkan dalam hati kita sejuk je, jangan ikut macam cuaca. Kalau cuaca panas kat luar, hati pun panas, jangan begitu. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak, di Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, termasuklah di Pahang, Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Jelantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkak, Sarawak, di Kuching, Samarahan dan juga Kapit, termasuk dari Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, di Sandakan, Telupit dan juga Beluran sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Oh iya, ada yang bertanya juga dekat Facebook ni, betul ke siaran Piala Dunia 2026 dekat RTM ni 104 perlawanan sepenuhnya? Betul. Takkanlah saya nak tipu pula. Betul, betul. Ini memang betul, bukan cubaan. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Kerana kerajaan komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh ya. Jadi kerajaan telah pun memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang meluas. Jadi kandungan program apa dia? Grandstand dari Angkasa Puri. Kita ada grandstand dari Angkasa Puri. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jadi liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia juga. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify TV ya. Anda boleh tonton di RTM ataupun Unify TV. Yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam lori ataupun pilot-pilot darat nak tengok Piala Dunia, boleh muat turun, RTM klik, tengok je dalam telefon tu. Pergi ke mana-mana, janji ada internet je. Kalau tak ada internet nak buat macam mana kan? Tak boleh nak buat apalah. Baik, terima kasih untuk geng-geng berhantu yang baru melaporkan diri. Kita ada Mak Suna, Hayati Arifin, Siha Adrina, siapa lagi? Hasham, Miana, Hajan Nur, Ina-Ina dari Melaka, Manja, Cik Rin, Bogan Villa, Nur Adila, Putra Kajang, Remy 78, Suhana Angah, Juri, siapa lagi? Yong Iza, Razali Jamingan. Terima kasih banyak-banyak. Syirah GBH, Sapura Ismail. Saya nampak yang tepi-tepi like tu. Jangan risau, saya sangat menghargai semua geng-geng berhantu tau. Saya sangat menghargai anda kerana anda menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itulah geng-geng berhantu. Bunga Larangan, terima kasih Kak Lili hadir punch card ya. Okey, sambung lagi menangis tepi pucuk katil, merusil lagu ini pula dengan hashtagnya Saharu Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika, merusi lagu paduan suara Sadana Sargam dan juga Udit Narayan dengan Dewan Okopatahe. Terus luncur, terus layan Nasional Game Berhantu sampai

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Aerosmith dengan I Don't Want to Miss a Thing. Tak nak tertinggal apa-apa pun. Tak nak tutup mata. Sentiasa untuk menatapi wajahnya. Oh, begitulah ya. Kalau dah namanya cinta kan. Orang jatuh cinta ni, mabuk cinta ni, oh, lebih bahaya tau daripada mabuk todi tu. Serius. Mabuk cinta ni jangan main-main. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi pun tak basah. Yalah, mandi tak basah sebab tak mandi. Itu pasal lah kan. Tempat 36 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Ada yang terbuai mimpi yang indah. Yalah, mabuk cinta sampai ada yang meroyan ya. Baik, bagi pengguna-pengguna train di stesen JB Central, operasi perkhidmatan train di stesen JB Central akan ditutup sementara bermulanya hari ini tau. Jadi dengar baik-baik ya. Bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pelancaran struktur terus bagi projek sistem Transit Rapid RTS Link Johor Bahru ke Singapura. Jadi kereta api Tanah Melayu KTMB memaklumkan sepanjang tempoh penutupan itu, penumpang yang terlibat bagi train ETS EP9535 dan juga EG9449 akan meneruskan perjalanan menggunakan perkhidmatan bas perantara yang disediakan antara stesen kereta api Kempas Baru dan juga JB Central. Jadi kawasan khas untuk menaiki ataupun menaikkan dan juga menurunkan penumpang turut disediakan di kedua-dua lokasi dengan petugas serta ambassador turut ditempatkan di kawasan terlibat bagi membantu membimbing penumpang. Jadi penumpang dinasihatkan agar mematuhi papan tanda serta arahan petugas bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran pergerakan sepanjang tempoh penutupan. Jadi penumpang yang terkesan boleh menghubungi pusat panggilan KTMB menerusi talian 0397799120 untuk maklumat lanjutnya. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Ada yang tiba-tiba, Afsan dah tak ada train ke? Ada train tapi ditutup sementara. Tapi jangan risau, bas perantara yang disediakan antara stesen kereta api Kempas dan juga JB Central ada ya. Jadi jangan risau. Jadi kalau anda nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, tidaklah terkendala. Ada bas perantara yang disediakan untuk anda sepanjang tempoh penutupan itu. Zidane Pilot Darat kata assalamualaikum. Lewat hadir hari ini menghala ke JB. Kenapa lewat hadir? Nak kena denda ke? Cik Mew katanya National FM buat rindukan Kuala Lumpur dan 4 tahun tak balik. Ada berada di luar negara kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Tapi betul juga hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri kan. Kata orang lah, bidaran kata. Okey, Azam Baker melaporkan diri. Nurizam Roha, Sweet September, Jamila Ahmad yang baru melaporkan bersama dengan saya, Nurmala Abdul Hamid. Dia kata ada Agent Gluta, White Gluta Horse. Kata Nur Aina, Chef Zack, Cik Nana Rose, Ayati Majid, Nur Julai, Yong Iza, Nur Haiza. Ada lagi siapa lagi? Farid Abdullah, Lina Adam, Nur Azuwawa, Zahafiza. Kita ada Ana, Nur Haiza, ada Salwa. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Yani dikata assalamualaikum dari Kota Baru, Kelantan. Oh, Mac Kelate, Mac Kelate. Baik, sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hashtagnya apa dia? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun. Suara Ira Milpan dengan lagunya Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional yang buruh hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Lagu dan lirik cuitan Zari Amri, UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai untuk menangis tapi bujuk katil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi dengan penuh rasa semangat. Semangat-semangat terus. Kerana roda dalam kehidupan kita akan terus berputar. Kita tetaplah bersyukur untuk apa dia, untuk apa yang telah pun terjadi ya. Jadi tetaplah berjuang dan jangan juga kita menyerah dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir datang menyapa kepada kita. Maka kita jadikanlah sabar dan juga syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Okey, terima kasih untuk anda. Kita dah berada di jam yang terakhir sebenarnya untuk pertemuan Nasional Geng Buruhantu pada hari ini. Dan terima kasih untuk geng-geng Buruhantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Yang memandu telah pun ada yang dah sampai ke lokasi bertemankan GBH. Mantap. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi. Yang belum sampai lokasi terus memandu. Luncur, mudah-mudahan selamat sampai ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Baik, Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid. Siri yang pertama saja, kita kena tahu bagaimana hukum faraid, hukum pembahagian harta kan, harta pusaka, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad Daniel. Dan rakaman Raudah ini diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Okey, jom layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan kepada anda. Ada yang sepanjang malam keresahan, ada yang sepanjang malam kesedihan. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini dapat mengubat sedikit kesedihan anda. Kalau tidak semua pun, sedikit pun jadilah ya. Sebab saya ada sepanjang 6 jam ini semata-mata keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Walaupun ada lagu-lagu itu menangis tapi bujuk katil, tapi percayalah, keikhlasan untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan saya Amran, lirik oleh Madi. Sebuah lagu daripada persembahan Toki dengan Biasan. Terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu sampai pukul 9 pagi.

0: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. العزيز الجبار المتكبر، العزيز الجبار المتكبر، العزيز الجبار المتكبر، أما بعد. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk memberkati lagi majlis perkongsian ilmu kita, marilah sama-sama kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Yang pertama, kita hadahi buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi' tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat kita yang tertentu. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala permohonan kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله. Kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah pilih kita untuk hadir mengimrahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita berada di rumah Allah ini, kita dan keluarga kita sentiasa naungi rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu fiqhul mawaris, fiqh warisan. Saya bawakan tajuk yang bertajuk berbunyi mati apa hajati dengan harta. Bila kita cakap berkaitan dengan harta, tuan-tuan, ramai orang cakap, saya ustaz, saya tak ada harta. Ustaz, saya tak banyak harta. Ustaz, saya ada itu ini je, tak ada banyak harta pun. Kerana tuan-tuan, pada kebiasaannya masyarakat kita, bab harta ni dia banding-bandingkan dengan orang lain. Yang ni banyak harta ustaz. Ni dia kena tengok sikit pasal mufaraid ni. Yang ni saya tak payah ustaz, tak tuan. Serana semua kita akan melalui kematian. Bila berlaku sahaja kematian kepada kita, kullu nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Berlaku sahaja kematian kepada kita, contohnya sekarang ni pukul 1.12 minit tang. Berlaku kematian kepada kita, katakanlah 1.15 minit petang. Maka semua yang asalnya milik kita, semua yang pada asalnya kepunyaan kita, sama ada kita beli ke, sama ada kita dapat melalui pewarisan oleh ibu ayah kita dan sebagainya, kemudian semua itu akan menjadi pusaka kita. Bila menjadi pusaka kita, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada individu-individu waris yang berhak terhadap harta yang kita tinggalkan itu. Dan ramai orang ingat harta itu berupa duit sahaja, sedangkan bukan, tuan-tuan. Semua harta yang kita punya, sama ada harta itu berdaftar ataupun tidak berdaftar, sama ada harta itu harta alih ataupun harta tidak alih, yang orang kita tahu duit semata, rumah, kereta, simpanan, barang kemas dan sebagainya, itu semua harta. Ya. Begitu juga dengan harta-harta yang tidak berdaftar. Kan orang nampak macam kecilnya pakaian, songkok, kopiah, jubah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan jenis kaki pancing, kan ada macam-macam lah barang pancing, rod pancing ni kan, yang suka simpan helmet motor, banyak kan. So itu semua harta. Semua itu adalah bila berlaku sahaja kematian, menjadi milikan waris-waris kita. Orang kita kebanyakan, tuan-tuan hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, bila berlakunya kematian, ya, bagi pakaian-pakaian si mati itu disedekahkan. Pakaian-pakaian mati itu dibagi pada orang lain. Ya, boleh ke tak boleh? Boleh selepas dipersetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, si mati tinggalkan pakaian, ya. Maka pakaian itu tak boleh terus nak sedekahkan. Kita abang sulung, kita contohnya kita adik-adik lah, kita lelaki tunggal, kita kata okey sekarang ni baju-baju arwah mak ni, baju-baju arwah ayah ni kita sedekahkan. Tak ada siapa nak pakai. Tak boleh terus sedekahkan, kena dapatkan izin daripada waris-waris pusaka yang lain. Ada siapa tak nak baju mak ni, ada siapa tak nak baju ayah ni, tak nak lah kami semua tak boleh pakai baju ni, kita sedekahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu caranya, bukan terus sedekahkan, bukan terus infakkan, bukan terus kita bagi pada orang lain. Tak, ada setengah pula kita ni bukannya waris, kita ni adik-beradik dengan si mati. Kita ni abang contohnya, kita ni kakak contohnya. Kita pergi ziarah kematian, tengok, ish cantiklah helmet arwah adik kita contohnya. Bagi kepada pasu lah helmet ni. Cantiklah pasu tengok ni. Korang mana balik motor lagi, korang kecil-kecil sekolah lagi. Kan? Kita minta. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ya? Kita kena dapatkan izin daripada waris. Kalau waris kata, ambillah pasu, kami pun tak nak pakai lah helmet ni. Kami pun kecil lagi kan. Lama-lama tu besar. Tapi ada setengah tu bersimpan sebagai kenangan. Kerana itu adalah milikan si. Seperti kalau kita teringin sangat, nak sangat, cantik sangat ni, kita tawarkan dengan waris. Boleh tak paksa beli helmet ni? Paksa teringin lah. Kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau waris setuju. Kalau waris tak setuju, tak boleh juga kita bahas mana pun. Ya? Macam saya contohnya tuan. Berlaku kematian pada almarhum ayah dia saya. Pada umur saya ketika itu 12 tahun. Sekitar 24 tahun yang lalu. 24-23 tahun macam itulah. Kan? Saya kata dengan adik-beradik mak saya, saya kata dengan pakcik saya, baju-baju dalam almari milik ayah ni jangan siapa-siapa pun ambil, jangan siapa-siapa pun sedekahkan. Memanglah saya tak boleh pakai masa tu umur 12 tahun, tetapi ada nilai kenangan di situ. Nampak pakaian tu kita ingat. Begitu juga waktu kematian ayah saya, adik saya yang kecil sekali, umurnya sekitar setahun 5 bulan tuan-tuan. Malam berlaku kematian tu, dia tak boleh tidur, menangis-nangis. Jadi orang tua-tua cakap apa, pakcik saya kata, ni ambil baju arwah ni, yang mana yang belum basuh tu, selimutkan dengan adik saya masa tu. Alhamdulillah, tenang dia dan boleh tidur pada malam tu. Itu, ya, memang tak boleh pakai. Tetapi dia ada sentimental value terhadap pakaian-pakaian tersebut. Jadinya, bila berlaku sahaja kematian, harta yang ditinggalkan itu akan jadi pusaka semua. Bukan mata duit saja, semua harta itu adalah menjadi pusaka waris. Termasuklah hutang-hutang. Hutang-hutang mana? Hutang-hutang yang orang berhutang dengan si mati. Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayahanda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah dia, Ustaz. Ayah dah bayar hutang. Kan? Kawan dah meninggal, Ustaz nak bayar hutang tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim. Takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti.
1: Allahumma

lagu dan lirik Encik Mimpi. Tio Lokman Naufal dengan Haruman Terindah membawa kita ke 5.35 minit pagi. Kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Saya sudah pun sampai ke penghujung, hampir-hampir ke penghujung untuk National Game Buruh Hantu pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Saya mengharapkan anda terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, ya. Mudah-mudahan terubat sedikit kerinduan, mudah-mudahan terubat sedikit keresahan di hati, kesedihan yang ada, kegembiraan yang ada, kita kongsi bersama, bersama-sama dengan semua pendengar. Saya kongsikan semua apa saja dengan pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Semakin pagi semakin ramai dekat live TikTok, sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang mengenai kenangan-kenangan lama. Macam-macam lagi yang kita boleh sembangkan. Jadi kepada anda yang ada akaun TikTok tu, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan live TikTok National FM, termasuklah Facebook, Instagram dan apa saja media sosial National FM. Kita nak lebih ramai lagi yang mengikuti kita, yang follow kita, kan. Dan 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga Suara akan berkongsi dengan anda pelbagai lagi segmen-segmen menarik di awal pagi nanti menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan rakan-rakan saya. Jangan lupa tahu, terus kekal setia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam 6 jam, jangan lupa anda bersama-sama dengan RTM Negeri. Kalau anda berada dekat Perak, dengarkan Perak FM untuk kau mengaja, kan. DJ Faizal, selamat pagi DJ Faizal. Dia kata hari ni tak apa, tak konti hari ni pagi ni. Dia mesej saya ni, dia kata dia tak konti, dia nak pergi ke kedai Pak Tam. Pak Tam duduk bersiap di kedai sambil dengar Abang Manis. Pak Tam roti canai, mantap Pak Tam. Pak Tam saya di Awang, ya. Roti canai Taman Ria Sungai Petani. Nanti kalau saya pergi ke Sungai Petani, jangan lupa belanja saya roti canai. Sedap roti canai, kan. Baik, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Maksudnya waktu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan hari ini. Kita jadilah terang. Jadilah terang tanpa harus memadamkan cahaya orang lain, ya. Kita naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia tanpa menyakiti hati orang lain. Kita jadi baik meski sering dinilai buruk oleh orang lain. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Nasional Pagi.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tiga suara di sini.
1: Iya.
0: Ya, syukur kembali lagi untuk hari yang istimewa. Hari ini hari Khamis 11 Jun.
1: Oh, setiap hari istimewalah.
0: InsyaAllah.
1: Yang paling penting sekali anda dengarlah.
0: Betul.
1: Nasional FM, tiga suara. Dia Sonic dan juga Nazri.
0: Baik.
1: 6 pagi hingga 10 pagi ya. Hari ini alhamdulillah hari keempat. Adik-adik kita bersekolah lepas cuti 2 minggu. Dia pula hari keempat naik kerja selepas cuti 2 bulan. Jadi teruskan sokongan anda untuk tiga suara untuk pagi ini. InsyaAllah kita lengkap lagi tiga suara eh.
0: InsyaAllah.
1: Esok awak akan ke sukan.
0: Esok saya sukan. Lepas tu hari Isnin pun sama.
1: Isnin pun sama eh.
0: Selasa baru saya dah balik.
1: Cantik.
0: Lepas tu Rabu tak ada balik.
1: Alamak.
0: Khamis saya ada balik.
1: Alamak.
0: Jumaat tak ada balik.
1: Alamak.
0: Demi selang sari.
1: Demi untuk kita bawakan kepada anda 104 eh.
0: Ya. Yeah.
1: Siaran langsung Piala Dunia perlawanan yang akan kita bawakan siaran langsung dari RTM lah eh.
0: Betul.
1: Selaku penyiar rasmi untuk FIFA
0: 2026.
1: Cantik.
0: Okey, seperti biasa 5.50 minit pagi tadi telah memasuki waktu solat pada subuh untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam Selangor.
1: Cantik. Jom.
0: Baik. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kembali lagi selepas ini.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Lagi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Mereka adalah usahawan yang terus merangkak.
5: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
6: Betul.
5: Sebab bila saya memang prinsip saya,
6: yeah,
5: memang kalau buat, biar sampai jadi.
4: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, jalan terus sampai jadi. Bagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
7: On your mark, get set.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey, selamat pagi untuk anda semua di Nasional FM. Kita macam biasa dapur live di Facebook. Boleh follow, like dan juga share untuk waktu ini ya.
1: Okey, terima kasih. Yes. Setiap hari yang dengar kita dalam perjalanan, nak pergi kerja, balik kampung, hantar anak sekolah, berniaga.
0: Betul.
1: Ramai yang dengar kita juga menerusi RTM Klik kan. Terima kasih tau. Okay. Yang belum download, selama ni dengar dekat radio je, apa kata download RTM Klik sekarang?
0: Betul-betul, download.
1: Bukan boleh dengar radio kita je.
0: Betul.
1: Boleh tengok TV 1, TV 2, TV OK.
0: Banyak
1: rancangan-rancangan ulangan. Boleh tengok kat situ eh.
0: Okey, download sekarang sebab kita sudah maklum Piadu ini dia pun nak mula. Malam inilah. 12 malam resepsi dia.
1: Okey.
0: Resepsi dia untuk pelanggan pertama.
1: Awak akan ada lah.
0: Saya dengan Isazlan dekat depan Menara Angkasa Puri.
1: Opening eh.
0: Untuk pembukaan.
1: Mantap.
0: InsyaAllah.
1: Okey. Sambil-sambil tu juga terima kasih Zia Stakona, Nozaini Apo. Ramai lagi lah eh.
0: Okey, selamat pagi untuk Masya Saleh, Anissa Samir, Siti Salwa yang dah pun share dari awal pagi. Sebab itu kita ada siapa lagi eh. Narissa Patsang, selamat pagi juga untuk anda semua lah.
1: Okey. Dan untuk makluman semua eh, teknologi baru, radioterapi AI. Ini dari segi kemajuan teknologi perubatan lah. Menerusi rawatan kanser.
0: Baik.
1: Alhamdulillah terus berkembang dekat negara kita ni.
0: Okay.
1: Apabila apa tahu sistem radioterapi adaptif yang berasaskan AI, iaitu varian Ethos with Hypersight.
0: Alright.
1: Diperkenalkan sebagai teknologi baru di Malaysia.
0: Alhamdulillah. Dan menurut Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajjah Taib, pengenalan teknologi itu mencerminkan perkembangan dalam pendekatan rawatan kanser yang lebih tepat dan bersasar kepada pesakit.
1: Okey, ini sebenarnya kerjasama antara sektor awam dan juga swasta lah.
0: Betul.
1: Dan pastinya penting nak perluaskan lagi kapasiti rawatan dan juga meningkatkan akses kepada perkhidmatan dari segi kepakaran untuk pastikan pesakit-pesakit kanser ni terima rawatan sewajarnya.
0: Yeah, Alhamdulillah. Baik, itu dia kepada anda yang nak pergi mendapatkan rawatan di hospital. Boleh dapatkan rawatan. Boleh terus untuk pergi jumpa doktor awal pagi lah. Kalau dekat sini Klinik Tanling. Klinik Tanling yang hari tu saya pergi memang selalu dengan National FM.
1: Sementara tu bolehlah makan perkena roti canai di kedai Tanling.
0: Ada juga kat situ kan.
1: Berbagai pilihan menanti anda.
0: Nasi lemak Tanling ada, ikan bakar ada, roti bakar ada,
1: es kafe tarik ada.
0: Okey.
1: Dah jangan info sihat kejap lagi.
0: Info sihat eh. Okey, jom kita dengarkan lagu Ida dulu.
1: Mari kita.
0: Ini lagu bagi anda yang nak cari duit.
1: Okey, jom.
0: Kertas Wangi.
1: Okey, inilah dia.
0: Nasional.
1: Lagi ya.

saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Pilihan terbaik anda, Nasional Pagi.

0: Ayuh dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, Nasional FM sentiasa di hati sahabat pagi semua.
2: Okey, sahabat pagi.
1: Baik,
2: ya.
1: Alhamdulillah.
2: Okey, baik. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semua yang kekal bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu ini. Okey, baik. Jadi, macam biasa.
3: Okey, tiga suara.
2: Tiga suara pastinya kita nak kongsikan juga. Yang berkenaan dengan sesuatu yang sangat luar biasa, lagi-lagilah sekarang ni, kan?
3: Okey.
2: Demam Piala Dunia nak muncul ni.
3: Nak kaitkan dengan Piala Dunia.
2: Ya. Yeah.
3: Okey, okey. Okay. Maknanya taska tu dah lepas lah waktu sekolah.
2: Dah lepas dah.
3: Okey,
2: baik. Jadi ini yang kita nak kongsikan untuk anda, tip tidur berkualiti pada waktu malam. Jadi kadang-kadang kita ni kan nak ikut jadual perlawanan bola ni. Ini yang saya kita nak tekankan jugalah. Jangan abaikan kesihatan anda.
3: Saya dah agak dah. Okey, jadi kepada pencinta-pencinta bola sepak, pastikan walaupun anda sanggup bersengkang mata, kena tidur berkualiti juga. Elakkan penggunaan skrin, telefon, tablet TV sekurang-kurangnya 1 jam sebelum tidur.
2: Jangan tau.
1: Jangan
2: Kemudian tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Macam kita ni daripada hari Isnin dan hari
3: Jumaat.
2: Itulah masa untuk kita tidur tau.
1: Dan seterusnya juga gunakan katil hanya untuk tidur, bukan bekerja, makan ataupun menonton telefon bimbit.
2: Betul.
3: Saya tak. Bilik-bilik. Ruang tamu.
2: Saya memang bilik. Itu saya nak bagi tahu.
3: Tapi awak lah yang macam ni.
2: Ya.
3: Awak lah bilik tu ada TV lah, ada tempat makan lah.
2: Satu saya akan tutup TV. Saat saya nak fokus, saya gelapkan bilik.
1: Macam tu pula.
3: Okey, dan tip tidur berkualiti juga pada waktu malam. Jangan tidur siang lama sangat. Walaupun kita kerja shift malam kan.
2: Betul.
3: Kita ambil yang berpada-pada lah.
1: Okey, dan tip yang seterusnya pula, iaitu pastikan bilik tidur dalam keadaan sejuk dan gelap. Itu betul. Untuk suasana yang lebih nyaman.
2: Aircon. Kau tak ada aircon pun, yang penting
3: sejuk lah.
2: Tutup
3: lampu.
2: Kemudian elakkan pengambilan kafein atau alkohol sebelum waktu tidur. Kalau saya tak makan malam dah. Saya hanya breakfast saja. Itu saja.
1: Weh, asyik.
2: Breakfast
1: saja
2: Breakfast saja. Kemudian saya tunggu hari ni. Nak tunggu breakfast lah ni.
1: Oi. Asyik tu, breakfast saja.
3: Apa buat ni?
2: Kecil tak?
1: Jangan kecil sangat.
3: Okey, kalau nak ambil kafein awal pagi, tengah hari, okeylah.
1: Betul.
3: Petang nak bawa ke malam,
1: malam
3: tu.
1: Tak payah.
3: Santai lah
2: Betul lah
3: Itu antara tip lah untuk nak tidur berkualiti pada waktu malam.
1: Betul.
3: Standby nak tengok FIFA 2026 ni.
2: Ya, betul. Go Spanyol ya.
1: Asyik.
3: Malam kau sokong
2: sebab color tu sesuai dengan my skin.
3: Jesse.
1: Tengok Jesse nanti macam mana.
3: Tak pernah saya dengar semua hidup saya. Ada orang sokong bola ni sebab jersey dia.
2: Saya memang ikut jersey. Saya tak
1: ikut
2: akan
1: ikut skin tone pula tu.
2: Saya dah tengok dah Korea dan Jepun. Saya dah pindah sebab putih kan. Jadi saya elak lah. Tadi nanti saya masuk apa yang dekat depan.
1: Itu tu pukul 12 malam nanti.
2: Perasmian.
1: Akan mulanya sepak mula Piala Dunia. Perlawanan pertama. Jadi malam nanti Menteri Komunikasi bersama dengan
2: RTM.
1: Datang di RTM.
2: Meriah dekat tentu depan pintu masuk tu.
3: Betul. Awak nak datang tu boleh pakai jersey yang awak sokong tadi.
1: InsyaAllah mereka akan berada di sana lah untuk menonton perlawanan tersebut. Perlawanan tu bermula pada pukul 3 pagi ini.
2: Allah.
1: 3 pagi ini
3: Baik. Tidur cukup tau.
2: Awal siang-siang tidur cukup, malam nak berjaga kan.
3: Okey,
1: jom.
3: Standby teka penyampai
1: Teka penyampai selepas ini.
2: Baik.
1: Ini dia untuk anda. Si Rambut Kuning. Ini lagu baru tau. Atmosfera Band, Si Rambut Kuning.
3: Lagu baru malulah 2 bulan cuti.
2: Abang kan tak tahu tau dia.
3: Awak tahu tak?
2: Kita dah selalu main lagu ni tau. Okey, baik.
3: Inilah dia
2: Nasional
1: Pagi.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

0: Nasional FM sentiasa di hati. 6.50 minit pagi. 7 pak dah.
1: Awal nak habis kopi.
0: 6.50 minit pagi.
1: Betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang sedang memandu. Anda boleh terus saja teka hanya di Facebook tau.
2: Betul.
1: Ramai yang cari mana Facebooknya. Nasional FM sentiasa di hati. Boleh terus saja tengok. Poster dah masuk, letaklah jawapan.
2: Okey, ada 3 barisan wanita di hadapan. Dan yang lelaki-lelaki semua dekat belakang, ramailah. Boleh tengok boleh pilih yang mana melekat di hati anda.
1: Ya, insyaAllah.
0: Okay, semalam Siti Siti siapa?
1: Siti Nordati Zaidi.
2: Siti Nordati Zaidi.
0: Okay,
2: hari ini siapakah?
1: Okay, baik. Kita akan ketahui jawapannya tepat jam 7 pagi. Tapi kita tunggu isyaratnya.
0: Okay, jom.
2: Okay, baik. Dalam kiraan
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Yang menang hadiah istimewa di Nasional FM. Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
2: Itulah pemenangnya.
1: Itulah pemenangnya. Suara Mama AJ kan.
2: Comel Mama AJ ni.
0: Allah.
2: Pendengar pertama yang muncul ketika isyarat ialah Marina Wati.
1: Okey, baik.
2: Dia nak log Izami Nasir.
1: Okey, baik. Kita Jamila Othman nak log Nurul Zahira Razi. Nong Green Khairul Azwan Arba. Hairul Nigani log Fazilah Norafika.
0: Irene Sheila Maria Kisha nak log Siti Nordati Zaidi. Lepas tu Adam Hisah nak log Izami Nasir. Jamila Othman, Nurul Zahira Razi.
2: Okey, Ahim Putra dia nak log Amin Nur Azam. Lepas tu Mokju nak log Amin Nur Azam, Norazila, Siti Nordati Zaidi.
1: Kita ada Jeb AJ dari Sibur Sarawak nak
0: Jeb.
1: Nya milih Nurul Zahira Razi. Kak Azim Mawar Tahir.
2: Ya, Kak Azim.
1: Ya, pagi ni memilih Siti Nordati Zaidi.
0: Aiman Staff Aiman Khairul Azan Arba Latif Latasan Fazilah Nur Yaya Amin Nur Razak.
2: Okay, Helmi Noh Perunding Takaful.
1: Allahuakbar. Ingat tau, jangan lupa kena ada insurans tau.
2: Kena ada medical card, boleh cari dia. Dia kata dia nak lock Fazilah Nur Rafiqah. Siti Salwa Nurul Zahira Razi.
0: Okay, Megozira Hamami Yusof. Kamu Fendi Khairul Azan Arba Fiz Mofiz Izami Nasir.
1: Okey, baik, ini sahabat kita dari negara Brunei Darussalam. Airi Sheila Myra Kishwa. Pagi ni nak log Siti Nordati Zaidi.
0: Alhamdulillah.
2: Okey, Amir Naif nak log pilihan pembaca berita hari ni. Kata dia Nurul Zahira Razi, boleh?
1: Boleh.
2: Didi nak log Aminur Azam.
0: Okey, Zakaria Sulaiman nak log Khairul Azan Arba. Lepas tu Aishi nak log Izami Nasir. Si Ijan Tua Rastwistia.
1: Okey, baik.
0: Rastwistia.
2: Sampai dia awak dah benda. Awak sampai macam rasa pelik ah sebab nama dia.
1: Saya macam nasi salah sebut. Ya
0: Nama dia Rastwistia.
1: Yalah. Awak berdua kan.
0: Kami pula.
1: Apa ni Najib ni?
0: Betul lah tu.
1: Yalah betul lah. Rastwistia.

0: Namanya orang teka lah. Okay, Aiman Staff, Aiman, Khairul Azwan Arba, Latif Latasang, Fazlan Nur Afiqah, kita juga ada Aisyah Rani, Nalok Izamin Nasir.
1: Okay, okay, nama jalan disebut ni Sahak Arsi nak undi Rudy. Ada Rudy tu, tapi mereka ni kebanyakan baca malam.
2: Kebanyakannya saja. Okay. Airizwan nak log Nurul Zero Razi eh. Latif nak log Fazilah. Ada lagi ke yang nak log Rustwin?
0: Ada tau. Tengok betul-betul posternya. Ada kita letakkan nama-nama mereka tau.
2: Cuma lah kita angkat pula eh. Awak awak kena sebut sebab awak calon ABPBH.
0: Awak kan Rustwin namanya. Ada yang masuk Rudy, tengok. Dah ada dah mereka. Allah. Yelah, dah-dahlah sahak. Ya tahu Rudy sahak.
2: Ya. Kita dah sebut dah.
0: Okey, baik. Okay.
2: Awak?
0: Nurul Zahira Razi.
2: Oh, memang tak give up eh?
0: Tak.
1: Semalam dia hantar kan Nurul Zahira Razi eh?
0: Ya, Nurul Zahira Razi.
1: Okey, saya hari ni nak log Siti Nur Diati Zaidi.
2: Kalau saya pun nak pilih Siti. Okey.
0: Nur Fikah tu kadang-kadang bahaya juga. Dia tu,
1: kadang-kadang dia baca.
2: Saya Amin Nur Azam lah.
1: Okey.
2: Jarang juga saya sebut nama dia.
0: Izamir?
2: Izamir dah berapa kali dah saya sebut. Saya salah je.
0: Okey lah, baik. Saya pilih Nurul Zahira Razi.
1: Saya Siti Nur Dati Zaidi.
0: Sebab dia dah tak baca kanta. Semalam dia baca kanta kan. Hari ni mesti dekat radio.
2: Okey, saya tukar. Saya hari ni sanggup salah.
1: Okey.
2: Demi untuk nak pilih nama Rustwin Setia.
0: Oh, tak?
2: Ya. Okey, saya sanggup salah. Saya nak pilih Rustwin Setia.
0: Okey. Saya pilih Nurul Zahira Razi tau.
1: Ya, jom lock.
0: Okey, baik. Lock.
2: Satu, dua, tiga. Lock. Okey, baik. Jawapannya? Okay, baik. 7 pagi
0: tau.
1: Okey, standby semua.
2: Inilah dia.
0: Nasir.
2: Pagi.

lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey. Nasional Pagi kembali lagi 7.15 minit pagi.
2: Allah, Siti Nur Dati Zaidi.
1: Oh, yeah.
2: Macam Oyen ni tak terlibat lah untuk Piala Dunia kan.
1: Dia baca berita lah pasal
2: Piala. Yelah, itu semua sibuk mungkin kan. Ada assignment luar lah.
3: Oyen, pergi minum kan, Kuspul.
2: Awak dekat mana dia?
3: Dojeza
1: bawah tu je.
2: Sedap tau, dia punya cake, carrot cake dia sedap sangat.
3: Oi.
2: Allahu Akbar.
3: Okey.
2: Dia tinggal tau, pukul 10 dia tunggu dekat depan Wisma Radio tau. Naik kereta siapa?
3: Tak, saya pergi ambil dia dekat Wisma Radio.
2: Dia ambil awak tau.
1: Wristwalk lah, wristwalk. So, apa?
3: Tak nak lah.
1: Tak nak.
2: Awak, dah dekat je dekat kita je. Ni.
3: Nak terbalik lah saya.
1: Senang.
2: Okey, baik. Jadi macam biasa, kita ada pemenang kita yang terus saja membawa hadiah.
3: Apa
2: sebuah
3: tu?
2: Tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy tau.
1: Okey.
3: Okay, terima kasih penaja. Terima kasih bagi pemasaran dan promosi RTM. Pemenangnya ialah
4: Nur Azila.
1: Tahniah Nur Azila, anda pemenangnya pada hari ini.
2: Okay. Nur Azila, macam biasa awak boleh terus saja hantarkan WhatsApp alamat rumah di nombor
1: iaitu 018. Mana nombor dia ni? Berapa nombor dia?
3: Kenapa tu?
1: Saya dah hilang dah tu. Pin dia dah hilang.
2: Allahuakbar.
1: Pin dia dekat grup WhatsApp dah hilang.
2: Jadi Nur Azila,
1: Nanti kami beritahu.
3: Ada ni, 013-822-6962.
2: Betul.
1: Itu nombor dia.
2: Saya dah boleh tukar dah gambar tu, Nazri.
1: Gambar tu.
3: Kenapa? Kau tengok muka? Kalau Zahira, awak tak minta tukar pun?
2: Tak, sebab nak orang tengok kita lebih jelas. Saya pula pakai baju baru kan.
3: Savage.
1: Nak tunjuk lah tu.
2: Savage. Okay, baik. Ini dijahit sendiri tau.
3: Iya ke?
2: Dia kosong. Dia cuma saya hantar dekat kedai. Dia buat dalam masa 3 hari.
1: Dah. Ya Allah, hai.
2: Okay. Baik.
1: Okay.
2: Jadi ni berkenaan dengan Belanjawan 2027. Kerajaan rangka cadangan peluas teknologi 5G PMKS. Jadi cadangan memperluas penggunaan teknologi 5G dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Termasuk penyediaan insentif dijangka menjadi antara agenda Belanjawan 2027.
1: Okey, dan menurut Menteri Komunikasi atau Fahifadeh, kerajaan mahu PMKS menilai sendiri potensi 5G bagi meningkatkan produktiviti, kecakapan dan juga daya saing perniagaan.
3: Okey, kalau ikutkan ni, insyaAllah jangkaannya Belanjawan 2027 dijadualkan dibentangkan di Parlimen 9 Oktober nanti .
1: Baik.
3: Okey, sekarang ni di peringkat perancangan dan juga saringan projek lah. InsyaAllah itu antara tumpuan yang akan diberikan pembelanjaan pembangunan teknologi 5G untuk perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana.
2: InsyaAllah nanti Nasional FM, InsyaAllah kita juga akan terus saja berkampung di sana lah, di Parlimen.
1: InsyaAllah.
2: Okey, baik.
1: Okay. Baik.
2: Jadi macam biasa, selepas ini Masya Allah, Allahuakbar. Tahukah anda?
1: Okey, tahukah anda kita nak cerita pasal Piala Dunia? Pasal bola.
3: Bola.
2: Allahuakbar. Okay. Kali terakhir saya main bola tingkatan 5
3: Ada.
2: Dajah 6.
3: Pernah.
2: Awak.
1: Pernah lah saya pasal bola.
2: Dajah 6 sebab saya patah tangan. Lepas saya patah tangan tu saya terus berhenti dalam bidang bola ni.
3: Taklah, biasa orang main bola patah kaki.
1: Terjatuh.
2: Saya kan striker. Lepas tu kaki saya disilang. Saya jatuh dan badan saya melimpa. Saya punya tangan patah. Itu kali terakhir saya lah tahun 6.
3: Macam fobia lah, trauma.
2: Fobia saya trauma.
3: Ini kalau Sonic dah lagu trauma elite
2: kan. Dah. Awak semua kan. Okey, baik.
1: Okey, jom. Kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti depan ni kita kembali lagi untuk bola.
2: Okey, baik.
1: Jom. Inilah dia
2: Nasional Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Okey, tahukah anda?
2: Okey.
1: Allahu akbar. Masya-Allah.
0: Ya. Yeah. Uh-huh.
1: Agak horror jugalah sebenarnya apabila kita mengetahuinya lah .
2: Okey.
1: Ya, Allahuakbar.
2: Sebab kita ambil mood lah.
1: Ya.
2: Piala Dunia apatah lagi kita jadi stesen penyiar rasmi untuk 104 perlawanan secara langsung tau.
1: Ya.
2: Yang mana tentang bola FIFA
1: Betul.
2: Piala Dunia ni.
1: Jangan lupa tau untuk download RTM Click sebab segala-galanya percuma.
0: Betul.
1: Okey, saya pun tahu tau. Biasa saya main bola saya beli je dekat kedai Aceh.
0: Ai.
1: Ini tidak. Ini luar biasa.
0: Kedai Aceh yang mendaftar
2: Tak, bukan. Itu sebab kita dah biasa sebut kedai runcit tu
0: kedai runcit.
1: Saya selalulah.
2: Ya, saya faham, saya faham.
1: Saya belajar daripada Nazri. Saya tak tahu apa kedai Aceh tu, dia bagi tahu.
2: Lepas tu awak boleh cakap mendaftar.
1: Ya.
0: Saya risau ni. Okey.
1: Baik. Okey. Sepak mula Piala Dunia 2026 bakal berlangsung 12 Jun 2026 3 pagi waktu Malaysia melibatkan pertemuan Mexico yang menentang Afrika Selatan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Jadi kejohanan terulung bola sepak dunia ini berlangsung dari 11 Jun 2026 hingga seulang balik 19 Julai 2026. 19 Julai 2026 yang melibatkan 48 pasukan dengan 104 perlawanan. Itu info awalnya.
0: Okey. Dan ceritanya, tahukah anda bola yang bakal digunakan nanti? Okey, bola ini yang dikenali dengan nama Trinoda.
2: Bola pun ada nama
1: Ya, Trinoda.
0: Betul. Okey, maksudnya tiga gelombang.
2: Okey, three.
1: Oh, bolehlah kita tiga suara Trinoda.
0: Ya. Yeah.
1: Boleh tiga suara tiga gelombang.
0: Wah. Wow.
1: Bermula nantilah kita gunalah
0: Boleh.
2: Sepanjang FIFA ni lah.
1: Okey. Tiga suara
0: Trinoda.
1: Mantap seleng. Tiga gelombang kan?
0: Ya. Yeah.
2: Okey.
0: Sebab itu dia ada tiga. Yang melibatkan Amerika Syarikat, tuan rumah Kanada dan juga Mexico.
1: Oh.
2: Betul lah sebut dia Mexico.
1: Mexico.
0: Mexico.
1: Awak kan.
2: Okey, uniknya bola jerama Adidas dengan
1: boleh. Boleh sebut Adidas.
2: Ayolah, saya boleh sebutlah tu. Okey, saya ulang sebab ayat dia tak habis tadi.
1: Ya.
2: Yeah. Uniknya bola jenama Adidas ini pada Piala Dunia 2026 akan dapat seorang pengadil yang buat keputusan dengan tepat. Okey. Dan bola ni dilengkapi dengan kamera teknologi sensor canggih yang disebut sebagai apa, Sony?
1: Connected Ball Technology 500Hz. Namanya Connected Ball Technology 500Hz ia akan melancarkan pergerakan dan sentuhan bola bola ketika beraksi dan sistem itu akan terus menghantar data seperti bola terkena tangan pemain, pengesahan jaringan gol, kesalahan pemain dan data mengenai tendangan terkuat dari pemain.
0: Boleh dapat data terus.
2: Okay,
0: macam badminton lah kan.
1: Ada kamera lah dalamnya.
0: Ada dia sensor. Akan connected dengan kamera yang kat stadium tu lah.
2: Okay, boleh tengok kecanggihan bola Trinoda di Facebook live kita.
0: Betul.
2: Okay, sebab inilah sepanjang anda tengok nanti siarannya, bila nampak pemain-pemain menendang, cakap inilah bola yang tiga suara Trinoda kongsi tu.
0: Okay, dan ceritanya ada sensor yang dipasang dalam bola tu untuk merakam setiap sentuhan pemain semasa perlawanan dan ia akan berfungsi bersama dengan 12 kamera yang berada di stadium dan untuk memantau bola dan juga setiap pemain 50 kali untuk setiap saat.
1: Serius 50 kali?
0: Ya. Uish. Bayangkanlah, sebelum ni mana ada benda ni.
2: Siapa tak tengok dekat Facebook lah,
1: rugi lah.
2: Tau. Kalau tengok dekat TV masa permainan sedang berlangsung, perlawanan sedang berlangsung, kita nampak ialah adalah sebiji bola sahaja. Tapi video yang sekarang kita share ni, yang kita kongsi ni, dalam tu kita buka, kita bedah bola tu, nampak semua sistem teknologi tu. Tengok sekarang
1: dalamnya begitu
2: macam tu dalam dia
0: tu.
1: Allah. Okey, jadi semua maklumat akan dihantar serta-merta kepada pasukan VAR untuk membantu dengan penilaian offside dan keputusan garisan gol. Maksudnya keputusan tepat tau.
0: Betul.
1: Dihantar terus sama ada bola itu di garisan ataupun offside ataupun terkeluar gelanggang.
2: Yeah.
1: All the keputusan terus. Can you imagine that?
2: Yes, yes. When you yes. see it, we yes. can imagine.
1: Inilah bola yang sangat luar biasa.
0: Betul.
1: Bola ni di-charge tau. Bola lebih menarik, bola ni juga perlu di-charge bateri seperti mana kita charge telefon kita.
0: Betul.
1: Sebelum perlawanan untuk menghidupkan sensor tersebut.
2: Rechargeable.
0: Kena charge. Pertama kali bola dia boleh pakai untuk charge eh.
1: Cantik bolanya.
2: Saya nampak tulisan dekat bola tu Trionda.
0: Betul Trionda.
2: Trionda.
1: Trionda.
0: Tengoklah. Kita sebut baliklah nanti macam mana.
1: Awak ke Nazri apa?
2: Okey. Kita dengar lagu dulu.
0: Kita dengar lagu dulu eh. Okey, jom.
1: Okey, baik.
0: Kita dengarkan lagu ini dahulu.
1: Masya-Allah.
0: Ini dia lagu rasmi bagi World Cup 2026.
1: Yeah.
3: We are ready.
4: We are ready.
2: We are ready.
1: Nasional.
0: Lagi.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.

0: Okey, lagu Jai Jai ini tajuk bagi World Cup 2026 lagu okay. baru eh.
1: Okey, Shakira eh.
0: Shakira.
2: Okey, baik tu bolanya Tionda.
1: Tionda. Okey, boleh tengoklah. Ini kecanggihan teknologi yang dibina lah eh. Betul. Dicipta khas untuk Piala Dunia 2026.
2: Okey, habis Khairit dia kata tak tercabut ke sensor dipasang tak?
0: Tak ada. Okey, sebab sensor tu dekat dalam eh.
1: Dalam ni memang kecanggihan. Ini bukan yang RM5, RM25.
2: Bukan.
1: Ini yang harganya ribu-ribu juga.
2: Ini yang dah dikaji tau beberapa tahun sebelum 2026.
0: Betul.
2: Alhamdulillah inilah hasilnya eh.
1: Yeah. Okey, Marsha Saleh dia kata kalau dia ada peluang kan, dia sangat-sangat teringin nak pegang bola tu tau.
2: Saya dah pegang dah bola ni.
1: Bila?
2: Di pavilion hari tu dia ada buat carnival dekat situ. Dia letak bola dekat tengah tu, dekat mall.
0: Okay.
2: Saya masuk, dia ada tunjuk juga sensor dekat situ bagaimana ada prosesnya. Alhamdulillah lah, saya antara kita tiga ni, saya orang pertama yang pegang bola tu. Allah bangganya saya.
0: Alhamdulillah lah, rezeki dapat pegang bola.
1: Saya cuba nak tengok berapa harga dia.
0: Berapa harga dia?
1: Awak cakap komen.
2: Okay, baik. Kita ada Bram Roy, dia kata luar biasa unik, canggih bola Adidas.
0: Okey.
2: Begitulah bahan tiga suara yang sangat luar biasa.
0: Ada tanya ni kan, dia kata tak, kalau macam bateri habis ke? Okey, bola tu akan diletak. Bila bola tu keluar dia akan letak, dia akan terus recharge. Dia ada satu port kat situ.
1: Betul. Ya, betul. Alah, macam kita charge
2: handphone kita.
1: Smartwatch tu letak dekat situ.
2: Sekurang-kurangnya 8 jam lah habis baterinya.
0: Betul.
2: Takkan perlawanan tu sampai 8 jam kan?
1: Sekejap. Biasa 1 jam setengah lah lebih kurang. Yeah. Macam kita nak keluar rumah kita akan charge dulu handphone kita. Sama juga bola sebelum bola mula, tahulah dia nak charge kan. Okey, harga bola ni kalau ikutkan Tionda Pro Ball harganya lebih kurang dalam RM600.
0: Okey.
1: Kalau Tionda Competition Ball lebih kurang dalam RM260 macam itulah.
0: Okey.
2: Boleh cari dah banyak keluar untuk souvenir. Untuk bola ni.
1: Okey. Siapa yang ada harga siapa yang ada bajet lebih nak bagi kejutan dekat kawan-kawan birthday penutup 19 Julai nanti.
0: Boleh kan?
2: Nak bola.
0: Kita bagi bola lah.
1: Kita bagi bola lah.
2: Saya tak nak.
1: Ya, awak kan kata bangga lah. Yang pertama lah
0: main bola patah tangan
1: ngalang penutup 19 Julai.
0: Bola lah.
2: Tak ada bola dah. Siapa
0: ni?
2: Syafiq Nazri.
0: Syafiq Kamarudin.
2: Syafiq
0: kamu dia kau untuk info traffic eh. Okey, Syafiq.
1: Silakan.
3: Laporan traffic dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih rakan penyampai di National Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Saya Mohd Syafiq Kamarudin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Malaysia melaporkan trafik semasa pada pagi ini Khamis 11 Jun 2026. Kita mulakan dengan lebuh raya utara selatan E1, trafik mula perlahan di utara dari Permatang Pauh ke Perai. Bagi yang menghala ke Lembah Kelang, trafik mula bertambah dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh terus ke Bukit Lanjan. Untuk lebuh raya utara selatan E2, keadaan trafik mula bertambah selepas Plaza Tu Sungai Besi ke pusat bandar. Keadaan tak sama juga dilaporkan dari Putera Mahkota ke Southwest City serta Tropika ke persimpangan Pasir Gudang. Seterusnya, di Tambak Johor, bagi yang nak masuk ke Singapura, trafik agak sesak panjang pagi ini dari bangunan CIQ Sultan Iskandar membawa ke pertengahan Jambatan Woodland. Seterusnya, kita ke lebuh raya di sekitar Lembah Kelang. Di NKVI, trafik perlahan dari Plaza Tu Setia Alam ke Shah Alam. Di Kesas, trafik perlahan dari Kota Kemuning ke Highcom, Sifil ke Kewajipan dan Plaza Tu Sunway ke Kewajipan. Di lebuh raya Ilit, trafik mula bertambah dari persimpangan Putrajaya ke Sifil, manakala di Grand Saga, trafik perlahan dari Bandar Tun Hussein On ke Taman Konon. Di lebuh raya Best Raya, trafik mula padat dari Sungai Besi ke Kuchai, Salak Selatan ke Jalan Istana dan dari Plaza Tun Lok Yew ke Jalan Istana. Di lebuh raya NPE pula sesak dari Pantai Dalam ke Bangsa, Kuchai Lama ke Plaza Tun Pantai Dalam dan Sunway Piramid ke Subang. Manakala di lebuh raya LDP, sila ambil perhatian, trafik agak sesak dari Pucung Intan ke Jabatan Kabel, perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Kelana Jaya ke SS2 serta Pencala ke TTDI. Di lebuh raya Sek, E18, trafik sesak dari Sungai Lamal ke Unit 10, perlahan dari Sungai Lung ke Ceras, Jaya. Di Leburai Max, trafik perlahan dari Bukit Jalil ke Kucai, manakala lekas perlahan selepas Plaza Tu Kajang Selatan menuju ke Kajang Perdana. Di Leburai Sprint, agak sesak dari Plaza Tu Damansara ke Kayu Arah dan bertali arus dari Mount Kiara ke Jalan Duta. Akhir sekali, di Leburai Dash, trafik perlahan dari Kota Damansara ke Pencala. Di Leburai Duke, trafik perlahan dari Greenwood ke Plaza Tu Sentul Pasar. Dan GCE, trafik dilihat semakin bertambah dari Bukit Jelutong ke Susu Keluar Jalan Mountfort. Pesanan keselamatan bagi semua pengguna Leburai Raya, pandu dengan berhemah, sentiasa bertoleransi memandangkan cuaca tidak menentu dan tolong patuhi had laju yang telah ditetapkan. Kepada penunggang motosikal, elakkan menunggang secara berkumpulan, jaga jarak selamat anda dan peka dengan keadaan yang berhenti di lorong kecemasan. Untuk info trafik terkini, sila layari aplikasi X, LM Info Traffic Facebook atau TikTok LM Traffic, atau anda boleh hubungi talian bebas kami di 1-800-887-752. Sekian laporan trafik dari saya, Muhammad Syafiq Kamaluddin. Kembali bersama Sonic, Tia dan Nazri di National Pagi. Assalamualaikum.

0: yang tular.
1: Okey, yang tular kita pada pagi ini sesuatu yang menyejukkan hati.
2: Kenapa?
1: Sesuatu yang menginsafkan kita.
2: Kenapa tu?
1: Sesuatu yang akan membuat kita untuk terus ingin menjejakkan kaki ke tanah suci.
2: Jarang-jarang awak menjadikan bahan sebab selain Sony.
1: Ya. Dia bukan sebab lah, dia macam inspirasi.
3: Dia selalu sebab waktu awak tak ada tau.
2: Alah, sianya Nazri.
3: Ada satu hari tu semua bahannya sebab.
2: Alah, sianya Nazri. Ya.
1: Saya rasa siapa yang skru tahu.
3: Allahuakbar. Okey, baik.
2: Okay.
3: Jadi macam biasa, ya, kepada semua anda boleh terus saja tonton live di Facebook. Saya tengok video ni semalam. Hajah Lisa Surihani.
2: Masya-Allah.
3: Jadi seperti yang kita sedar maklum, pelakon Datin Hajah Lisa Surihani baru-baru ini telah mengerjakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Apa yang menarik perhatian ramai tular satu hantaran daripada seorang mutawif, iaitu Ustaz Dr. Amirul Hassan, yang berkongsi satu perkara menarik tentang kesungguhan Hajah Lisa Surihani dengan menunaikan ibadah haji. Masya Allah.
2: Apa yang dikatakan oleh mutawif tu tentang perkara menarik, kesungguhan tu, boleh tengok di Facebook lah videonya. Sebab kita tahu semua para jemaah, para duyufur rahman, kalau nak pergi ke apa ni, tanah suci,
3: tanah
2: kan
3: suci, betul.
2: Akan buat persiapan, akan ada kursus haji dan sebagainya. Kita tahu kesungguhan setiap jemaah. Cuma bezanya kalau anda tengok nota,
3: cantik
2: buku ni, nota Lisa Surihani yang kita tahu sebab dia pelakon kan.
1: Betul.
2: Walaupun dah lama tak berlakon, tapi sangat cantik, sangat kemas,
3: tulisannya
2: sangat bersih.
3: Masya Allah.
2: Sangat teliti.
1: Betul. Satu persatu.
2: Walaupun kita tengok menerusi video, kita faham apa yang ditulis. Macam beli buku baru.
1: Betul. Cantik tulisannya. Dengan tulisan Jawinya sekali.
3: Betul. Allahu Akbar.
1: Dan kalau tengok pada video tersebut, buku tersebut telah pun dibelek oleh Dr. Amirul Hassan tau. Dan dalam buku itu menunjukkan lakaran peteminda, koleksi doa-doa yang dikepilkan dalam buku itu untuk kegunaan Hajah Lisa Surihani ini ketika menunaikan ibadah haji.
3: Masya-Allah. Ramai yang tertarik dan memuji Lisa ni. Bahkan ada juga yang memohon agar beliau menerbitkan buku tersebut.
1: Betul.
3: Dan boleh menjadi rujukan kalau mereka ingin menunaikan ibadah haji. Dan saya percaya mungkin itu yang akan dilakukan oleh beliau lah. Di samping itu juga, ada yang menyatakan bahawa suami pelakon itu, iaitu Datuk Yusri Halim, sangat bertuah mempunyai seorang isteri yang solehah seperti Datin Lisa Surihani kita ni.
2: Boleh tengok. Dan sebenarnya selain daripada kekemasan, kesungguhan, nota yang ditulis oleh Lisa Surihani ni, sebenarnya ada satu lagi tau. Sebab dia ada dua buku. Saya tengok dalam video tu, satu buku dia tulis nota tu dalam bahasa Melayu, satu lagi dia tulis dalam bahasa Inggeris. Dan dalam bahasa Inggeris pun sama juga dengan tulisan tangan yang
3: sangat cantik.
2: Buku tu kalau anda tengok, dia bukan buku yang ada garisan tau. Dia buku yang kertas tu plain macam A4 paper tu.
3: Dia kosong je.
2: Tapi tulisan dia tu tegak macam ada garisan dan sangat kemas. Kalau tak percaya, anda tengok sekarang dekat Facebook Live.
3: Boleh ke Facebook Nasional FM. Jadi mungkin ada di kalangan kita ni. Saya percaya setiap daripada kita ni mengimpikan untuk datang ke tanah suci lah. Macam kita tiga ni
2: mesti
3: persediaan dia tu insyaAllah, kalau Allah izinkan, kun fayakun, kalau Allah kata ya, maka ya.
1: Betul.
3: Akan terbanglah kita ke sana. Masya-Allah.
1: Amin.
2: Saya pun rindu nak ke sana lagi. Saya harap mudah-mudahan dapatlah ke sana semula insya-Allah.
3: Saya tak pergi ni pun dah rindu dah. Allah.
1: Macam dia lah, tunggu bapak dengan mak kan pulang dari tanah suci.
2: 30 Jun.
3: Kita buat live TikTok di sana nantilah.
1: InsyaAllah.
2: Mana?
3: Dekat airport lah.
2: Senai.
1: Senai.
3: Boleh pergi kan? Tak ada masalah kan?
2: Saya memang akan pergi. Yelah. Awak berdua lah terpulang lah. Sebab tak nak konti ke tu?
3: Tapi pelan dia?
2: 30.
3: Hari apa?
2: Hari Selasa tu. Saya cuti terus tu sampai hujung.
3: Awak kan?
1: Okey lah.
3: Nanti mungkin saya akan merancang bersama dengan penerbit bawa ibu ayah dia ke sini lah bercerita. Jadi dia akan konti lah. okey kan strategi tu.
2: Saya rasa mak saya jet lag tu.
1: Awak. Nantilah kan? Kita tunggukan
3: sebab itu.
1: Hari tu okay. Mak dia ada masuk dekat Facebook kita.
2: Facebook nanti live. Inilah komenlah dekat Bahan Nazri dulu eh.
3: Jangan komen masa komen tau. Macam tak ada komen. Jadi susah untuk kami nak baca nanti eh.
1: Tak apalah, kita reka-reka je lah. Macam tak pernah buat kan.
2: Saya tak benar. Saya tak benar.
3: Awak kan.
1: Okey, jom. Kita dengarkan lagu ini. Lagu Datuk Yusri dan juga Datin Lisa Surihani.
2: Baik. Okay, jom.
1: Itu lagu dia, Kekasih Abadi.
3: Allahuakbar. Oh.
1: Lagu duet antara ini. Lagu lama, bukan lagu baru.
2: Yelah. Tahu. Walaupun saya dah 2 bulan cuti, tahu.
3: Ingat tau, lagu kita ni lagu terkini tau.
1: Yeah.
3: Lagu
1: kita
2: ni. Baik-baik, inilah dia.
1: Nasional.

0: dan juga Lisa Srihani untuk anda.
1: Okay. Ya, betul lah. Yeah. Jadi Zura Mariba, dia kata ni salah seorang artis wanita yang dia kata dia minat lah. Tapi tak pernah jumpa. Dia kata cantiknya, tulisannya. Yeah. Masya Allah, secantik orangnya. Allahuakbar.
2: Macam Fiza SJ ni, dia kata bisainya. Cantiknya, kemas sangat. Tak cahaya tengoklah sendiri eh.
0: Okey. Aniza Sami kata beruntung nama tua Datuk Yusri mempunyai isteri yang soleha sepanjang berada di tanah suci dan menulis naskah buku dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris mengenai pengalamannya menunaikan ibadah haji.
1: Yeah. Okey, okay, baik. Aniza Sami, dia kata bukan setakat sedih, pilu pun ada mengenai kisah ibadah haji ni. Jadi semoga dipermudahkan urusan semualah jemaah kita yang insyaAllah akan tiba ke dalam negara kita. Ada yang ikut berperingkat eh.
0: Betul.
2: Dah pemula dah penerbangannya.
0: Yeah.
2: National FM pun dah bawakan laporan penerbangan pulang lah jemaah haji kita. Kalau nak dengar 10.15 minit pagi pun ada, 8.15 minit malam pun ada eh.
1: Yeah, betul.
2: Siti Sabah dia kata masya Allah,
1: Allahuakbar,
2: cantiknya tulisan Datuk Isa, orangnya cantik, tulisannya cantik, aura dia pun baik memang. Je dekat je kita rasa kan, dia sejuk
1: kan,
2: je
1: luar biasa kan.
0: Masya Saleh tak sangka Datuk Isa ada bakat menulis. Cantik tulisannya.
1: Yeah, sifat
0: dia melukis.
1: Dia memang itulah
0: pelukis ya. Alhamdulillah.
1: Okey. Baik, saya tertarik juga dengan komen daripada Puan Salbeh Mu'asari, bos kita ni lah.
0: Okay. Kenapa tu?
1: Dia kata seimbang lah.
2: Apa dia?
1: Sonic tak boleh main bola tapi dapat pegang bola.
0: Kita
1: kembali-balik ke bola
2: tiba.
1: Tiba kan?
2: Mau nak sebab inspirasi ke tanah suci.
1: Awak kan, mesti sekolah dah tiba. Itu AJ punya tiba. Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk sokongan semuanya, menjadikan kami ni antara orang kata slot pagi tertinggi ratingnya di Malaysia.
0: Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Semuanya kerana Allah.
1: Allahuakbar.
2: Jadi kun fayakun.
1: Kalau dia tak, kalau Allah tak izinkan, tak menjadilah kita
2: betul
1: ni.
2: Kalau sokongan, doa.
1: Betul. Kalau Allah tak pulihkan dia, mesti saya dengan Nazri akan on air bersama.
2: Yalah, bertawa ke stres je guys.
1: Siap je kami. Awak faham kan? Senyap lah. Takkan lah kan Nazri kan.
0: Sebab bertiga begitulah.
2: Yelah.
1: Nazri pula tak balas bila lawak-lawak tu kan. Awak faham kan.
2: Nampaklah muka awak stres. Awak dah tak terurus. Seminggu pertama tu saya tengok okey. Seminggu kedua seminggu kedua dah mula drama. Dah mula hormon-hormon.
1: Itu masuk sabar je lah. Memang sabar je lah saya.
2: Terima kasih tau Izazlan. Izazlan banyak terima kasih saya tau. Banyak ganti saya. Job saya yang dekat depan tu pun ganti
0: juga.
1: Is ni banyak bantu kita
0: lah.
1: Betul sabo lah. Je lah.
0: Alhamdulillah. Semoga moral sikit lah untuk Is.
2: Sabo
1: Apa berdua kan.
2: Aduh.
1: Okey, baik.
2: Okey.
1: Siti Nur Diet.

0: Video dia tak kreatif sangat. Hai. Dia macam statik je.
1: Okey lah tu.
0: Yelah. Okey, baik.
1: Okey, jom. Kita dengarkan lagu ini dahulu.
0: Baik.
1: Ini dia daripada Little Mix dari Charlie Puth.
2: Okey. Jom.
0: Apa nama tadi?
1: Charlie Puth.
2: Little Mix. Baik. Tak tahu lagu baru tau.
0: Yelah. Inilah dia.
2: Nasional.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.